Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur mendorong kebangkitan musik tradisional bambu sebagai identitas budaya lokal sekaligus daya tarik pariwisata. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan seni musik tradisional bambu tingkat SMA se-Kabupaten Manggarai Barat. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Manggarai Barat, Peter Antonius Rasid, mengatakan pelestarian budaya semakin penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Menurutnya, budaya tidak hanya menjadi identitas yang melekat dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga berpotensi memperkuat industri pariwisata. Beralih ke informasi berikut, Bupati Rotendao Paulus Henok menyebut penyerapan gabah petani pada musim tanam tahun 2026 telah melampaui 1.000 ton, meningkat dibandingkan capaian sepanjang 2025 yang tercatat sekitar 509 ton. Data tersebut disampaikan Paulus saat menghadiri penyerahan bantuan benih padi bagi 52 kelompok tani penerima program optimasi lahan. Menurut Bupati, peningkatan penyerapan tersebut menjadi perkembangan yang perlu dipertahankan melalui penguatan kegiatan pertanian dan pemanfaatan bantuan pemerintah secara optimal. Ia menyebut dukungan bagi petani tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga melalui program pemerintah pusat dan perjuangan perwakilan daerah di tingkat nasional, termasuk bantuan alat dan mesin pertanian serta benih. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso Daerah Dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Rangkaian informasi budaya hadir untuk Bapak Mama Dong semua.

Di tengah kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sabu Raijua memiliki warisan tradisi yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Salah satunya adalah tarian ledo, tarian adat yang bukan sekedar hiburan, tetapi juga menjadi simbol jati diri dan identitas budaya masyarakat Sabu. Gerakan yang khas, iringan musik tradisional hingga makna filosofis di balik setiap tarian, mencerminkan nilai kebersamaan, penghormatan terhadap leluhur dan rasa syukur dalam kehidupan masyarakat. Hingga kini, tarian ledo masih kerap ditampilkan dalam berbagai acara adat, penyambutan tamu, hingga perayaan budaya. Kehadirannya menjadi bukti bahwa masyarakat Sabu Raijua tetap menjaga akar budaya di tengah perkembangan zaman. Lewat tarian ini, generasi muda diajak untuk mengenal dan mencintai warisan leluhur sebagai bagian penting dari identitas daerah mereka.

0: Tidak hanya menjadi hiburan, perpaduan gerak dan musik dalam tarian Ledo menjadi media penyampaian nilai-nilai budaya yang diwariskan turun-temurun agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
1: Ledo ini sebetulnya adalah luapan kegembiraan atau euforia kegembiraan dari masyarakat pada waktu oleh atas satu peristiwa perang, bahwa itu ada perang antara Maja, Jakawai dan Monebeo itu. Perang saudara itu kan dimenangkan oleh pihak Maja dan sebagai ungkapan apa kegembiraan, dan itu mereka merasa penting untuk dikenang dan juga disyukuri, maka mereka menciptakan disebut Ledo itu. Ledo ya, dari segi nama ya, Ledo itu ya loncat ya, kalau kita mau biasa-biasa loncat-loncat kegirangan. Tapi karena ini dia sebuah tarian, maka dia dia meloncat dalam kegirangan, dalam irama dan gerakan yang teratur. Jadi, nah, irama itu, gerakan itu memperagakan sebuah perang, sehingga nanti di dalam menarinya itu ada pegang pedang, ada dengan pedang dan segala macam perlengkapan-perlengkapannya itu. Kan di sana disebut itu, kalau di bahasa itu Ledo disebut juga Kerja Muhu. Kerja Muhu itu artinya meloncat-loncat kegirangan di depan musuh. Artinya itu sedikit ya, kalau kita mau bilang agak arogan juga, tapi itulah suasana yang biasanya terjadi ketika ada suatu perlombaan orang menang, merasakan itu biasa loncat kegirangan dan segala macam. Jadi memang dia memperagakan sebuah perang. Kalau memang awalnya untuk kalangan sendiri, sekarang sudah dibuka untuk umum, sehingga ya mau 17 Agustus juga orang ada perlombaan Ledo, mau ada acara tamu kenegaraan atau tamu apa yang datang, ya menghibur tamu dengan salah satunya itu menari Ledo. Jadi banyak seremoni-seremoni, ada acara pemerintahan itu sudah ada Ledonya juga. Kalau ke Tauleonya memang ritual untuk syukuran atas kematian. Kalau Tauleonya, Ledo itu bagian dari Tauleo itu. Ya, ya, karena upacara Tauleo yang dirangkaikan Ledo itu kan itu kan bagi mereka itu pengukuhan mereka yang pihak-pihak Maja itu kan dianggap sebagai pahlawan. Jadi mereka dinobatkan. Ya, kalau dalam istilah ini sekarang, kanonisasi gak apa macam begitu, pelantikan, ada yang pelantikan arwah. Jadi mereka itu termasuk arwah-arwah yang gugur itu, bagi mereka itu dalam upacara itu dikanonisasi menjadi orang kudus lah, pahlawan kalau dalam istilah yang dipakai oleh masyarakat.
0: Lebih lanjut, Thomas menjelaskan, dalam beberapa tradisi adat tertentu, tarian Ledo juga hadir dalam prosesi kedukaan atau acara kematian adat. Kehadirannya menjadi simbol penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal, sekaligus bentuk kebersamaan keluarga dan masyarakat dalam melepas kepergian anggota masyarakat adat Sabu. Hal ini menunjukkan bahwa tarian Ledo memiliki makna yang luas dalam kehidupan sosial masyarakat Sabu, bukan sekedar hiburan, tetapi juga media yang menyatukan nilai adat, spiritualitas, dan hubungan sosial antar warga.
1: Berpasangan, laki-laki dan perempuan. Prinsipnya kan begini, setiap kesuksesan laki-laki, ada sosok perempuan di baliknya. Jadi meskipun mereka yang berjuang perang, nah kan begini, kalau orang pergi perang, kalau zaman dulu perangnya ada konteks dulu ya, itu kan ada ritual-ritualnya. Bahan-bahan untuk ritual kan dipersiapkan oleh perempuan, bukan oleh laki-laki. Jadi ada keterlibatan perempuan, ya, kerjasamanya sudah ada dari situ. Mereka kalau mau menari Ledo harus ada laki-laki dan perempuan. Dan sekurang-kurangnya tiga. Tiga orang, jadi tiga laki-laki, tiga perempuan. Itu untuk jumlah apa, dari segi jumlahnya. Kalau Ledo ini ada dua babak itu, babak pertama, babak kedua itu yang ada tiga adegan. Jadi begini, pertama itu mereka membuka itu, babak pertama itu dengan apa, kalau dalam konteks adat itu menyanyikan sebuah lagu. Kalau awal-awal lagu yang namanya apa, lagu Ngararai. Okay. Itu lagu untuk sebuah lagu perjuangan untuk mengenang kembali leluhur dari Maja yang orang saksi pada waktu itu namanya Ngararai, generasi keberapa dari leluhur orang Sabu itu, kedua generasi awal lah. Jadi untuk mengenang, jadi lagu itu dengan namanya Ngararai. Tapi lagu itu tidak semua orang bisa mengucapkannya dengan baik ya. Jadi kalau pada zaman awal-awal mereka apa dulu bagus, mereka bisa melantunkannya dengan bagus dan tapi kan seiring perjalanan waktu, generasi-generasi yang kemudian ini kan dianggap tidak santun menyapa orang-orang yang lebih tua lagi, sudah tidak level lagi. Kalau misalnya kita dan mereka sudah tidak level lagi, jadi digantilah lagu itu dengan sekarang namanya lagu Namelole. Namelole itu artinya dicari, dikenang, ada ditelusuri dan diceritakan terus-menerus macam begitu. Sehingga pada lagu itu yang dipakai. Tapi apa menggambarkan apa? Dia mau mengungkapkan sebetulnya begini. Dia tidak menyebut nama orang itu, tetapi personifikasinya ke dia, maksudnya ke dia. Tetap pakai nama ini. Macam orang Sabu kan nama sama apa? Orang Sabu kan tidak bisa menyebut nama pokoknya atau nama aslinya. Dia kan ada nama kesayangannya. Nah, pakai nama kesayangan, maka dipakailah lagu-lagu itu. Nah, karena itu mana nama kesayangan itu, maka berbeda-beda. Tidak ada lagi yang redaksi yang paten. Itu tergantung dari perasaan masing-masing orang lah. Jadi kalau misalnya orang yang menyanyi itu pasti dia menyanyi kata menurut dia ya. Tergantung perasaan dia pada waktu itu. Tapi pada dasarnya dia mau mengungkapkan tentang kejayaan dari maja sebetulnya, dari leluhur-leluhurnya dia itu sampai mereka. Lalu juga mengungkapkan tentang ide apa keuletan dari kalau dalam upacara tauleo oleh almarhum itu mendiang itu yang apa itu mengungkapkan tentang itu. Jadi lagu itu sudah diganti, itu babak pertama. Tapi, masuk ke babak kedua ini lagu tadi itu dia harus dinyanyikan sebanyak 3 kali. Begitu lagunya dia habis selesai dinyanyi, langsung gong tambur itu dibunyikan, itu berarti masuk ke babak kedua sudah. Babak kedua itu masuk dengan namanya pekalenada itu sebetulnya begini, sama seperti kalau kita mau buat upacara itu kan kita kan ada geladi, ada ini macam ini untuk mengatur posisi yang paling baik dan ini macam begitu. Jadi itu mereka berarak apa biasanya perempuan di sebelah kiri ya, sebelah kiri dan jalan berarak ke situ sampai mengelilingi area untuk itu mereka menari itu. Nah, kalau sudah posisinya sudah bagus, mereka menari di situ, saya sudah menari hanya sebentar. Di situ mereka here istilahnya sebetulnya jeda sedikit. Nah, jeda itu ditandai dengan apa? Gerakan kaki diangkat setinggi lutut. 3 kali baru digoyang begitu dia punya bunyi sehingga macam 3 kali. Nah, itu istirahat. Lalu habis itu masuk ke bagian yang namanya ihi, yang kalau kita lihat yang apa yang mereka ada bunyi rame panjang yang itu yang bilang ihi itu. Ihi sudah itu. Gerakan paling cepat, gerakan kakinya yang paling bunyi itu. Itu masuk ke situ. Itu hal setelah itu, nah here yang bilang istirahat atau jeda sedikit lagi. Juga seperti buat tadi, kalau mereka sudah angkat kaki dan goyang itu sudah mereka. Maka dengan sendirinya tambur apa juga goyangnya dihentikan sementara. Adegan kedua masuk hanya laki-laki, perempuan sudah berdiri di pinggir. Mereka nanti berdiri di pinggir, laki-laki sudah yang ledo. Dan mereka langsung dengan menari yang apa yang bilang ihi itu, ihi yang gerakan cepat itu. Langsung dengan itu, lalu ya ini sedikit lama. Biasanya mau waktu ini tergantung kalau mereka sudah capek nah berhenti. Tapi kalau mereka masih pada ini, ya orang bilang taruh terus. Here istirahat lagi sedikit coba ini. Mereka buat ini apa? Saya tahu itu buat yang bilang penyuru pakai pedang, menunjukkan pedang begini. Jadi itu sebetulnya memancing amarah lawan supaya melakukan penyerang. Pertama itu potong dari apa atas ke bawah melambangkan serangan dari langit. Lalu yang kedua dari kanan ke kiri, kiri kemudian balas dari kiri ke kanan, kemudian tusuk dari bawah. Nah, itu dilakukan bergantian. Kalau misalnya orang pertama yang melakukan habis itu dia lagi yang menangkis macam begitu. Okay. Kalau tiga orang maka satu orang harus ulang 2 kali. Kalau 4 orang aman langsung. Berlangsung serentak. Habis itu masuk ke adegan ketiga. Adegan ketiga ini dia memperagakan kembali adegan pertama tadi. Sama seperti pertama. Lalu ini yaitu pekalenada kembali mengatur posisi. Kalau kita bilang baris untuk kita mau baris pulang sudah ini. here lagi itu istirahat. Here itu kan orang bilang belok sedikit untuk kalau istilah menyamping sedikit. Ah, kalau kita kalau mengendar itu yang istilah maksud dengan here itu. Nah, itu dia punya pelaksanaannya.
0: Dalam setiap penampilan tarian Ledo, masyarakat akan melihat para penari tampil secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Bagi masyarakat Saburai Jua, pola berpasangan dalam tarian ini bukan sekedar unsur estetika atau keindahan pertunjukan semata, tetapi memiliki makna filosofis yang sangat mendalam dan diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat Sabu. Menariknya, dalam tarian ini, para laki-laki tidak menari sendiri. Mereka selalu didampingi oleh penari perempuan. Hal tersebut melambangkan bahwa di balik keberhasilan dan kemenangan seorang laki-laki, selalu ada peran perempuan yang menjadi sumber kekuatan, dukungan, serta semangat dalam kehidupan. Perempuan dipandang bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian penting yang turut menopang keberhasilan laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan sosial masyarakat adat Sabu. Kehadiran penari perempuan dalam tarian Ledo juga mencerminkan keseimbangan hidup antara kekuatan dan kelembutan, keberanian dan kasih sayang, serta kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun kehidupan bersama. Filosofi ini menunjukkan bahwa masyarakat Sabu sejak dahulu telah menempatkan perempuan pada posisi yang dihormati dalam kehidupan adat dan budaya mereka.
1: Kalau mereka kan, kalau lagu itu keramat, kalau apa dalam kebiasaan kita di Sabu itu kan kalau lagu hal-hal yang macam begitu kan tabu diucap. Itu kalau itu kan biasanya memakan korban kalau salah ucap. Salah ucap, salah ini. Lalu orang yang bisa mengucap itu juga tidak harus orang yang usia-usia syarat usianya juga ada ketentuannya, layak atau tidak. Nah, keyakinan dari dalam diri sendiri itu sudah sangat mempengaruhi. Jadi maka memang itu orang tidak berani lagi ya. Jadi unsur apa psikologis mereka sendiri yang tidak berani lagi. Maka dari situlah dicari itu kita pakai cara lain, pakai kiasan lah, pakai kiasan. Jangan sebut nama dia karena kamu salah ucap lagi atau tidak sopan lagi macam begitu kan tata krama dulu ya seperti anak-anak. Ya, jadi kalau mengatakan misalnya ngararai itu kalau misalnya dia generasi kedua atau pengararai, ya mungkin dia kedua atau keberapa ya kan dari kalau kedua misalnya, lalu diucap oleh mereka yang generasi yang keberapa sekarang, dianggap tidak santun. Lalu biasanya salah melafal itu makan korban. Kalau tidak, pokoknya ada akibatnya lah. Ngararai itu kalau dalam penuturannya khususnya saya dengan Rai Juwai, dia menjadi orang pertama yang dilahirkan oleh perempuan. Itu dalam ceritanya. Orang pertama yang dilahirkan. Jadi artinya dari segi ini unik lah. Atau ya mau dibilang unik-unik ya. Orang pertama. Jadi dia juga kan anak dari apa? Ibunya itu kan namanya Wanyi Japi. Wanyi Japi ini juga dipercaya sebagai orang pertama yang memberi bibit jagung dan kacang itu. Ibu dari Dewa Matahari, anaknya Dewa Matahari. Ada macam begitu, tentu ada keengganan yang luar biasa dalam diri kita yang merasa sebagai masyarakat biasa. Jadi ngararai itu. Ya, jadi judul lagunya begitu ya. Jadi dulu itu lagu ngaran, lah judul lagu, tapi kalau udah diambil langsung dari nama orang. Nah, tidak etisnya membeli langsung nama orang, jadi pakai nama Lole. Saya pernah bertanya kepada seorang namanya almarhum Pak Daud Paje, ya dia bilang itu sudah variasi macam-macam menurut macam orang. Tetapi dia pernah dia pernah mengatakan begini. Lagu itu dia bilang salah satu yang pernah dia ucapkan begini. Name lole lahenge muneka jalangerai timai hirai tare ana deo pulukati. Lalu artinya dicari dikenang lelaki kaya raya jaya dan makmur kala itu putra Dewa Matahari. Jadi kalau sudah bilang putra Dewa ini kan sudah menuju kepada dia tidak menyebut namanya, orang sudah mengerti bahwa ini yang dimaksud nih. Nah begitu, itu salah satu. Jadi macam-macam lah orang. Jadi tergantung, jadi sudah mulai berbeda-beda dari. Tapi intinya tetap sama, mengenang ngararai dan juga ya maja dan seterusnya. Mereka sendiri juga kan yang apa, seperti saya bilang tadi, seluruh bahan atau apa yang ini kan dipersiapkan oleh perempuan. Pakaian, apa semua kan itu urusan perempuan. Jadi peran besar sekali. Lalu di situ menunjukkan bahwa perempuan selalu ada mendampingi laki-laki. Tenun ikat dan segala macam itu urusan perempuan. Lalu bahan-bahan ritual urusan perempuan. Laki-laki hanya memerintahkan saja. Lalu mereka sendiri turut untuk menari. Lalu nanti setelah mereka potong itu yang tadi apa penjuru tadi itu kan, nanti kan ada perempuan yang datang. Jadi sebetulnya itu mengatakan bahwa gini, ketika perempuan masuk ke dalam arena, seluruh ketegangan itu hilang, diredakan oleh kehadiran perempuan, kan begitu. Sebuah penghormatan yang luar biasa terhadap perempuan. Kan mereka ini kalau misalnya sebagai penari ini kan mereka pembesar tuh. Jadi kalau misalnya zaman-zaman dulu kan kalau raja ini ada orang yang menari di samping mereka yang menghibur apa segala macam. Jadi menyejukkan suasana juga, menggairahkan suasana, kan ada perempuan di situ. Jadi mereka juga sama-sama menari di situ. Dalam rangka itu menunjukkan kepada kita bahwa jadi dengan meriahnya itu menunjukkan bahwa jangan sepelekan perempuan. Kalau dia menari sebagai apa penari saja, pantangan-pantangan itu, kata-kata tidak ya senonoh itu tidak boleh ada. Itu masuk arena. Pokoknya sebetulnya semua orang kalau dalam acara ada masuk arena itu sudah orang sudah paham kata-kata tidak senonoh menyebut ini katakan misalnya kalau di Rejua misalnya menyebut Baniketo, nama menyebut itu tidak boleh memang. Kan Baniketo itu istrinya Maja tuh. Itu hal-hal macam itu tidak boleh. Nah ini, itu ada memang ada, sudah menjadi kebiasaan. Kalau pasti sudah ada pergeseran. Ini sudah pergeseran besar-besaran. Jadi itu ada banyak pantangan macam begitu. Jadi kalaupun pada waktu itu mereka menari atau misalnya baku senggol ini bersenggol secara santun. Kalaupun jadi itu, ya kan laki perempuan kan ada irama tangan dan ini, kalau kita mau bilang juga seolah-olah macam nada menggoda, tapi itu tetap itu dalam sebuah ritual.
0: Selain gerakan tari, unsur penting lain dalam tarian Ledo adalah lagu pengiring yang dikenal dengan nama Ngararai. Bagi masyarakat adat Sabu, lagu ini dianggap suci dan keramat karena mengandung nilai adat, doa, serta penghormatan kepada leluhur. Karena kesakralannya, Ngararai tidak boleh dinyanyikan sembarang orang atau dibawakan di sembarang tempat. Biasanya, lagu ini hanya dinyanyikan oleh orang-orang tertentu yang memahami tata adat dan makna di balik syair-syair tradisional tersebut. Hal ini menjadi bentuk penghormatan masyarakat Sabu terhadap warisan leluhur yang dijaga dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Melalui perpaduan gerakan, pola berpasangan, dan iringan lagu sakral Ngararai, tarian Ledo tidak hanya menjadi simbol kemenangan perang, tetapi juga menggambarkan nilai kebersamaan, penghormatan, serta kuatnya hubungan masyarakat Sabu dengan adat dan tradisi leluhur mereka.
1: Nah, dia hanya dua ini, hanya gong dengan tambur saja. Ya, gong dan tambur itu. Gong itu ada 7 atau 9. Ada nadanya kan sudah, ada kan dengan ukuran-ukurannya. Jadi kalau sebenarnya do, re, mi, fa, sol itu macam begitu kan sudah ada di situ. Jadi ini dengan tambur bisa 1 bisa 2. Kalau yang penting ada pemainnya. Dan itu jadi perpaduan antara suara ini dari 3 ini saja. Karena siapa nada do, nada re, nada ini kan begitu. Kalau kita mau omong dengan sekarang, Ledo tidak ada penyanyi. Irama ini hanya ini akan di kaki mereka itu kan ada giring-giring. Hanya irama murni giring-giring itu bunyinya mengikuti sama dengan tamburan ini. Jadi mereka memang perpaduannya menjadi waktu. Misalnya irama dia salah angkat kaki atau terlepas dari itu akan ketahuan memang, oh ini ada masalah. Orang yang menari kan juga mengikuti irama dari sana. Jadi yang mandoid yang main ini nih, pemain gong ini, gong tambur ini, mereka dari sana, ikut iramanya dari sana. Kalau kita bilang aja, irama musiknya ikut. Seperti itu. Kalau perbedaannya ini, saya lebih tekankan pada ini. Kalau Ledo itu kan menggambarkan tentang keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Ya, jadi kalau dulu kita itu berperang. Dengan dibukanya Ledo ini untuk umum, maka sekat-sekat yang dulu sudah tidak ada lagi. Kita sudah bersaudara. Nah, musik dari tempat lain saya kira mungkin juga ya apa ada perpaduan persaudaraan dan momen itu mau, apa yang mau diungkapkan dari situ, itu yang saya pasti ada perbedaan di situ. Saya rasa memang ada pergeseran. Kalau dulu orang menari saja itu dia bagi dia sebuah kebanggaan dan dia tidak dibayar. Sekarang kan mesti dibayar dalam segi itu, mulai berangkat ke ekonomi. Kita tidak mempersalahkan ini, memang tuntutan zamannya sudah seperti itu. Sudah ada pergeseran. Termasuk juga dalam soal berpakaian misalnya. Sekarang kan ya saya motifnya mana yang saya suka, warna mana itu yang saya pilih. Kalau dulu kan wajib, tidak bisa sesuka hati. Kalau tempat ini ada di motif itu. Nah, sekarang sudah beda. Lalu juga pergeseran nilai ya. dalam arti kalau dulu itu kita apa, ada rasa sakralnya, ada ungkapan, ada korelasi apa hubungan dengan kuasa tertinggi dan segala macam. Sekarang bagi saya yang saya lihat itu lebih banyak sebagai hiburan. Kalau dulu-dulu kan orang merokok dan ini tidak boleh, merokok sementara orang menari dan itu tidak boleh. Tapi sekarang kan di area itu saja orang itu tidak, malah orang menari juga dan sementara isap rokok. Kalau sekarang mau ungkap, kalau dulu kan ini jati diri saya macam begitu. Ya mungkin juga ini jati diri saya, tetapi sudah sesuai dengan zamannya. Jadi ya mungkin juga karena mereka tidak paham. Angkat kaki saja saya bilang, kalau angkat kaki kalau mau here itu kan, kalau dulu kan angkat kakinya ada aturannya, angkatan setinggi ini. Sekarang orang hantam kiri kanan juga jadi. Harus setinggi lutut itu harus serasa begini, dan lutut bareng tinggi dari tanah itu ya sekitar 30 cm lah begitu telapak, tinggi telapak kaki dari tanah. Coba sekarang kalau lihat ada angka setinggi-tingginya. Bahkan bagi kita itu kalau angka setinggi-tingginya justru tidak sopan. Kalau dulu mungkin karena dora pakaian orang dulu beda dengan pakaian kita sekarang. Sekarang jadi angka tinggi begini, oh masih santun. Kalau sudah angka tinggi-tinggi sudah tidak santun. Tapi ya saya tidak persalahkan, memang pergeserannya seperti itu dan pemahaman orang dari waktu ke waktu berubah. Alat itu tetap sama, hanya kalau di pakaian sudah tidak terlalu lah. Pokoknya pakaian mana yang menarik, karena orang lebih banyak orang seragam dan segala. Kalau dulu kan mesti ketentuan dari suku ini, sekarang tidak lagi. Jadi sudah aman itu sekarang jadi soal banget. Tapi kelengkapan alat itu bahkan saya lihat ini sudah mulai tambah-tambah. Ada ya mungkin karena apa, misalnya aksesoris di kepala sudah ada tambah sih. Mungkin karena apa namanya? Ya dia memiliki ada lah, karena ada lah jadi ya sudah lah, tampilkan begitu.
0: Pendengar, pada akhirnya tarian Ledo mengajarkan bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan nilai kehidupan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga warisan budaya seperti tarian Ledo terus dijaga, dicintai, dan diperkenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang ditelan zaman. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri sebuah masyarakat juga akan terus terpelihara.

Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Halo warga Kupang dan para pecinta olahraga tenis. Siapkan dirimu. Turnamen tenis paling bergengsi tahun ini kembali digelar. Tenis Turnamen Piala Wali Kota Kupang 2026. Saatnya tunjukkan kebolehanmu di lapangan dan raih total hadiah spektakuler senilai 40 juta rupiah. Turnamen ini mempertandingkan 5 kategori pilihan. Junior, ganda putra dan ganda putri intermediate, ganda putri open, dan ganda beregu putra. Pertandingan akan berlangsung di 3 lokasi keren, Dash Sport Club, Bulog, dan PU. Pendaftaran mulai tanggal 1 hingga 16 Oktober 2026. Jangan sampai ketinggalan. Informasi lengkap hubungi Max Dali 0813-3939-9980. Luther Kana 0813-3907-6683. Elvis Roja 0812-3984-010. Atau Yan Nono 0852-5311-2979. Tunjukkan kemampuan terbaikmu dan rebut Piala Wali Kota Kupang.

Liang Bua adalah nama sebuah situs sejarah yang terletak di Dusun Golo Manuk, Kecamatan Raho Utara, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Situs Liang Bua sangat ideal untuk pemukiman masa prasejarah. Memiliki ukuran panjang kurang lebih 50 meter, lebar 40 meter, dan tinggi atap bagian dalam 25 meter. Terletak sekitar 200 meter dari pertemuan dua buah sungai besar yakni Wai Racang atau Sungai Racang dan Wai Mulu atau

0: Gua Liangbua adalah salah satu situs arkeologi penting dunia. Di situs inilah ditemukan fosil Homo floresiensis atau manusia flores. Tinggi badan manusia flores sekitar 100 cm dan beratnya hanya 25 kg. Penelitian tersebut merupakan kerjasama antara Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama dengan University of New England, Australia. Selain itu ditemukan juga artefak batu dan tulang-tulang binatang seperti stegodon atau gajah purba, komodo, kura-kura, biawak, dan sebagainya. Secara keseluruhan, lapisan yang mengandung temuan-temuan tersebut berumur antara 95.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Bapak Zacharias Angkasa, salah seorang penulis dan pemerhati budaya, khususnya budaya Manggarai, mencoba menceritakan mengenai situs sejarah yang terkenal di kalangan ilmuwan ini.
1: Liangbua itu terletak di Kabupaten Manggarai, di Dusun Golomano, Desa Liangbua, Kecamatan Rahong Utara. Liangbua itu berada di bagian utara dari Kota Ruteng, ibu kota Kabupaten Manggarai. Liangbua itu dalam cerita masyarakat awal mulanya tidak terlalu luar biasa. Dalam artian karena itu liang dan kita tahu Kota Ruteng itu kota hujan. Jadi kalau orang dalam perjalanan, Liangbua itu menjadi tempat berteduh. Entah itu dia ke arah utara, entah dari utara kembali ke selatan. Di situ mereka berteduh kalau terjadi hujan. Liangbua itu juga menjadi tempat perdagangan tradisional ala barter. Ukuran gua itu panjangnya sekitar 50 meter, lebarnya sekitar 40 meter, dan tinggi 25 meter. Siapa yang menemukan pertama liang itu sehingga liang itu menjadi terkenal? Sesungguhnya penelitian geologis tentang kepurbakalan itu bukan baru dimulai di Flores. Sudah berjalan lama di Jawa. Kita tahu ada Dubois menemukan manusia di Sangiran, ada Van Heckeren. Mereka sekitar tahun 1930-an sudah membuat penelitian di gua-gua di Jawa. Lalu ditemukan di sana itu apa yang namanya Pithecanthropus erectus yang terkenal itu. Lalu bagaimana dengan Liangbua? Siapa yang pertama menemukan Liangbua itu dari sisi tulisan kita susah. Tapi untuk sementara kita berpendapat bahwa orang asing yang pertama mempunyai perhatian terhadap Liangbua itu adalah seorang misionaris Katolik namanya Theodorus Verhoeven.
0: Gua Liangbua diperkirakan mulai terbentuk sekitar 190.000 tahun yang lalu. Hal ini didapat dari uji laboratorium terhadap sampel sedimen di pojok selatan gua tersebut. Gua Liangbua berhias stalaktit cantik yang menjuntai dari langit-langit gua. Berkat penelitian dan penemuan tersebut, Gua Liangbua semakin dikenal bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai tempat penelitian kelas internasional. Liangbua lebih terkenal sebagai tempat penelitian daripada tempat wisata. Magnet Liangbua sebagai tempat penelitian terjadi sejak era 1960-an. Sejak saat itu, Gua Liangbua sebagai tempat kajian arkeologis yang menyimpan berlaksa daya tarik. Berdasar penelitian itu, tampak bahwa Gua Liangbua dihuni manusia modern sejak 10.000 tahun silam. Jauh sebelum itu, ada hobbit yang menjadikan gua tersebut sebagai rumah. Pada tahun 2003 yang lalu, Liangbua semakin terkenal dengan ditemukannya kerangka manusia purba yang kemudian dinamakan Homo floresiensis. Berawal dari temuan tersebut, hingga saat ini banyak arkeolog-arkeolog dunia yang tertarik untuk menjadikan Liangbua sebagai pusat penelitian mereka. Sehingga Liangbua dapatlah disebutkan sebagai laboratorium purbakala dunia.
1: Jadi penelitian yang terakhir itu yang tahun 2003 itu adalah
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
3: Berita Pro 4 RRI Kupang.
4: Bapak Mama, Bapak Saudara, berita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 terus memperkuat pengelolaan sumber daya air. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hijau dan kebutuhan masyarakat. Kepala BBWS Nusa Tenggara 2, Parlinggoman Simanungkalit, mengatakan Balai Sungai 2 memfokuskan pembuatan sarana penampungan air di berbagai wilayah rawan kekeringan. Pembangunan infrastruktur penampungan air hujan menjadi langkah vital bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Beralih ke informasi berikut, generasi muda di Kabupaten Rotendao mulai dipersiapkan untuk menjadi pelaku utama dalam perkembangan sektor pariwisata daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui Rote Hospitality Academy yang berlangsung di Nihi Rote, Desa Boa, Kecamatan Rote Barat. Program Rote Hospitality Academy memberikan pembekalan kepada peserta melalui pelatihan bahasa Inggris dan pengenalan ilmu perhotelan. Keterampilan tersebut dinilai penting untuk membangun sumber daya manusia lokal yang mampu memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

tsunami.

0: omong tentang fenomena El Nino ya, dan juga pengaruhnya terhadap sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur. Ya, kita tahu bahwa BMKG memprediksikan bahwa fenomena El Nino di Nusa Tenggara Timur itu akan terjadi hingga awal tahun 2027. Dan ketika kita bicara soal fenomena El Nino, ini menjadi ancaman tersendiri ya bagi kondisi iklim dan juga ketersediaan air di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan kalau sudah bicara soal air, banyak hal yang tergantung pada ketersediaan air, salah satunya yaitu pertanian. Nah, kira-kira bagaimana fenomena El Nino ini mempengaruhi sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur dari pandangan akademisi, dan kira-kira bagaimana ya para petani bisa beradaptasi dengan kondisi ini yang mungkin saja akan terjadi secara berulang, sehingga kita bisa mengantisipasi yang namanya gagal panen ya. Untuk itu kita akan berbincang dengan Bapak Yusuf Manilapai, SPM-Link. Beliau ini merupakan dosen program studi budidaya perairan Undana Kupang. Kita langsung saja menyapa. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya, Pak Yusuf.
1: Selamat pagi, Bu Inike. Salam sehat untuk kita sekalian, para pendengar RRI Pro 4 di mana saja berada. Salam jumpa di pagi di minggu kedua.
0: Iya.
1: Menjelang minggu 3 Oktober.
0: Baik, dengan Christine ya, Pak. Kalau Unike adik saya.
1: Oke.
0: Iya, iya. Baik, sesama dosen ya, sesama akademisi ya. Baik, terima kasih sebelumnya, Pak, karena sudah bersedia untuk bergabung ya, berbincang di obrolan Akamsi untuk kesekian kalinya, dan juga menyampaikan informasi yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, khususnya bagi para petani di Nusa Tenggara Timur ya. Ya, kalau kita bicara soal fenomena El Nino dan juga sektor pertanian, kira-kira kalau dari pandangannya Pak Yusuf sendiri sebagai seorang akademisi ya, melihat fenomena El Nino tahun ini dan juga mungkin ancaman yang bisa terjadi pada sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur begitu, Pak. Silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Christine. Jadi di awal tadi Ibu telah mengatakan bahwa prediksi BMKG itu kita akan mengalami El Nino sampai dengan Maret, lebih kurang ya, Maret 2027. Memang apa yang BMKG sampaikan ini merupakan satu kondisi global saat ini.
0: Iya.
1: Ya, kita tahu bahwa satelitnya Amerika yang sering orang sebut sebagai Noah,
0: iya.
1: Satelit yang bagaimana memantau kondisi atmosfer dan juga lautan serta memperlihatkan iklim dan cuaca itu pada tanggal 8 kemarin, rilis tanggal 8 Oktober itu indeks El Nino itu sudah di angka 3.4 ya,
0: baik.
1: atau dia mengalami kenaikan 2,01 derajat. Apa artinya ini? Ini mengindikasikan bahwa 83% El Nino kuat itu akan bakal berlangsung itu sampai dengan Maret. Nah, dasar perkiraan inilah yang atau citra satelit inilah yang menjadi dasar juga BMKG mengeluarkan perkiraan seperti itu. Sehingga kita juga akan mengalami apa yang disebut dengan kemunduran awal musim hujan.
0: Yeah.
1: Ya. Dan juga mungkin 16 sampai 18 zona musim itu akan mengalami perubahan ya, akan mengalami perubahan yang lebih pendek daripada normal. Nah, ini yang khususnya Nusa Tenggara Timur dengan kondisi lahan kering yang dominan harus mengantisipasi hal ini. Dan tentu pemerintah provinsi mungkin sudah dengan program lewat Dinas Pertanian atau Badan Penanggulangan Bencana itu sudah mengantisipasi ini, tapi aksi nyatanya ini yang mungkin sampai hari ini belum kita lihat, khususnya di Kota Kupang. Mungkin awalnya begitu.
0: Baik, baik. Ya, Pak Yusuf, sebelum kita lanjut lagi, mungkin untuk pengaturan kameranya biar bisa lebih

0: Tampak di
1: Sorry.
0: Zoom
1: Oke.
0: kita ya, di
1: Ya.
0: live kita. Baik, terima kasih Pak. Ya, dan kalau kita bicara soal kekeringan yang menjadi ancaman di Nusa Tenggara Timur, bagi sebagian orang mungkin ini bukan hal yang baru ya, sudah biasa begitu ya Pak ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa? Kenapa wilayah Nusa Tenggara Timur itu sering ataupun rentan terhadap kekeringan ketika terjadi gangguan pola iklim seperti El Nino ini, Pak?
1: Ya, baik. Kita kan tahu bahwa kita punya wilayah ini berada di kondisi pengaruh Australia yang sangat kuat.
0: Baik.
1: Karena pengaruh musim pengaruh perubahan di Australia bagian terutama Australia negara bagian Darwin dan sekitarnya ketika mengalami perubahan di sana, kita akan juga berdampak. Kenapa? Karena pertama kondisi tadi, kondisi lahan kering kita. Ya. Kita tahu bahwa kita punya curah hujan itu hanya 4 bulan. Ya, dari 12 bulan itu, 4 bulan itu yang basah. 8 bulannya itu kering.
0: Baik.
1: Sehingga kalau kalau kondisi ini, kalau kita bawa ke kampus,
0: Ya.
1: maka itu undana kemudian meng-arrange atau meng, apa namanya, mengadopsi ini,
0: Baik.
1: ya. Dalam konsep Center of Excellence-nya itu sebagai lahan kering kepulauan. Tujuannya untuk bagaimana melakukan transformasi atau ada upaya-upaya yang dilakukan atau riset yang dilakukan dalam mendukung Center of Excellence itu. Nah, kita juga sebenarnya dalam kerangka kenapa tadi Ibu Christine bertanya bahwa kenapa kita gampang sekali kena, karena itu kondisi kita itu tadi. Kondisi kita yang hanya kita yang dominan lahan kering itu, dan sehingga sering kalau ibu perhatikan atau pemirsa atau pendengar RRI Pro 4 perhatikan kebiasaan petani kita yang menyiapkan lahan dengan sistem tebas bakar itu cara yang paling cepat sebenarnya.
0: Cara yang paling cepat untuk memperparah kondisi ataupun memperburuk kekeringan begitu.
1: Selain ya selain memper, meng, karena ada polusi baru, tetapi karena petani kita tidak paham tentang apa yang disebut dengan fire management atau manajemen api di dalam mempersiapkan lahan. Jadi ada konsep fire management. Misalkan ketika dia membuka lahan baru, dia harus membuat, ketika dia membakar lahannya itu kan dia harus membuat jebakan-jebakan api sehingga api itu tidak merambat ke tempat yang lain. Cuma itu kan harus diajarkan, dia harus disampaikan beberapa petani yang kami juga pernah mendampingi dari Undana, dosen-dosen kami melakukan riset terkait itu sudah mengupayakan terkait kondisi first management dalam pengelolaan lahan. Demikian.
0: Baik-baik, jadi sebenarnya yang sistem tebas bakar ini memang seharusnya tidak lagi dilakukan begitu Pak ya?
1: Kalau dalam konsep saya, sesuatu yang baik, karena begini,
0: Ya.
1: ketika dia membakar itu kan karena kondisi tanah kita ini kan keras, Ibu. Maksudnya ketika rumputnya mengering atau sudah ada gulma di situ, mau dicabut itu kan butuh effort yang tinggi, butuh upaya yang butuh tenaga, butuh juga sumber daya. Sehingga solusinya dia bakar. Ketika dia bakar, itu kan akan menghasilkan arang. Arang itu kemudian itu dikembalikan menjadi semacam, ya bisa dikatakan pupuk atau ada bahan organik tambahan yang diberikan kepada tanah. Sehingga kalau ibu atau para pendengar perhatikan, ketika lahan itu dibakar dan turun hujan pertama, itu ada tanaman-tanaman perintis yang muncul. Ada rumput-rumput kecil yang muncul. Muncul dari hasil bakaran itu, hasil bakaran lahan itu.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Berarti boleh boleh menggunakan sistem tebas bakar hanya dipantau. Maksudnya tidak
1: Ya
0: harus
1: harus harus siapkan harus menyiapkan dia punya jebakan-jebakan api.
0: biar tidak
1: Jadi
0: menyebar gitu.
1: dia tidak menyebar. Jadi apalagi menyebar pada tanaman-tanaman yang umur panjang misalnya atau tanaman-tanaman yang sebenarnya tidak harus dibakar, tetapi akhirnya dia turut terbakar.
0: Iya. Ini pengetahuan baru buat kita ya. Karena kan selama ini ada larangan bahwa tidak boleh tebas bakar karena ini akan mempengaruhi iklim di sekitar juga dan juga memperparah kondisi suhu panas begitu, Pak. Dan
1: Ya, karena kondisi kita ini kan berlereng lahan kita dominan, kita lihat kalau kita jalan itu tanaman apa petani kita punya punya lahan-lahan punya kebun itu kan di kondisi yang lereng, kemiringannya bisa sampai ya dari 20 30 sampai 45 derajat. Dan itu sangat sangat menyulitkan kalau dia harus membersihkannya secara manual.
0: Baik.
1: Ya, tetapi karena dia tidak menyiapkan, kalau hari ini para pendengar pergi coba kita pergi ke wilayah Sumba misalkan di daerah Waingapu misalkan, Sumba Timur misalkan. Itu banyak bukit itu dibakar. Dibakar untuk mempersiapkan lahan. Cuma karena mereka tidak menyiapkan yang namanya tadi jebakan api, maka dia terbakar semua.
0: Baik.
1: Semua bagian. Jadi kalau kalau diambil potretnya itu kan jadinya tidak bagus. Padahal kita sering lihat orang pergi ke Sumba itu hanya untuk memakai menggunakan bukit-bukitnya itu sebagai background dari
0: Foto.
1: foto gitu.
0: Baik-baik ya. Iya, dan balik lagi bahwa harus cermat ya, bahwa berapa luas hektar yang akan ditanam begitu, itu yang dibersihkan begitu Pak ya.
1: Ya, demikian.
0: Ya. Dan kalau kita melihat kondisi saat ini, di mana kekeringan diprediksi, diperkirakan akan semakin panjang waktunya. Perlukah petani kita mulai beradaptasi menanam tanaman yang memang tidak terlalu banyak menggunakan air begitu, Pak?
1: Ya, jadi begini, petani kita ini kan memang mereka tidak punya pendidikan yang tinggi, tetapi mereka punya local wisdom, kearifan terhadap perubahan cuaca atau perubahan iklim itu sangat sangat tinggi loh, Ibu. Jadi para pendengar, memang petani kita tidak punya, tapi mereka bagaimana punya pengalaman terhadap terhadap kebiasaan, terhadap perubahan. Misalkan ada tanaman-tanaman tertentu yang mengindikasikan bahwa kok musim begini dia sudah mulai muncul atau sudah mulai mengering, ya itu menjadi syarat bagi petani untuk mulai menyiapkan lahan. Nah, apa problemnya? Memang di beberapa tahun terakhir, katakanlah 3 sampai 4 tahun terakhir, itu kan perubahan iklim yang luar biasa sehingga petani juga sempat kesulitan. Oleh karena itu kesulitan untuk memprediksi kapan dia harus menanam, apalagi dengan hari ini yang mungkin para pendengar sering dengar bahwa El Nino yang terjadi per hari ini per 2026 yang akan sampai 2027 itu kan disebut dengan El Nino Godzilla.
0: Baik.
1: El Nino Godzilla ini satu kondisi yang memperparah memperparah apa namanya memperparah kondisi kekeringan khususnya di kita di wilayah lahan kering.
0: Baik.
1: Sehingga kalau ditanya bagaimana petani harus menyiapkan, ya penggunaan air otomatis dia harus menyiapkan dengan kalau di kondisi kondisi kita yang beriklim kering, salah satu metode yang ditawarkan itu kan drip irrigation atau irigasi tetes. Jadi penggunaan air yang dikontrol sampai saat ini kan orang kemudian menggunakan intervensi teknologi dari dalam konsep drip irrigation itu. Jadi dia sudah menggunakan konsep irigasi tetes, tetapi untuk mengontrolnya pakai IoT, Internet of Things. Jadi dia mengatur pakai timer kapan dia harus menyiram, kapan air dia harus berhenti. Misalkan satu contoh, kita bicara konteks sayuran ya. Kita bicara konteks horti misalkan. Nah, ketika dia mengembangkan IoT dengan Internet of Things itu kan satu lahan dibiarkan ditanami dengan metode supaya kelembaban tanah dijaga, maka dia kemudian menggunakan pola yang disebut dengan ada menutupnya itu dengan apa namanya menggunakan semacam plastik yang ditutup, kemudian dibikin lubang per area tanaman, nah, dilepas dengan drip irigasi. Nah, kemudian itu dikontrol. Misalkan di setiap setiap jam 6 pagi atau jam 7 pagi itu disiram selama kurang lebih 20 sampai 30 menit. Setelah itu berhenti. Habis itu nanti dia lanjut lagi siram pada jam 6 sore sekitar 20 atau sampai 25 menit. Itu yang yang teknologi yang sudah dihasilkan itu sudah saat ini. Kami juga undana
0: Ya.
1: dalam program apa guru besar berdampak atau profesor berdampak sebagai bagian dari undana berdampak, sedang mengadopsi itu di lahan lahan percontohan atau pilot project di Noel Baki.
0: Baik, baik, baik. Dan penggunaan plastik sendiri itu untuk mengurangi penguapan di
1: Ya,
0: musim
1: benar. Itu untuk
0: kemarau ini
1: mengurangi
0: ya.
1: kelembab. Jadi ketika misalkan dia siram jam tadi, jam 6 pagi, itu tetap kelembaban itu dijaga. Hanya kalau untuk tanaman baru awal tanam, harusnya dia lebih dari 20 menit. Ya, dia tidak hanya sampai 20 menit tingkat penyiraman. Mungkin lebih, dia bisa sekitar 30-40 menit. Tergantung kondisi kondisi tanahnya. Kalau
0: Baik.
1: tanahnya itu merupakan hasil rekayasa atau hasil pencampuran dari beberapa jenis tanah, yang misalkan ada tanah putih dicampur dengan tanah hitam, maka kan tingkat kehilangan airnya cukup tinggi di situ. Jadi harus dilakukan penyiraman lebih lama. Cuma teknologi itu kan sekali lagi kan menggunakan listrik.
0: Ya.
1: Listrik ya, sehingga biayanya pasti ada. Nah, salah satu yang kalau kami yang sekarang kami lakukan itu, listriknya kami ambil dari biogas.
0: Oh ya.
1: Kami menggunakan biogas, jadi biogas dari kotoran ternak,
0: Ya.
1: dalam hal ini babi, karena babi itu punya nilai gas yang lebih tinggi dibandingkan sapi, ya.
0: Oke.
1: Jadi itu dihasilkan dari situ, jadi listriknya kemudian mencari satu generator yang bukan pola, merubah dia punya sistem supaya bisa menggunakan gas di dalam bahan bakarnya.
0: Baik, baik. Jadi seperti itu ya. Itu
1: Ya,
0: juga
1: jadi
0: membuat
1: itu jadi petani.
0: petani lebih hemat dalam biaya produksi begitu ya, Pak ya.
1: Ya, hanya mesti petani harus ada beberapa varietas tanaman juga harus dicek, karena tidak semua varietas tanaman itu bisa tahan di kekeringan.
0: Oh iya. Baik, baik.
1: Ambil contoh, misalkan kalau kita lihat hari ini kalau petani menanam, maka yang bisa diawali misalkan, atau kalau dia punya kekurangan air, jenis kacang misalkan, kacang hijau. Kita kacang hijau itu kan salah satu produk unggulan juga di lahan kering. Nah, hari ini juga kami di Undana itu lewat peneliti Profesor Yos Seranmau itu, kemudian dan teman-teman menghasilkan satu ada sementara meneliti untuk menghasilkan varietas baru namanya kacang hijau hitam.
0: Kacang hijau hitam.
1: Kacang hijau hitam yang bisa pendengar atau para petani ini mengadopsi di lahan kering. Di lahan kering. Kenapa? Kenapa sangat baik untuk di apa namanya? Dipakai di lahan kering karena keunggulannya. Jadi dia itu kan tahan terhadap cekaman lahan kering, ya. Umur panennya itu hanya sekitar umur panennya itu pendek. Hanya sekitar 2 bulan. Tapi punya nilai gizi yang tinggi. Hanya
0: Baik.
1: ini kan belum ada, belum keluar dia punya label apa namanya? Label benihnya, karena masih dalam tahap riset yang ini sudah tahun kedua. Rencana tahun ketiga untuk kemudian diajukan untuk pemberian paten atau pemberian label benih.
0: Baik, baik. Ya, dan kalau bicara soal tanaman ya di kondisi seperti saat ini yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Kita tahu bahwa tanaman pangan seperti padi dan juga jagung ini kan menjadi seperti membuat masyarakat NTT itu kan sudah sangat familiar dengan tanaman ini. Apakah tanaman-tanaman tersebut, tanaman pangan ini akan terpengaruh juga dengan fenomena El Nino ataupun kekeringan yang berkepanjangan ini, Pak?
1: Ya, pasti Bu ya, para pendengar pasti kalau soal jagung. Nah, sekarang itu solusinya harus cari yang berumur pendek. Berumur pendek dengan konsumsi. Karena kenapa dia harus berumur pendek? Supaya konsumsi airnya menjadi sedikit. Menjadi sedikit untuk misalkan contoh. Sebenarnya kita ini kan lahan sorghumnya, sorry, maksudnya bisa tanam tanaman sorghum. Kita punya kondisi lahan ini kan, atau kondisi NTT ini kan, sorghum itu cocok. Sorghum itu orang rote bilang jagung rote itu, atau orang Gupang bilang jagung rote.
0: Itu sangat
1: Itu
0: cocok dengan kondisi
1: sangat
0: seperti ini.
1: cocok sebenarnya.
0: Baik, baik.
1: Jadi pada kondisi yang ini sebenarnya dia sangat cocok karena dia kan bisa tahan juga terhadap tingkat kekeringan. Nah, tapi kita belum belum secara secara masif ya mengelola
0: Iya.
1: ini. Kadang dia hanya muncul di antara tanaman jagung begitu.
0: Baik, baik. Ya, kita tahu bahwa untuk kondisi ini kan bukan hanya berpengaruh pada tanaman pangan ataupun tanaman usia panjang begitu ya, tetapi yang hortikultura pun akan terdampak begitu, Pak Yusuf.
1: Ya, terutama hortikultura yang memanfaatkan cekdam ya atau dam ya,
0: Ya.
1: dam-dam embung-embung yang ada di contoh kasus di Kupang lah kita lihat. Itu kan debit-debit air embung juga berkurang. Nah, ini sebenarnya kalau dari konteks lingkungan atau dari konteks pengelolaan air, sebenarnya saya juga kritik terhadap pengelolaan air yang ada di kota kita ini. Nah, kita ini kan sudah berganti gubernur berapa kali, wali kota berapa kali. Tapi urusan air bersih khususnya itu kan tidak pernah tuntas.
0: Betul.
1: Nah, ini juga mungkin menjadi concern RRI untuk bagaimana sebagai media publik untuk membantu supaya urusan air ini beres. Hari ini kalau Ibu Christine jalan malam-malam,
0: Iya.
1: banyak kita lihat mobil tangki saja yang paling banyak sampai
0: Betul.
1: jam-jam 9, 10. Itu artinya kita bukan krisis lagi. Kita sudah ada di tsunami air sebenarnya. Air yang contoh di rumah saya. Biasa seminggu 2 kali. Sekarang cuma seminggu sekali. Ketika memasuki akhir bulan September.
0: Baik.
1: Nah, ini harus harus cepat direspon. Karena ini kebutuhan dasar. Kita punya banyak bendungan yang sudah dibangun. Tetapi dia punya sistem jaringan sekunder apa jaringan tersiernya belum ada. Ini kan baru jaringan primernya yang dibangun. Nah, jaringan tersier yang masuk ke pelanggan, nah itu kan belum, atau masuk ke lahan-lahan petani langsung.
0: Iya. Yeah.
1: Ini kan belum belum apa namanya belum optimal. Contoh spam kali dendeng misalnya. Dia melewati rumah saya
0: Baik.
1: pipanya. Tapi kita belum bisa merasakan itu. Kan gitu. Itu yang kondisi. Jadi memang kalau karena kita bicara dalam konteks El Nino dampaknya terhadap pertanian, ya air menjadi menjadi kunci.
0: Baik.
1: Demikian.
0: Dan ketika kondisi ini semakin memburuk begitu ya, ini juga akan mempengaruhi hasil panen dari para petani tentunya, Pak ya.
1: Ah, pasti itu.
0: Apalagi tadi disampaikan bahwa untuk para petani khususnya yang ada di Kota Kupang sendiri pun sudah kesulitan untuk mendapatkan air.
1: Ya, karena kesulitan air, tidak heran kalau kemudian tadi ya Ibu Christine katakan bahwa para pendengar bisa menyaksikan hari ini sayur mahal.
0: Iya.
1: Sayur di pasar kan mahal. Ya, karena dia dia tidak bisa lagi didapatkan dari kondisi dia apa, tidak bisa menghasilkan sayur lagi sebanyak yang ketika 3-4 bulan yang lalu. Karena terus akhirnya kita harus bawa dari luar, dari kondisi dan akhirnya menjadi lebih mahal. Dan itu lumrah atau normal dalam konsep hukum ekonomi itu normal.
0: Baik, baik. Tapi tentunya kita tidak ingin kondisi seperti ini terus berlanjut ya. Harus ada yang namanya solusi begitu. Kira-kira kalau menurut Pak Yusuf sendiri, solusi yang tepat, apakah kita perlu mengganti semua tanaman begitu ya, sayur-sayuran yang umurnya pendek begitu, atau mungkin ada solusi lain untuk ketersediaan air khususnya di Kota Kupang yang memang kalau mau dibilang untuk air tanahnya sendiri itu sudah mulai berkurang ya begitu ya.
1: Ya, yang pertama saya pikir kalau ini kan sebenarnya kita sudah sebenarnya semangat untuk bagaimana ini ya para pendengar ya kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan baik baik dari akademisi ataupun oleh NGO atau pemerhati lingkungan yang lain itu kan mereka kan sudah beberapa upaya yang dilakukan ada misalkan beberapa kali viral misalkan panen air hujan. Panen air hujan misalkan. Nah, air hujan yang mengalir di kita itu kan muaranya semua ke laut. Tapi kita tidak kan tidak melakukan pemanenan. Nah, karena kita kan secara kondisi Kupang ini kan kita tidak punya banyak air permukaan. Ya, artinya kali kita kan atau sungai kita kan kurang. Tapi kita punya potensi air tanah. Nah, potensi air tanah itu bisa melimpah kalau ada air, air yang masuk semakin banyak. Nah, kalau dia hanya numpang lewat saja, langsung menuju laut, dia tidak masuk, tersimpan. Kita tidak membuat tangkapan-tangkapan air, atau yang istilah tadi adalah panen air hujan, ini juga tidak mungkin. Nah, sudah beberapa pemerhati lingkungan atau mungkin akademisi atau ini sudah lakukan. Cuma kan masih skala-skala, kalau istilah kampus tuh skala-skala lab lah, skala-skala prototype. Nah, belum belum secara masif. Berarti harus ada kebijakan pemerintah. Ini belum ditambah lagi kondisi sampah. Dia menjadi satu di situ. Jadi, nah itu kalau dari aspek airnya, bagaimana pemerintah harus menyiapkan. Kalau dari konsep apa yang lebih lebih mikro, ya lakukan konservasi. Ya. Kita berapa banyak ruang terbuka hijau saat ini yang kita siapkan untuk itu? Ya, itu kan Kupang ini kan di mana ruang terbuka hijau yang disiapkan? Contoh, kita bicarakan dalam konteks Kota Kupang saja. Itu kan hampir, padahal ketentuan menghendaki 30% dari total wilayah. Total wilayah, luas wilayah itu adalah wilayah konservasi atau wilayah terbuka hijau. Itu yang yang berikut adalah bagaimana ada perlindungan terhadap petani. Ya, kalau misalkan perlindungan ini dalam hal ya bagaimana mengantisipasi kalau dia gagal panen.
0: Ya, betul.
1: Apa yang harus diantisipasi? Contoh, dia sudah kasih keluar biaya. Waktu dia kasih keluar biaya untuk tanam itu kan pasti dia tidak punya uang juga yang banyak. Dia melakukan mungkin kredit. Nah, kalau dia gagal panen, nah bagaimana upaya pemerintah atau melalui koperasi atau melalui lembaga keuangan lain dalam membantu dia? Karena supaya petani juga mau semangat. Karena petani, apalagi petani milenial. Hari ini cari petani milenial ini sulit. Kayak saya begini ini kan turun ke lahan, mana mau turun ke sawah. Ini karena melihat bahwa kondisi pekerjaan pertanian kita sudah tidak dominan untuk menghasilkan pendapatan. Lebih banyak menggunakan upaya jasa atau pekerjaan jasa yang di bidang jasa ini lebih tinggi. Nah, ini yang harus saya pikir harus disiapkan. Yang tentu yang tadi sebelum saya katakan, kita menyiapkan varietas-varietas yang tahan terhadap kekeringan, khususnya pada tanaman pangan dan juga jenis horti yang relevan dengan kondisi lahan kering di Nusa Tenggara Timur.
0: Berarti kalau menurut Pak Yusuf sendiri, perlukah adanya penyesuaian kalender tanam yang dibuat begitu atau dilakukan oleh para petani begitu ya, sehingga bisa mengurangi yang namanya gagal panen begitu dengan kondisi saat ini?
1: Itu pasti, Bu. Karena kenapa? Karena dengan tadi perubahan tadi El Nino yang sampai dengan Maret itu, diperkirakan sampai dengan Maret, maka akan otomatis itu akan merubah pola tanam. Kayak sekarang. Sekarang kalau kita perhatikan di sepanjang timur misal atau sepanjang Nusa Tenggara Timur, kita kita keliling. Saya kebetulan baru pulang dari wilayah TTU dan wilayah Sumba. Itu sudah mulai dilakukan apa namanya pembersihan lahan. Pembersihan lahan, lahan sudah mulai dibersihkan untuk persiapan. Untuk persiapan tanam. Karena diperkirakan di beberapa wilayah di NTT ini kan hujan akan turun di November. Antara November pertengahan sampai November
0: Desember.
1: Akhir. Ya, November itu. Jadi itu terjadi dan diperkirakan dia tidak lama. Puncaknya akan terjadi hanya di Januari atau Februari. Jadi bayangkan hujannya. Jadi hujan dominan itu berarti ada di Desember dan Januari katakan. Maka harus dilakukan kalender musim tanam atau zona musim tanam ini harus dimodifikasi dia supaya tanaman itu pertumbuhan generatifnya itu ada di Desember dan juga Januari gitu.
0: Baik, baik. Dan harus ada juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf bahwa ada program tanam tangkap air begitu ya.
1: Ya, tangkap air panen hujan, panen air hujan istilahnya.
0: Panen air hujan ya.
1: Pinjam beberapa apa sahabat punya kolega punya pernyataan itu.
0: Iya. Tapi kalau dari Undana sendiri, apakah sudah ada program-program seperti ini, khususnya di bidang pertanian begitu, ataupun mungkin untuk mensosialisasikan kepada pendengar ataupun kepada masyarakat terkait dengan betapa pentingnya kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan ataupun beradaptasi dengan iklim saat ini begitu, Pak?
1: Ya, baik Ibu Christine dan para pendengar RRI Pro 4 di mana saja berada. Jadi konteks Undana di 2026 itu dengan rektor yang baru mendesain sebuah konsep Undana berdampak. Jadi kemudian seluruh peneliti itu diterjunkan ke lebih kurang ada 8 kabupaten atau 8 wilayah, baik kota, provinsi, dan beberapa kabupaten, untuk kemudian mengidentifikasi masalah-masalah di bawah, khususnya di sektor pertanian, perikanan, peternakan, sebagaimana Center of Excellence Undana, pola ilmiah pokoknya itu langkering kepulauan, sehingga mengidentifikasi. Dan kami sudah melakukan contoh, misalkan kami dengan saya dengan beberapa kolega itu kemudian kami melakukan upaya teknologi ecoregime di kawasan pesisir Kupang Barat misalnya. Itu salah satu yang kami lakukan dalam upaya pengurangan sampah atau limbah limbah di pesisir. Nah, sedangkan untuk konsep pertanian itu yang dilakukan beberapa kolega atau teman dosen yang lain, teman peneliti yang lain, mereka kaitkannya dengan upaya penanganan stunting. Ya, misalkan di TTS itu ada beberapa program konsep penanganan stunting. Jadi bagaimana masyarakat di sana atau di beberapa desa yang dijadikan pilot project itu mengupayakan beberapa tanaman-tanaman tanaman-tanaman rumah, artinya tanaman horti, sayur-sayuran dan juga kacang-kacangan. Di samping itu, selain mereka menanam menanam tanam tanaman tersebut, mereka juga menyiapkan ternak atau unggas, ya, unggas yang dipelihara untuk menjaga kelangsungan kehidupan petani di situ. Sehingga upaya kami itu tujuannya kan untuk sebagai bentuk pemenuhan Sustainable Development Goals atau SDGs. Karena semangat SDGs juga kan semangat untuk keberlanjutan, semangat konservasi, semangat untuk keberlanjutan, kelangsungan atau keseimbangan lingkungan ini. Sehingga kalau menurut saya dalam konsep kita saat ini, jadi konsep kita itu harus sosio ekologisnya itu harus kuat. Jadi kita kan ini dalam hidup dalam satu kondisi ekologis yang hari-hari ini mulai terganggu. Bagaimana kita mengembalikan itu? Nah, salah satu cara mengembalikan karakter karakter manusianya. Dia petani, tetapi kalau dia menggunakan pupuk yang berlebihan, menggunakan obat-obatan yang berlebihan, berarti dia tidak lagi dalam konsep ramah lingkungan. Nah, untuk itu kulturnya harus diatur, budayanya harus diajarkan, kebiasaannya harus diajarkan.
0: Baik.
1: Ini yang menjadi PR kita bersama, baik pemerintah, akademisi, dan juga media, untuk bagaimana terus mengedukasikan literasi-literasi seperti ini. Mungkin.
0: Iya, baik. Dan tentunya ini sudah diterapkan juga oleh Undana ya, sudah disosialisasikan ke masyarakat begitu ya.
1: Ya.
0: Dan sudah ada kerjasama juga dengan pemerintah daerah mungkin.
1: Sudah. Jadi contoh kami Sumba tahun ini misalkan semua pulau Sumba itu seluruh wilayah, terus Nagikeo, terus TTS, habis itu Kabupaten Kupang. Apalagi ya lagi Keo ya itu yang saya yang lain saya lupa, tapi prinsipnya beberapa wilayah. Jadi nanti tahun depan lagi kami melakukan identifikasi pada wilayah yang lain, minimal kita berdampak secara secara konsisten terhadap Nusa Tenggara Timur dulu sebelum kita keluar.
0: Baik, baik, baik. Ya, tadi kan katanya Pak Yusuf bahwa petani kita itu memiliki local wisdom ya. Jadi mungkin pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sejak dulu, dan kondisi ini mungkin bukan baru pertama kali terjadi, tetapi sudah pernah terjadi, dan mungkinkah ini dikolaborasikan antara pengetahuan ataupun teknologi modern saat ini dengan pengetahuan yang dimiliki oleh para petani kita begitu. Silakan, Pak.
1: Ya, itu yang tadi saya katakan, Bu Christine dan para pendengar, konsep tentang sosioekologisnya. Jadi, local wisdom itu bagaimana kita gunakan dalam kondisi sosioekologisnya. Nah, sekarang apa yang masyarakat sudah miliki ini kan harus dimasuki dengan teknologi yang pas, teknologi yang sesuai. Nah, harus diajarkan, oh ini local wisdomnya itu seperti ini. Sebenarnya local wisdomnya masyarakat itu ada teknologinya, ada teorinya. Teorinya seperti ini. Sehingga kalau rekayasa teknologi yang dihasilkan,

0: ya bisa dikatakan bahwa sudah bisa mempertimbangkan risiko perubahan pola curah hujan kita begitu, Pak.
1: Di atas kertas, iya. Ya, dari konsep pertanian, apalagi kalau hari ini kebijakan Presiden Prabowo itu kan namanya optimalisasi lahan. Ya, ada proyek-proyek besaran dari Kementerian Pertanian yang namanya optimalisasi lahan. Bagaimana proyek itu dikelola secara nasional, kemudian dibuka lahan-lahan baru.
0: Baik.
1: Lahan-lahan baru. Contoh, tahun ini Bena, di wilayah Bena sana tuh
0: Iya.
1: di arah apa TTS
0: Heeh.
1: itu akan dibuka lahan yang lebih lebih kurang itu mungkin lebih dari 1.000 lahan baru
0: Baik.
1: akan dibuka di sana. Itu untuk itu sebenarnya. Jadi konsep sebenarnya konsep untuk Presiden Prabowo ini dengan Menteri Pertaniannya ini membuka melakukan optimalisasi lahan di hampir seluruh wilayah, terutama kawasan kawasan kawasan timur Indonesia. Kita tahu ada Papua misalkan
0: Iya.
1: sempat viral ada masalah. Nusa Tenggara Timur sudah berhasil sejak dari tahun lalu buka di kawasan Kabupaten Kupang dan di TTS, dan juga ada di sementara juga dijajaki mungkin ada pembukaan nanti di wilayah Sumba Tengah.
0: Baik. Ya, dan kalau menurut Pak Yusuf sendiri ya, kondisi seperti ini ketika dibiarkan begitu saja, dan apakah mungkin bibit-bibit ataupun tanaman-tanaman yang ada saat ini akan hilang suatu saat nanti begitu?
1: Untuk mengantisipasi itu sebenarnya kan dalam dia punya ilmunya itu yang disebut dengan pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman untuk tidak menghilangkan varietas atau tidak menghilangkan tanaman itu sendiri. Jadi contoh tadi saya katakan misalkan kacang hijau ya. Kacang hijau dulu terkenal dari Belu sana dari Malaka itu namanya Fima. Fima 1, Fima 2 itu salah satu itu varietas yang terkenal sebenarnya
0: Baik.
1: yang dipakai oleh petani kacang hijau yang di Belu sana karena di Malaka sana karena dia tahan terhadap genangan karena kita tahu airnya cukup berlebihan di wilayah Biskama dan sekitarnya sehingga varietas itu. Nah sekarang Undana berupaya untuk menghasilkan dengan beberapa peneliti terbaiknya menghasilkan varietas yang baru.
0: Baik.
1: Dan itu kan sebenarnya tujuannya itu kan tujuan keberlanjutan. Tujuan keberlanjutan untuk dari satu jenis misalkan kacang hijau saja misalkan itu muncul varietas-varietas baru yang bisa diadaptasi pada lahan yang berbeda. Nah, ini yang harus juga kita terus sebagai pihak kampus menghasilkan terus tidak hanya sampai di kacang hijau misalkan yang sekarang mulai hilang bicara kakao misal coklat itu kan mulai hilang kelapa contoh hari ini kan kita tidak punya punya apa riset kelapa yang kuat. Nah kelapa yang banyak hari ini di lahan-lahan di mamar-mamar petani itu kan kelapa yang sudah mungkin usianya lebih dari saya. Tapi hasilnya kan terus diperpakai. Tapi hasilnya itu kan produktivitasnya menurun. Menurun. Padahal dia bisa menghasilkan kopra dan juga sabuk kelapanya itu. Itu kan bisa sebagai serat atau serat dari kelapa itu atau sabuknya itu. Itu dipakai untuk apa namanya bahan dasar. Bahan dasar dari pembuatan apa pembuatan semacam produk produk barang lain di Cina ya misalkan dalam dia dalam membentuk membuat aspal misalkan dia tidak menggunakan lagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tapi dia menggunakan dari sabuk kelapa atau tempurung kelapa arangnya. Hari ini kan arang kelapa itu mahal dari batok kelapa loh Kristin dan para pendengar itu mahal dia itu diekspor hari ini ke Cina dan juga ke Arab. yang kalau kita

0: Saya ingat ya, ada pengepul-pengepul yang atau pengumpul-pengumpul yang sudah ada di pemain-pemain yang ada di Kupang atau di Kabupaten Kupang untuk menampung kelapa tadi. Khususnya bukan buah kelapa ya,
1: Ya,
0: tapi bicara dia punya sabut
1: tempurung.
0: kelapa, sisa hasil ini mungkin.
1: Baik, baik. Ya, dan terakhir Pak Yusuf, mungkin sebagai closing statement ya, ini untuk saran untuk pemerintah juga, kira-kira program ataupun mungkin kalau menurut Pak Yusuf sendiri, kebijakan prioritas seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Timur untuk mengatasi masalah kekeringan begitu, khususnya untuk sektor pertanian.
0: Baik, terima kasih Bu Christine dan para pendengar. Perempat mana saja Anda berada. Jadi, bicara konsep pertanian ini kan secara umum. Ya. Sehingga yang harus menangani ini tidak hanya harus orang pertanian. Tapi dia punya disiplin ilmu lain yang masuk. Artinya, urusan bagaimana mengantisipasi fenomena El Nino, ini urusannya urusan banyak orang. Urusan pentahelix dia, kalau saya katakan. Malam bukan pentahelix, sudah multihelix. Lebih, bagaimana petani, bagaimana pemerintah, bagaimana akademisi, bagaimana pihak industri, bagaimana pihak sekolah. Pemerintah itu dalam hal ini, dia punya regulatornya. Terus, anak sekolah. Ini kan semua ini harus punya punya satu visi yang sama. Bahwa kita ada di kondisi El Nino dan El Nino-nya ini El Nino berkepanjangan. Sehingga apa yang tadi kami sampaikan, upaya-upaya yang harus dilakukan, misalkan penggunaan air yang harus lebih lebih lebih efektif, penggunaan air yang lebih lebih sedikit atau bukan lebih sedikit, maksudnya yang lebih lebih pintar lah kalau
1: Lebih bijak
0: dalam
1: ya
0: bahasa
1: begitu ya.
0: saya. Ya, lebih ini. Itu harus harus diedukasi edukasi itu. Nah, kita nih kan contoh kita mandi. Ya. Standar mandi ini kan sudah diatur. Tapi kadang kita berlebihan mandi menggunakan air. Padahal kita dalam kondisi tsunami air, bukan krisis air lagi, kita sudah dalam kondisi tsunami. Karena fenomena Oktober itu fenomena berulang. Khususnya Kota Kupang. Itu sudah kalau dalam pengamatan saya selama saya tinggal di kota ini, itu sudah lebih kurang, sudah lebih dari 6 tahun ini kondisi demikian. Tetapi kita tidak ada upaya, sehingga ini saatnya mari ya semua yang berurusan untuk pertanian, siap, karena pertanian ini kan dia punya ilmu besar yang kaitannya banyak, perikanannya masuk di situ, peternakannya masuk di situ, kehutanannya masuk di situ, perkebunannya ada di situ. Ini satu rumah besar. Nah, kalau hanya orang pertanian saja atau orang yang petani saja yang berpikir, terus yang lain tidak berpikir yang sama, mengupayakan hal yang sama untuk menindaklanjuti dampak dari El Nino, ya kita tunggu aja. Satu waktu mungkin saya dan Ibu Kristen juga mungkin tidak lagi makan makanan yang asli lagi.
1: Baik, itu yang
0: Kita
1: tidak ingin
0: ekspor,
1: kita.
0: kita impor saja. Kita impor dari luar masuk. Karena yang ditanam oleh petani di NTT sudah tidak bisa lagi, karena lahan-lahan sudah tidak, lahannya ada tetapi sumber airnya tidak tersedia dan seterusnya.
1: Baik,
0: Demikian.
1: baik. Kita berharap hal seperti itu jangan sampai terjadi begitu ya. Sudah
0: Betul
1: ada
0: sekali.
1: penanganan sejak dini begitu. Baik, dan kayaknya yang dijelaskan tadi oleh Pak Yusuf yaitu mengubah model pertanian ya menjadi irigasi tetes itu bisa menjadi solusi juga begitu Pak ya.
0: Ya, jadi deep irigasi itu memang teknologi lama ya, teknologi sudah lama sekali. Kita tahu Israel berhasil membangun Ethiopia itu dengan konsep itu.
1: Baik.
0: Ethiopia yang dulu katanya Iwan Fals itu negara kering, itu sekarang berubah sebagai penghasil pertanian ini.
1: Baik.
0: Malah ini satu sebelum menutup, saya ingin mau kasih tahu Bapak Ibu atau para pendengar bisa melihat satu negara kecil atau kota kecil di Afrika itu kotanya nama Windhoek ya. Windhoek dia di pusat kota di Namibia di bagian negara Afrika, penduduknya tidak sampai 500 ribu. Tetapi bagaimana dia menggunakan air dari limbah. Jadi air minum, air bersih itu dia mengolah limbahnya. Nah, mungkin satu waktu Kota Kupang mau belajar, ya bisa juga belajar ke Namibia sana, di Afrika. Demikian.
1: Baik, karena memang untuk air ini sangat penting bagi
0: Sangat
1: berbagai
0: penting.
1: sektor begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Yusuf sudah
0: Terima
1: berbagi
0: kasih.
1: di obrolan Akamsi pagi ini. Sukses selalu untuk semua programnya ya. Dan yang pasti sama-sama kita menghemat air dan juga ada solusi-solusi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf ini bisa diterapkan begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Yusuf, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu Christine.
1: Baik.
0: Salam jumpa.
1: Iya.
0: Sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian ketemunya bincang-bincang dengan Pak Yusuf ya. Beliau merupakan dosen dari program studi budidaya perairan Undana Kupang dan tadi disampaikan bahwa perlu ada untuk penyesuaian model pertanian ya sehingga kondisi saat ini juga tidak semakin parah dan juga yang pasti ada tadi sudah disampaikan berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk bisa membuat tangkap air ya sehingga untuk permukaan air ketersediaan air permukaan di wilayah Kota Kupang itu masih tetap ada ketika musim kering terjadi ataupun musim kemarau terjadi. Baik, sampai di sini obrolan Akamsi menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Beta Kristin, selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Dengar di mana saja Anda berada. Saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Babang Mama bahas saudara berita perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pusat Pengembangan Anak Betel Oi Sapa Tengah menerapkan program pendampingan terstruktur untuk membantu para remaja merancang masa depan mereka. Program ini memfasilitasi anak usia 12 hingga 14 tahun dalam menyusun target cita-cita secara bertahap. Hal tersebut disampaikan Koordinator PPA Betel Oi Sapa Tengah, Mardian Fudi Koa. Mardian menjelaskan bahwa anak-anak dibekali buku panduan rencana masa depan setebal lebih dari 200 halaman yang berisi lebih dari 7 bab. Panduan tersebut memuat identitas, kenali kecerdasan hingga tangga target jangka pendek, menengah, dan panjang. Selain perencanaan akademis, lembaga tersebut menurut Mardian juga menyiapkan rencana cadangan atau plan B apabila target utama mengalami hambatan. Beralih ke informasi berikut, petani di Kabupaten Rotendao segera menerima bantuan alat dan mesin pertanian serta benih jagung hibrida. Bantuan tersebut dijadwalkan diserahkan langsung oleh anggota DPR RI Komisi 4 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Usman Husin. Bantuan melalui jalur aspirasi Usman Husin diharapkan dapat membantu petani meningkatkan produktivitas usaha tani. Selain itu, dukungan tersebut diharapkan mampu meringankan beban kerja petani dan mendorong peningkatan hasil pertanian di daerah. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pusat budaya Pulau Sumba yang sering mendapatkan julukan Negeri Merapu. Selain menyimpan keelokan alam yang memukau, juga budaya yang tak ada duanya di dunia. Selain terkenal akan tenun ikat dengan pewarna alamnya, Sumba juga mempunyai makanan khas yang tidak ditemukan di tempat lain. Salah satu kuliner di Sumba yang cukup populer adalah kaparak. Sekilas namanya terdengar cukup asing. Namun bagi masyarakat atau orang Sumba zaman dahulu, kaparak adalah kekayaan mereka di bidang pangan. Seperti apa kaparak dan bagaimana pangan lokal ini mampu menyajikan nilai gizi yang tinggi untuk kehidupan orang Sumba?
1: Ibu Rabu, salah seorang pelaku UMKM di Sumba Barat dan sekaligus perwakilan masyarakat Sumba, menceritakannya untuk Anda.
2: Di budaya kami di Sumba, ada beberapa makanan tradisional ya. Antara lainnya ini kaparak. Kaparak ini adalah makanan masyarakat dulu yang disiapkan untuk makan pagi, minum dengan kopi, untuk kerja kebun dan sawah. Dan juga disiapkan untuk pergi ke hutan untuk potong kayu, bangun rumah adat.
0: Menurut Ibu Rambu, kaparak ini berasal dari Sumba bagian tengah dan terdiri dari bahan-bahan sederhana yang ditemui sehari-hari. Kemudian diolah selama kurang lebih 30 menit untuk menjadi pangan khas yang memiliki cita rasa tersendiri.
2: Yang terkenal adalah di Sumba Tengah. Bahan-bahannya terdiri dari beras 2 kg, yang kedua kelapa tua 2 buah yang sedang, yang ketiga air secukupnya, yang keempat garam secukupnya. Cara membuatnya, beras ini direndam dengan air secukupnya selama 1 jam, lalu ditiriskan, kemudian ditumbuk, lalu pengayanya dulu pakai nyiru yang disebut kanija yang memisahkan tepungnya dan yang belum halus. Yang kedua, kelapa dikupas, diparut, diberi air secukupnya, diramas-ramas, tidak banyak, hanya untuk keluar santannya saja. Yang ketiga, beras yang halus tadi dicampur dengan kelapa parut, dicampur garam secukupnya. Setelah dicampur rata baik, itu siapkan kuali, disangrai dengan api sedang, ditunggu sampai masak. Dan masaknya itu terasa harum dan nanti agak kecoklatan, bisa setengah jam.
0: Ibu Rambu menambahkan, kaparak oleh orang Sumba dihadirkan ketika orang Sumba kumpul-kumpul untuk membicarakan adat. Selain itu, kaparak juga merupakan buah tangan yang biasanya diberikan orang tua kepada anaknya yang akan merantau keluar Pulau Sumba.
2: Itu pada saat kumpul-kumpul, Pak membicarakan adat, itu juga diberikan. Itu juga diberikan bagi anak-anak yang pergi sekolah jauh, yang pergi kuliah. Jadi mereka pakai ini, hanya makan ini saja dengan teh, sudah merasa kenyang. Kalau di kampung, itu pada saat kumpul-kumpul. Ada bicarakan adat perkawinan lah, untuk ada membicarakan tentang tarik batu.
0: Kaparak bagi orang Sumba dipandang penting karena pada saat-saat tertentu, semisal tidak sempat sarapan pagi, hanya dengan makan kaparak, orang Sumba akan merasa kenyang lebih lama. Selain keunggulan lainnya, yaitu mampu bertahan selama 1 bulan penuh.
2: Ini kan kaparak bisa disimpan sampai 1 bulan, dia bertahan. Itu dipandang penting. Karena saat-saat tertentu itu tidak sempat untuk memasak nasi, ambil itu saja sudah membuat orang itu kenyang.
0: Sayangnya, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal yang kaya manfaat tidak seperti dulu lagi, di mana setiap hari dapat ditemui di meja makan. Kaparak hanya akan dibuat ketika ada anak-anak orang Sumba yang ingin merantau.
2: Tidak seperti dulu lagi, tapi sekarang dibuat khususnya mama-mama di kampung ini untuk mereka anak-anak yang kuliah.
1: Sadar, keberadaan kaparak sebagai pangan lokal seharusnya dapat dipertahankan sebagai identitas di bidang ketahanan pangan. Regina Banoep, salah seorang dosen teknologi pertanian pada Universitas Kristen Artawacana Kupang yang melakukan penelitian tentang nilai gizi yang terkandung dalam kaparak mengatakan, pangan lokal ini bisa saja punah jika tidak mengenal dan mempertahankannya.
3: Pangan lokal ini bisa saja, dia punah saja kalau kita sendiri tidak mengenal. Tetapi sejauh ini yang saya, setelah kita melakukan penelitian, kita survei, itu ternyata banyak juga yang masih mengenal. Hanya kadang-kadang menganggap bahwa ini makanan yang mungkin dia tidak bisa untuk diperkenalkan, belum bisa untuk dijual. Sedangkan menurut kami setelah melakukan penelitian, melakukan survei, ini adalah hal-hal yang bisa diangkat, bisa dijual sebagai oleh-oleh asal kemasannya, kemudian komposisinya. Kan seperti menggulu, menggulu itu kan sudah meluas dikenal, itu juga adalah produk dari daerah Sumba. Nah kaparak ini sendirinya dia berbeda sedikit, kaparak dia kalau kita pernah dengar kemarin saya pernah ada bawa juga materi tentang sagu. Kalau sagu dari Pulau Timor. Nah sagu itu dari dataran timur. Dia hampir sama dengan kaparak. Tetapi bedanya sagu tidak ditambahkan kacang tanah. Sedangkan kaparak ditambahkan kacang tanah. Boleh juga dicampur dengan air hangat supaya jangan makan kering. Itu bisa juga.
1: Regina bersama timnya dalam penelitian kandungan gizi dalam kaparak menemukan bahwa keunikan kaparak ini selain sebagai sebuah identitas budaya juga memiliki potensi untuk dijadikan sebagai oleh-oleh khas daerah Sumba karena bisa bertahan lama. Ia pun berharap agar kaparak ini lebih dikenal luas oleh masyarakat.
3: Harapan saya dengan kaparak ini semakin dikenal. Tidak saja pada masyarakat Sumba atau anak-anak muda Sumba, tetapi juga dikenal di masyarakat luas lainnya. Dan khusus bagi wisatawan, akhir-akhir ini kan semua kan fokus senang ke Sumba. Cobalah kalau ke Sumba tuh, jangan lupa mencoba kaparak. Kaparak bisa dikenal dan produknya semakin hari semakin disempurnakan. Baik dari sisi komposisi maupun kemasan. Sehingga giliran kita lepas ke wisatawan atau lepas ke dunia industri komersil kan dia sudah memenuhi syarat-syarat semua seperti itu.
1: Pendengar, pangan lokal merupakan hasil kreativitas budaya dan kearifan lokal meningkatkan ketersediaan beragam makanan yang bergizi. Pangan lokal merupakan produk pangan yang telah lama diproduksi, berkembang, dan dikonsumsi di suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat lokal tertentu. Jika Kabupaten Belu punya akabilan, Ende punya ubi nuabosi, maka Sumba punya kaparak. Pangan lokal yang kaya akan manfaat dan nilai gizi yang tentu saja diharapkan bisa terus dipertahankan sebagai kearifan lokal di bidang ketahanan pangan. Saya Linda Rerutu, sampai jumpa.

0: Akabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu selain beras dan jagung yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi.

Bapak-bapak, saudara, berita perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Perkumpulan Korel Dirubati Ana menggelar lomba puisi bahasa Kemak dengan melibatkan pelajar SMA SMK di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur sebagai upaya untuk melestarikan bahasa daerah sekaligus mempertahankan identitas budaya masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Kegiatan yang mengusung tema peran generasi muda dalam melestarikan kebudayaan suku Kemak di Rubati berlangsung pada 9 Oktober 2026 lalu. Lomba puisi ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kecintaan terhadap bahasa ibu melalui karya sastra sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Beralih ke informasi berikut, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Katolik Ruteng sedang menyusun sejumlah rencana kerja yang mencakup kegiatan akademik, festival budaya, serta penguatan ruang aspirasi dan pelayanan bagi mahasiswa. Ketua BEM Vicky Dolin Polin menyampaikan bahwa BEM berencana dan juga akan melaksanakan sejumlah lomba meliputi penulisan esai, monolog, membaca puisi, pidato, dan ide kreatif. Selain itu, BEM juga akan menyelenggarakan festival budaya. Festival ini akan melibatkan mahasiswa dari berbagai daerah, tidak hanya Manggarai, tetapi Jawa, ND, Maluku, Papua, hingga Manokwari. Melalui kegiatan ini, BEM ingin membangun ruang perjumpaan agar mahasiswa saling mengenal, memahami, dan menghargai keberadaan budaya yang ada di kampus. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kak Kanuna. Kembali siang ini ada Beta Jen yang akan menemani Bapak Mama semua sampai rampung di pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Selepas Kak Christine tadi, Beta akan menemani dengan rangkaian Sasando Siang ya. Dan di rangkaian Sasando Siang akan hadir untuk Bapak Mama siaran UMKM sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, Beta menyapa juga untuk semua Bapak Mama yang tengah beraktivitas siang hari ini ya. Dan mungkin yang harus beraktivitas di luar ruangan, tentunya tetap mencukupkan kebutuhan minum air putih ya, karena udara yang sangat panas. Jangan lupa juga pakai masker ya, karena memang udara yang panas berdebu juga ya, ini bisa mengganggu kotong punya pernapasan. Oke, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kak Nuna, tetap bersama Beta di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

0: Baik, Bapak, Mama, Bapak, Saudara.
1: Kalau di siang hari ini ya, akan ada seorang pemilik UMKM ngebakso cuy. Ya, ini kenapa dia bernama cuy? Gitu. Itu akan bergabung dengan Katong di segmen obrolan pasar UMKM. Dan saat ini sudah hadir di studio ya, Kakak Anastasia Marinus. Ini selaku pemilik ya, owner dari ngebakso cuy. Selamat siang Kakak Anastasia.
2: Halo, selamat siang Kak Feli dan semua para pendengar Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang.
1: Iya, luar biasa ya hari ini ya. Punya kesempatan ya kali ini ketemu bisa ngobrol langsung ya. Dengan salah satu pemilik UMKM yang kayaknya di nama ini susah asing lagi ya di Kota Kupang, yaitu ngebakso cuy, pecinta bakso di Kota Kupang. Ya, ini kalau dengar ini nama susonde asing lagi. Dan kali ini kita akan ngobrol langsung dengan dia punya owner ya, Kakak Anastasia Marinus. Kakak, kita panggil Kakak Anas saja ya.
2: Iya,
1: oke, okay. Kakak Anas, ini bawa omong tentang dunia UMKM nih Kak.
2: Iya.
1: Ini pastinya kan banyak ya, bakso-bakso yang sudah marak. Bahkan laku keras juga di ketempung Kota Kupang ini.
2: Iya.
1: Tapi hadirnya ngebakso cuy ini pastinya membawa warna tersendiri begitu. Nah, Kak Anas nih selaku pemilik dari ngebakso cuy, boleh cerita dong untuk ketong semua pendengar setiap Pro 4 di siang hari ini nih Kak. Kenapa pilih bisnis bakso?
2: Siap.
1: Dan sejak kapan? Silakan Kakak Anas.
2: Oke, makasih Kak Feli. Ya, jadi cerita-cerita dulu ya buat
1: okay.
2: Teman-teman semua. Saya usahanya ini dari November 2021. Kenapa kepikiran buka usaha bakso? Itu alasan sebetulnya tuh karena saya pecinta bakso. Dan saya dan suami yakin juga nih, pasti banyak juga nih yang pencinta bakso di luar sana gitu. Jadi 2021 itu kita mulai bukanya. Itu pendapatannya lumayan tuh Kak, maksudnya sudah mulai bagus. Tapi ya jalan-jalan di pertengahan 2022 tuh
1: iya.
2: Itu kita semuanya sih mengalami inflasi, harga bahan baku naik.
1: Bahan pembuatan bakso
2: iya.
1: Ya
2: Semua, hampir semua sih
1: iya.
2: Hampir semua, pokoknya itu tahun yang berat buat para pengusaha. Apalagi UMKM iya. Gitu. Dengan modal yang pas-pasan itu susah tuh Kak. Jadi dari situ saya dan suami itu kita brainstorming. Kita pikir-pikir buat apa ya, buat mendongkrak gitu. Apalagi di saat inflasi kayak tahun 2022 gitu
1: yeah.
2: Jadi kita kepikiran, oh iya bagaimana kalau kita jual mie ayam. Itu awalnya gitu. Jadi baksonya sudah ada. Ada fase inflasi itu kita harus berjuang lagi kan yeah. Gitu pikir buatlah mau mie ayam gitu, mau buat mie ayam. Sama juga ada masukan dari pelanggan bilang, Kakak kenapa sonde jual mie ayam gitu. Nah, jadi dari situ okay, coba kita riset dulu yang ada di Kupang, nanti segmentasinya mau ke arah kemana gitu. Sama pokoknya pikirlah dia pasarnya tuh gimana gitu, cara buatnya nanti mie-nya bagaimana. Tapi di tahun 2022 kan itu ceritanya kita nikah tuh Kak di Oktober
1: okay.
2: Gitu. Jadi kita memutuskan, oh ya bagaimana kalau kita risetnya di kota luar, di Bandung gitu. Kita pilihnya. Jadi tanggal 1 Oktober 2022 kita nikah, sekalian kita bulan madu, sekalian kita riset gitu. Jadi kayak jalan dinas. Ayo selipin jalan dinas gitu. Jadi sudahlah kita sampai di Jakarta dulu, kita transit. Setelah itu sampai Jakarta tuh masih ada ceritanya, kita nginap dulu di apartemen sahabat. Besok paginya kita langsung pakai travel ke Bandung. Jadi lumayan prosesnya gitu. Terus sampai di Bandung riset lah kita dengan mie ayam. Fokusnya mie ayam kan
1: itu,
2: Kak?
1: Itu dari satu warung ke satu warung gitu
2: iya,
1: ya?
2: Iya, yang pokoknya sebelum
1: itu risetnya gimana Kak? Maksudnya
2: lihat YouTube Kak. Jadi rekomendasi konten okay. Creator yang ada di luar gitu tuh. Kayak yang mukbang-mukbang, oh iya nanti kalau ke Bandung kita kesini, sini, sini. Jadi ada, list-listnya tuh ada. Coba-coba semua, tapi semua yang kita datang itu kurang ini, apa namanya, kurang menjual kayak gitu.
1: Yeah.
2: Kayak ternyata tidak seindah gitu dengan yang ada di YouTube misalnya, okay, kita lihat. Gitu. Tapi ada satu tempat yang menarik gitu. Dia jual mie yamin, ada pangsit ayam 2, pangsit kecil, terus harganya 10 ribuan.
1: Yeah.
2: Gitu. Ya sudah, kita coba. Kita coba makan. Kan kalau cewek itu kan ini rugi. Kan kalau cewek-cewek pasti pikir, ini mau jual gimana, rugi harganya kan 10 ribu.
1: Yeah.
2: Tapi kata suami saya, ada peluang gitu. Makanya kita, oh ya, coba. Coba tes. Jadi pulang Kupang mulailah riset. Riset sampai pikir bagaimana cara buat mie,
1: pangsit. Itu yang turun tangan langsung
2: berdua,
1: Kak Anas sama
2: berdua,
1: suami.
2: Berdua.
1: Bener-bener buatan tangan dari Kak Anas sendiri.
2: Buatan tangan suami untuk rasa. Saya yang cicip, bagian
1: koreksi
2: cicip,
1: rasa ya, gitu.
2: Jadi ada yang kurang, sayang ini kurangnya ini. Oh ya, dia dia yang tahu tuh kurangnya tambah apa dia.
1: Tapi itu benar-benar konsisten ya, Kak ya?
2: Konsisten karena dia sendiri tipenya tuh kayak buat apapun harus dengan serius.
1: Benar.
2: Gitu. Dan kalau apa namanya, kalau kenapa rasanya konsisten, itu ada standarnya.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi siapapun yang pegang dia akan sama gitu.
1: Oke. Okay. Kemudian setelah sama-sama
2: iya,
1: riset, nah, di Kupang?
2: Di Kupang itu butuh waktu 2 bulan lebih, Kak.
1: Lama.
2: Jadi,
1: ya?
2: Iya, lama, 2 bulan lebih. Nah, pas Desember itu kita coba launching produk baru di Ngebakso Cuy yang namanya Mie Broski gitu.
1: Iya.
2: Kenapa kita juga apa Ngebakso Cuy X Mie Broski? Karena biar orang tahu, oh di Ngebakso Cuy ada jualan mie juga. Biar diperjelas gitu.
1: Oke, waktu itu waktu riset mie ayamnya itu, itu baksonya juga lagi sementara jalan.
2: Itu
1: kan?
2: Lagi jalan. Okay. Jadi itu apa namanya, pas honeymoon itu bakso juga jalan. Itu dibantu juga sama adik ipar yang bantu jaga warung gitu.
1: Ya. Itu pernah lihat. Oke, oke. Dan karena memang pengaruh dari inflasi itu ya, makanya berpikir bahwa kayaknya kalau bakso sendiri start kayak begitu kayak kurang nonjok gitu ya. Jadi butuh
2: kurang lengkap.
1: Kurang lengkap, jadi butuh sesuatu yang mungkin bisa seimbang gitu. Kan biasanya kalau ke tempat makan, tahu sendiri orang Kupang kan pasti punya selera masing-masing gitu ya. Nah, kalau di Ngebakso Cuy sendiri nih. Setelah itu riset langsung dong, launching dong.
2: Launching
1: si mie ini, mie ayam ini.
2: Iya.
1: Mie ayamnya
2: yamin sih, dia lebih ke mie yamin.
1: Bukan
2: karena dia tanpa kuah, terus tanpa apa namanya? Ayam itu tuh apa namanya? Ayam-ayam
1: apa? Ayam kecap,
2: ayam
1: bumbu yang dikecap. Oh, kayak mie ayam seperti biasa gitu ya.
2: Iya, dia ayam halus sih, lebih tepatnya kering gitu. Tanpa
1: itu kayak mie goreng gitu enggak, tapi
2: bukan,
1: dia, tapi lebih basah mungkin ya.
2: Dia lebih basah. Dia kayak makan mie Indomie kayaknya tuh. Direbus terus dicampur bumbu sudah. Tapi dikasih pangsit goreng gitu.
1: Dan ini benar-benar ide dan turun tangan langsung dari Kak Anas bersama suami.
2: Iya.
1: Oke. Gitu. Waktu itu gimana tuh, Kak? Testimoni awalnya apakah dicoba dulu dari keluarga atau seperti apa waktu itu?
2: Pure ini saya sendiri. Jadi kayak bayangkan berapa kilo tuh. Suami coba berapa kilo itu, dan itu efeknya bikin kembung, Kak.
1: Kebanyakan
2: iya,
1: makan banyak ya.
2: Tapi karena untuk oh ya ini sedikit lagi untuk sampai rasanya ya ya begitu jalani,
1: iya,
2: dicoba terus.
1: Apakah sebelumnya Kak Anas dengan suami juga sudah riset sendiri selera orang Kupang nih, kayak ini nih. Ah ini nih, masih kurang 0, sekian nih kayak gitu. Untuk lidah orang Kupang. Kalau tadi kan risetnya keluar.
2: Betul.
1: Sekarang sampainya di Kupang sudah mau langsung nih, udah mau launching nih. Tapi apakah sebelum itu risetnya ke keluarga dulu, minta testimoninya dulu atau seperti apa waktu itu sehingga langsung okay, jual?
2: Kalau keluarga kebelakangan malahan, kalau keluarga iya, soalnya kalau
1: lebih percaya lidah suami kayaknya ya.
2: Lidah saya kalau tangannya suami, karena dia yang buat. Dia yang ciptakan. Sebetulnya ini saling percaya sih, apa yang dia buat tuh pasti pas. Kayak gitu. Jadi sebaliknya, apa yang saya rasa dia juga percaya itu pas gitu. Kayak diterima semua orang gitu. Kayak dari bakso juga kan gitu. Kita pas, kalau bakso masih tuh testernya keluarga ada gitu. Tapi kalau mie karena waktunya mepet, keadaan juga harus cepat, karena kondisi keuangan parah ya Kak gitu. Jadi ya sudah, pas, ini sudah pas, sudah jual.
1: Oke, okay. Lalu awal mulainya mempromosikan mie ini sebagai gandengannya ngebakso cuy itu seperti apa ke awal mula promosinya?
2: Cara kita tuh cuma satu gitu, itu di Desember akhir 2002, itu kita undang Kupang Kulineri buat review produk kita gitu kak.
1: Jendara.
2: Iya betul. Itu
1: ini itu banyak nih penyiar Pro 4 korban gitu. Jendara nih.
2: Iya. Itu penyelamat sih.
1: Oke. Okay. Awal mulanya promosi lewat sosial media mungkin ya.
2: Iya.
1: Kemudian
2: IG, pokoknya dari sosial media semua sama itu langsung ke Kak Jendara gitu, langsung kontak. Langsung buat review gitu produk baru kita gitu.
1: Kemudian
2: dan apa pas launching pas Kak Jengdara review langsung meledak tuh kak langsung puji Tuhan maksudnya viral gitu
1: di 2022
2: Desember akhir itu tuh. Dan sebetulnya kita berdua tuh belum ini belum siap.
1: Kok gitu?
2: Iya, karena
1: sebenarnya kan tahu kalau akan meledak gitu ya.
2: Karena bayangkan gak, cuma berdua sama karyawan tiga, berlima. Suami kan dia bagian bikin apa namanya pangsit sama mie. Kalau bakso bisa karyawan ada kayak gitu. Oh dia juga bakso dengan bakso. Bayangkan dia buat itu. Kalau saya apa kasir, pelayan, rangkap lah, rangkap semua.
1: Manajemennya mungkin ya, manajemen di dalam ya.
2: Iya.
1: Tapi
2: semua
1: sampai ke dapur-dapur.
2: Iya, dapur-dapur juga gitu kan cewek biasa gitu suka sibuk-sibuk gitu. Yeah. Sama dibantu tiga karyawan kayak gitu. Pokoknya itu belum siap dari segi tempat terlalu sempit, dari segi tenaga masih sedikit. Pokoknya fisik habis kak, hancur.
1: Karyawan juga masih tiga ya.
2: Iya masih tiga.
1: Nah kalau antara bakso dengan mie ayam nih untuk Kak Anas nih, paling apa ya? Paling memakan waktu itu seperti apa sih kak antara dua ini yang paling benar-benar menguras tenaga dan pikiran?
2: Prosesnya gitu.
1: Iya.
2: Kalau proses pembuatan.
1: Awalnya kan orang cuma tahu ya si ngebakso aja ya kan. Jadi kan memang oh ya sudah jalan ya udah biasa gitu. Tapi munculnya mie gitu loh. Antara dua ini yang paling capek lah.
2: Kalau paling capek untuk semuanya mie pasti.
1: Mie.
2: Soalnya semuanya otodidak sih, semuanya otodidak dari nol tanpa diajar siapapun. Bermodalkan YouTube kayaknya itu suami liatnya gitu. Paling capek mie. Soalnya kita buat sendiri kerja gitu dengan sistem yang betulan dadakan kayak gitu lebih menguras tenaga.
1: Kalau di ngebakso cuy ini mie-nya nama apa jadinya?
2: Mie broski.
1: Kok bisa beri mie broski itu gimana
2: itu
1: kak?
2: Itu dia tuh kayak bahasa slang gitu kak, bahasa Inggris. Artinya tuh kayak sahabat saudara gitu. Jadi kita tuh konsepnya kita bukan lagi ini versi kita ya, bukan pelanggan adalah raja, tapi pelanggan adalah sahabat. Kita mau lebih dekat lagi gitu. Jadi makanya kalau ada misalnya yang bilang, oh ya di sini ramah gitu ya. Ini maksudnya dari testimoni bilang gitu. Ya karena kita memang maunya seperti itu. Konsepnya lebih dekat dengan pelanggan gitu.
1: Oke, luar biasa ya. Ini benar-benar cerita yang menginspirasi untuk ketong semua, bapak-bapak saudara, pendengar setiap perempat, bahwa memulai sesuatu yang besar itu ketong harus berani bayar harga ya, Kak Anas ya. Walaupun capek, tapi ternyata sudah berjalan berapa lama kalau begitu, Kak? Sampai ke 2024 sudah eksis?
2: Dua tahun. Kalau dari ngebak suci, ya.
1: Dua tahun nih, pendengar setiap perempat. Jadi memang benar-benar masih terus eksis dan berjuang pastinya memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk pecinta bakso dan mie. Dan ini bukan mie ayam ya, jadi kalau mau cari mie ayam tapi dengan tampilan dan model yang berbeda begitu ya. Memang kesannya mie ayam tapi pas sampai ke mulut ini lebih dari mie ayam gitu ya. Rasanya terlalu berkuah kayak gitu-gitu. Nah kak, boleh sharing juga untuk pendengar setiap perempat di siang hari ini suka dukanya dong kak selama menjalani bisnis UMKM ngebakso cuy ini.
2: Suka dukanya, aduh, suka dukanya banyak sebetulnya.
1: Oh banyak, curhat dong.
2: Tapi kalau di posisi yang sekarang bisa lupa gitu. Maksudnya kayak paling membekas sih, bukan paling membekas, itu sebagai tantangan selalu buat para pejuang UMKM pasti. Dari harga sih, dari harga bahan baku. itu selalu tuh jadi tantangan. Setiap tahun tuh ada naik turun bahan baku yang selalu menguji kesabaran.
1: Apakah itu berpengaruh ke
2: sangat berpengaruh,
1: harga per porsi?
2: Iya, sangat berpengaruh, Kak. Kayak gitu. Karena apa? Mau kasih naik harga kan tidak mungkin toh, Kak.
1: Karena semua orang tahu ke situ harganya sekian gitu.
2: Kayak gitu. Jadi kita bertahan dari situ. Maksudnya tetap bertahan di posisi itu. Walaupun harganya tiba-tiba bukan naik 50% bisa lewat gitu tuh, Kak. Itu tantangan sangat luar biasa gitu.
1: Sejauh ini Supra dapat kayak pesanan banyak begitu ke belum, kayak prasmanan ya, tapi khususnya untuk bakso atau mie
2: ayam? Pernah. Kalau dulu di tahun 2021 kayaknya itu bakso. Kita pernah
1: untuk acara
2: di kampus gitu, pernah dua kali ya. Dua kali.
1: Lebih ribet mana sih, layani di prasmanan gitu atau di tempat?
2: Di tempat lebih ribet.
1: Karena banyak orang.
2: Karena kita lebih kayak
1: porsinya belum tentu gitu
2: ya. Iya, porsinya belum tentu, sama interaksinya kan kaget-kaget gitu tuh, Kak. Kayak, oh ya Kak, ini pesan ini, beta mau pesan ini gitu. Kalau di, apa namanya, kalau prasmanan kan sudah

0: Mas suami ini dibentuk luar biasa ya. Lewat bakso, bakso. Bakso cuy, kenapa sih nama cuy?
1: Itu suami.
0: Kok
1: yang...
0: jadi cuy?
1: Suami yang cuy. Kalau Broki, ini saya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kalau mau dibilang ngebakso cuy, saya suka bakso. Kalau mie Broki, suami suka mie.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi dua-duanya dijual akhirnya.
0: Jodoh dong kalau gitu ya. Nah, Kak, kita akan lanjut lagi ya. Masih ada beberapa pertanyaan juga yang akan ketong tanyakan kepada Kakak Anas. Namun jangan beranjak dulu Bapak-bapak Saudara. Setelah ini kita masih ngobrol santai dengan Kakak Anas terkait dengan UMKM ngebakso cuy. Setengah

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, baik Bapak-bapak Saudara, masih bersama dengan Kakak Anas Tasya Marinus ya, selaku pemilik dari Ngebakso Cuy. Dari tadi ketemu pencerita ini sangat-sangat heboh ya Bapak-bapak Saudara, karena memang seepik itu perjalanan dari Kakak Anas Tasya membangun UMKM Ngebakso Cuy yang saat ini sudah eksis selama 2 tahun ya Kak Anas ya. Nah, Kak, ini ada pertanyaan juga ya yang tentunya orang-orang pendengar setiap Pro 4 penasaran nih. Berapa nih Kak kisaran harga yang ditawarkan di Ngebakso Cuy sama Mie Broski?
2: Oh ya,
1: silakan.
2: Jadi makasih Kak Feli. Jadi untuk harga bakso, kita kan ada dua varian, bakso polos sama bakso tetelan. Kalau bakso polos 18.000, tetelannya 23.000, ditambah 5.000 lah gitu. Tapi tetelannya daging ya Kak, bukan yang lemak. Jadi lebih worth it gitu. Jadi tambah 5.000 dapat proteinnya bagus. Apalagi buat yang diet. Aduh ini kenapa kebawa emosi?
1: Kak, beta lagi diet kok Kak tahu, beta lagi diet.
2: Pas loh, bakso tetelan, proteinnya bagus banyak.
1: Jadi 18.000 untuk yang tanpa tetelan. Kalau pakai tetelan mau tambah tetelan tambah 5.000.
2: Iya, 23 gitu. Jadinya.
1: Jadi 23.000.
2: 18.000
1: dan 23.000.
2: Iya, untuk bakso.
1: Kalau bakso ini dua saja ya Kak ya,
2: dua jenisnya. Saja. Iya.
1: Apa kayak ada ekstra telur kak atau apa begitu sudah ada tambahan gitu?
2: Dulunya kepingin, hanya karena itu kak, kembali lagi harga bahan baku yang suka-suka. Jadi buat meminimalisir segalanya kita ya dua saja gitu.
1: Jadi untuk pecinta tetelan ya, kayak tadi ini ada beta pun teman yang su testimoni. Ini recommended buat kita pecinta bakso tetelan, langsung saja merapat di Ngebakso Cuy, karena di sana bukan hanya ada bakso polos, untuk pecinta bakso tetelan juga boleh ya. Cukup tambah 5.000 dari harga 18.000 ya. Jadi harganya 23.000 sudah bisa menikmati kelimpah ruahan protein. Seperti yang Kakak Anas bilang, protein bagus loh. Yang selalu makan nasi tapi mau lebih banyak protein.
2: Boleh
1: nih. Terus kalau untuk Mie Broski nih Kak, yang harga yang ditawarkan seperti apa? Silakan.
2: Kalau Mie Broski dia ada 3 menu. Ada namanya Mie Broski, Papski, Mamski, Slebe. Oh salah, ada 4. Aduh. Oh itu masuk sih soalnya.
1: Wah, namanya nyentrik ya. Papski, Mamski, kemudian Baby Bell. Slebe. Ini orang muda. Maklum ya, ini orang muda dari yang jual. Jadi begitulah namanya. Kemudian Kak, harganya?
2: Itu harganya dia kan ada level tuh Kak. Dari tanpa level sampai level 5 itu 10.000. Level 6 ke 8 itu 11.000 gitu.
1: Pakai level.
2: Iya, gitu pakai level. Tapi ditambah 1.000 gitu.
1: 1.000
2: iya.
1: Gitu.
2: Tapi cuma ini, maksudnya batasnya cuma 11.000. Kayak gitu. 10 sampai 11.000 saja gitu. Murah meriah, enak.
1: Itu pedisnya gimana tuh Kak? Kalau yang level 1 sampai 6 itu ke mana deh pedis itu?
2: Kalau untuk yang belum belum terbiasa dengan pedas-pedas begitu, mending level 1 dulu, 1 2 dulu. Kalau 3 tuh dia mulai tuh menyala gitu, mulai menyala-nyala. Tapi kalau buat pejuang yang suka harus makan harus keringat nih. Maksudnya makannya harus keringat gitu, level 6. Level ke 6 ke 8 itu paling pas. Gitu.
1: Tapi masih bisa diterima kenyataan ya.
2: Bisa. Dia rasa tetap Kak.
1: Kayak, rasanya masih ada.
2: Manisnya kan kalau Papski dia bisa pedas manis gitu. Kalau Mamski gurih pedas gitu. Sama Slebeo itu gurih manis pedas gitu. Tetap rasa.
1: Iya. Nah, Kakak Anas itu dia ya harga-harga, kisaran harga yang ditawarkan. Jadi buat Bapak-bapak Saudara yang penasaran bisa langsung merapat ke Ngebakso Cuy. Nah, untuk membangun sebuah bisnis nih Kak Anas, walaupun kan mungkin ini skala kecil ya, tentunya pasti ada hambatan dan kesulitan. Apa nih kira-kira hambatan atau kesulitan yang dialami oleh Ngebakso Cuy? Selain harga pangan yang naik turun suka-suka, mungkin ada hambatan-hambatan atau kesulitan yang pernah dialami begitu Kak, boleh share?
2: Kalau apa namanya? Kalau hambatan yang paling berasa sih itu namanya bertahan tuh Kak. Bertahan tuh paling susah gitu. Jadi kita menjaga kualitas, apa konsisten dalam produk kita itu juga termasuk gitu kayak hambatannya gitu. Jadi lebih kayak lihat SDM-nya, karyawan-karyawannya kita. Jadi lebih ditekankan ke situ. Dan untuk atur karyawan, apalagi yang umurnya 20-an itu, Gen Z ya. Aduh nih maaf nih Gen Z nih, bukan menyinggung, tapi itu ekstra lebih sabar, tenang. Itu itu tantangan sih, kayak gitu. Selain harga itu yang untuk jaga konsisten produk, yaitu mereka yang kerja, karyawan kita gitu.
1: Oke. Nah Kak, apa saja nih yang menjadi kekuatan produk-produk di Ngebakso Cuy, sehingga bisa bertahan di pasaran? Apa yang jadi dia kekuatan sehingga dia masih bertahan, masih eksis di tengah gempuran produk-produk serupa? Banyak loh bakso-bakso lain. Nah kalau Ngebakso Cuy ini mungkin ada kekuatannya sendiri sampai dia bisa eksis selama 2 tahun ini.
2: Kalau kekuatan itu lebih kayak apa ya, prinsip bisnisnya. Bukan bisnis. Maksudnya dari saya dan suami sendiri, kita selalu mengutamakan mau berapapun harga yang kita jual, semua orang pantas dapat yang enak gitu. Semua dapat pantas dapat yang terbaik gitu, dari rasa, pelayanan gitu. Jadi selalu berusaha berikan yang terbaik gitu. Jangan pikir kompetitor, jangan. Nanti kita fokusnya ke sana, tapi fokusnya ke diri kita. Apa yang bikin kita viral mungkin, apa yang bikin kita bagus, ya itu ditingkatkan, dijaga baik-baik gitu.
1: Oke. Kak, ini ada pertanyaan lagi tambahan ya. Ini kira-kira berapa nih omset per hari ini, Kak?
2: Kalau omset itu kan sebetulnya kurang enak ya, Kak, diomong. Tapi puji Tuhan, sampai maksudnya untuk sekarang kita udah masuk di 2 digit.
1: Luar biasa.
2: Itu luar biasa sih, Kak. Maksudnya itu masih
1: untuk pemula.
2: Sampai detik ini masih bingung juga kok bisa gitu.
1: Apalagi kalau mau musim-musim hujan begitu. Itu yang paling dicari ya pastinya ya. Karena kayaknya waktu itu beta pernah lewat ya sekali. Memang parkirannya karena sempit juga, jadi pasti sesak-sesakan kayak gitu. Nah Kak, inovasi apa lagi nih yang disiapkan di Ngebakso Cuy untuk mempertahankan eksistensi dari setiap produk di Ngebakso Cuy?
2: Kalau inovasi, kita mungkin ada ini, ada ke produk. Ada mau coba produk baru, tapi masih ini juga gitu. Ada mau coba tapi belum juga nih.
1: Kayaknya ini pecinta bakso dan mie, kayaknya apalagi ya kawannya ya. Jangan sampai Batagor. Jajanan orang Kupang lagi.
2: Tempatnya Kak, pengen banyak, pengen buat banyak, hanya terbatas di tempatnya gitu. Ada gitu. Ada juga pelanggan yang antusias gitu, Kak. Kak, coba bukan ini, apa bikin ini, Kak, bikin ini. Kak, maukah hanya tempatnya begini gitu.
1: Emang biasanya Kak Anas juga jaga di tempat ya?
2: Dulu iya. Kalau sekarang kan karyawannya sudah lebih banyak membantu ya.
1: Banyak. Karyawannya sudah berapa banyak karyawannya?
2: Dulu 3, sekarang 18 gitu. Ada 2 shift tuh Kak, maksudnya.
1: Supaya sode sode capek semua
2: ya. Maksudnya sesuai aturan lah, 8 jam kerja gitu.
1: Nah Kak, apakah berniat membuka cabang atau kerjasama dengan orang lain begitu, atau usaha lain begitu?
2: Iya Kak Feli, sangat berminat, apalagi investor tuh. Itu investor yang betul-betul punya ini, maksudnya kepingin sekali itu, kita sangat welcome gitu. Sama buat teman-teman juga yang mau ajak kerjasama, itu bisa kontak DM juga bisa. Kita juga menerima gitu.
1: Kalau ada yang mau boleh langsung DM gitu ya. Tapi kalau mau buka cabang Kak, karena tadi kan katanya kan baru satu tempat dan juga sesak-sesakan. Dan itu juga ya kalau yang rumah jauh sampai ke sana ya, itu mungkin ada rencana buka cabang di mana begitu. Sudah ada rencana ke situ Kak?
2: Rencananya sudah dari lama gitu.
1: Dari lama
2: hanya tempatnya itu susah gitu.
1: Karena kan susah. Tergantung ya strategis atau tidak ya, arah tempat-tempat tertentu yang kayak orang Kupang ngerasa cepat untuk dilirik begitu ya. Ada yang salah strategi, salah tempat malah jadi sepi gitu.
2: Iya, dia masuk di ilmu bisnis juga itu.
1: Itu dia. Kalau bukan di dalam mall gitu, lipo gitu.
2: Sebetulnya kendalanya cuma satu, terlalu mahal gitu, Pak.
1: Semuanya bisa, tapi pasti banyak pertimbangan pastinya.
2: Gitu. Kayak harga segitu worth it tidak gitu ke depannya. Jadi banyak tuh Kak, kepinginnya tuh ini, tapi kayaknya kurang deh ya gitu.
1: Oke. Okay. Nah, Kak Anas, mm-hmm. boleh dipromosikan juga kesempatan untuk Kak Anas selaku owner dari Ngebakso Suci, Cui, aku Ngebakso Suci. Ya, kira-kira di mana nih masyarakat Ketakupang bisa mendapatkan hidangan-hidangan lezat dari Ngebakso Cui? Silakan Kak Anas.
2: Oke, okay, makasih Kak Feli. Jadi buat teman-teman Pro 4 RRI Kupang bisa silakan langsung dicoba bakso sama mie-nya Ngebakso Cui dengan mie broski. Aduh, hampir lupa. Itu di daerah Pulau Indah dekat bundaran. Jadi dari bundaran turun ke arah Pulau Indah, dia sebelah kiri pas dia dekat dengan pintu keluar kantor PLN, PLN bundaran. Dia
1: berhadapan.
2: Iya. Berhadapan dengan pintu keluarnya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Sangat, maksudnya bisa lihat sih kayaknya itu di pinggir sama pinggir jalan.
1: Buat semua pendengar Setia Pro 4 yang mungkin rumah sekitaran Lili Badan Wali Kota
2: bisa.
1: Itu sangat dekat ya.
2: Iya.
1: Sebentar kalau hujan silakan berapa?
2: Oh iya, bisa Grab Kak, bisa.
1: Oh bisa Grab juga,
2: iya,
1: sudah tersedia di Grab pun juga.
2: Ada itu Kak namanya Ngebakso Cui. Bisa
1: di
2: itu
1: Grab
2: ada.

0: Nah, ngebakso cuy bisa, mie broski bisa, itu aktif gitu.
1: Oke, jadi memang benar-benar walaupun satu tempat tapi punya dua menu, dua nama.
0: Iya.
1: Oke. Nah, Kak, apa sih mimpi yang belum dicapai oleh seorang Kak Anas sampai sekarang selaku owner dari Bakso Cuy? Silakan Kak, mimpi yang belum.
0: Terima kasih Kak Feli, ini pertanyaannya luar biasa kaget Kak. Iya. Soalnya jarang nanya mimpi gitu.
1: Okay.
0: Mimpinya besar sih Kak, sangat besar gitu. Tapi kalau untuk sekarang, kalau ditanya sekarang, pengennya punya cabang. Cabangnya untuk di Kupang pengen punya 10.
1: Amin.
0: Di seluruh Indonesia.
1: Okay.
0: Maksudnya produk NTT gitu, produk Kupang, orang Kupang gitu.
1: Yeah.
0: Pengen gitu produknya bisa sampai seluruh Indonesia. Okay. Ada.
1: Oke, kepingin melebarkan sayap lah ya. Dan semakin banyak yang mengenal ngebakso cuy dan juga mie broski, luar biasa. Dan semoga lewat obrolan di siang hari ini ya, semakin membawa ngebakso cuy dan mie broski ini juga semakin dikenal oleh semua pecinta bakso. Bukan hanya pecinta bakso, mimian juga yang paling suka makan mimi. Silahkan setelah mendengar ini, nah bisa dong langsung merapat ke ngebakso cuy, atau yang meger bisa langsung GrabFood kok, aman. Nah Kak, pertanyaan terakhir nih untuk ketemu punya obrolan di siang hari ini, harapannya Kakak Ana sendiri dong kedepannya terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang.
0: Oh iya, kalau harapan maunya kayak kan susah tuh Kak buat para pejuang UMKM gitu, apalagi di masa-masa dari berapa tahun nih kita diuji terus segalanya gitu. Maunya lebih semangat gitu, lebih kerja keras, jangan menyerah gitu. Apapun yang terjadi, kita siap dengan tangan terbuka, dengan senyum gitu, dengan sabar lah, kayak gitu. Karena itu yang bawa saya dan suami bertahan gitu, kita punya tujuan gitu. Jadi kalau buat para pejuang UMKM atau yang mau usaha, coba usaha, jangan menyerah, harus punya tujuan. Kalau tujuannya pengen bantu keluarga, gas. Kalau jadi apa namanya tujuannya kaya raya, gas gitu. Kerja keras sekeras mungkin gitu. Dan kalau gagal jangan menyerah juga. Rubah rencananya, jangan rubah tujuannya gitu.
1: Okay. Jadi strateginya.
0: Strategi gitu. Itu sih yang bikin bertahan.
1: Kak Anas masih muda tapi sangat berapi-api ya, dan sangat menjadi inspirasi untuk kita semua di siang hari ini. Baik. Terima kasih Kakak Anas sudah bergabung dengan Ketong di obrolan pasar UMKM di siang hari ini. Sangat menginspirasi ya Bapak Mama Saudara, orang muda yang mau keluar dari zona nyaman ya Kak ya, untuk mendapatkan mimpinya ya, sehingga adanya ngebakso cuy dan mie broski ini semakin membawa Kak Anas bersama suami bisa semakin sukses juga.
0: Amin.
1: Ya.
0: Buat semuanya juga.
1: Oke. Okay. Terima kasih Kak Anas buat obrolannya di siang hari ini. Makasih, sukses terus untuk ngebakso cuy. Omong-omong begini langsung kepingin bakso.
0: Grab.
1: Oke. Dan kali aja Beta mampir nanti Kak Anas ya. Oke. Okay. Terima kasih Kak Anas. Sukses terus untuk ngebakso cuy dan mie broski.
0: Terima
1: kasih. Oke. Okay. Bapak-bapak saudara, demikian tadi Ketong sudah mengobrol dengan Kakak Anastasia, pemilik dari UMKM Ngebakso Cuy dan Mie Broski di segmen obrolan pasar UMKM siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat bapak-bapak saudara. Kita Feli tetap di FM.

muda yang spesifik, kecil akan tetapi bertubuh proporsional dan tangkas dalam memanjat jalan berbatu, serta ahli dalam tarian upacara peherek jara yang ditampilkan oleh pengendara kuda di atas kudanya. Ada dua macam tarian kuda peherek jara. Yang pertama, peherek jara sebagai tarian ritual, di mana kuda yang dipakai harus jenis kuda keramat. Artinya, kuda tersebut harus terlahir pada saat tertentu di sebuah tahun dan memiliki warna yang spesifik. Ritual seperti ini bisa dianggap sebagai pengikat suatu kejadian tertentu di masa lalu yang berhubungan dengan sebuah suku, desa, atau wilayah. Peherek jara ditampilkan sebagai ritual di pagi hari di sebuah tempat upacara dengan hanya satu atau beberapa kuda keramat. Sebagai aktivitas rekreasi, peherek jara ditampilkan oleh siapapun di komunitas yang memiliki kuda. Penampilan ini dilakukan pada hari yang sama dengan ritual tarian kuda dan di sore harinya atau selesainya ritual tarian kuda tersebut. Acara ini diikuti oleh puluhan bahkan ratusan laki-laki yang mengendarai kuda mereka dan ditonton oleh ratusan penonton yang bergembira. Yang kedua, peherek jara adalah bagian dari upacara dakwah atau bulan dakwah dan hole dalam bulan Banggaliwu. Di pagi hari, para pria dengan berkendaraan kuda keramat akan mengelilingi sebuah tempat keramat atau sebuah pohon keramat dalam aturan tertentu. Di siang dan sore hari, peherek jara mampu menarik perhatian ratusan orang untuk melihatnya. Para pengendara kuda mendemonstrasikan kemampuan berkuda mereka melalui langkah-langkah kuda yang tertata unik sehingga menarik perhatian anak-anak untuk mengantri. Peherek jara yang ditampilkan di Bodo, Kecamatan Sabu Barat, merupakan pengingat akan serbuan hama belalang yang terjadi beberapa abad silam. Guna mengusir hama belalang dari perusakan hasil panen mereka, para pria kala itu menunggangi kuda yang dipasangi sabuk mengelilingi leher dan kaki mereka. Lalu mereka berputar mengelilingi ladang sampai akhirnya belalang-belalang itu pergi. Hasil panen dapat diselamatkan dan semenjak itu peherek jara di Bodo, Sabu Barat diadakan setiap tahun di bulan Februari guna mencegah datangnya kembali hama belalang. Upacara tarian peherek jara sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat suku Sabu sebagai salah satu aset budaya yang akan terus diingat oleh generasi mendatang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya daerah melalui festival Hus Kuda Opa Andreas Boik bersama komunitas Kuda Hus di lapangan Modo Modok, Desa Lekunik, Kecamatan Lobalain pada Sabtu 10 Oktober yang lalu. Bupati Rotendao Paulus Henok menyampaikan apresiasi kepada panitia dan komunitas yang terus menjaga tradisi Hus. Menurutnya, festival ini menjadi bukti bahwa masyarakat Rotendao tetap mencintai dan menghidupkan warisan budaya leluhur. Kegiatan ini juga sejalan dengan 9 agenda prioritas Mbulesio, khususnya peningkatan ekonomi berkelanjutan, penguatan kohesi sosial dan harmoni masyarakat, serta promosi wisata dan budaya daerah. Kita beralih ke informasi berikut. Petani di Kabupaten Rotendao segera menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau alsintan serta benih jagung hibrida. Penyaluran bantuan alsintan dan benih jagung hibrida diharapkan menjadi dukungan nyata bagi pengembangan sektor pertanian di Rotendao. Petani diharapkan dapat memanfaatkan bantuan ini secara optimal untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak, Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kak Nona, selamat siang di rangkaian Sasando Siang ya. Beta masih terus menemani Bapak, Mama, Pak Saudara dan juga Kak Kanyong dan Kak Nona. Yang tengah beraktivitas di siang hari ini, beta juga ucapkan salam semangat ya, sekalipun udara sangat panas. Mungkin jam begini ada yang sudah mulai menjemput anak-anak dong pulang sekolah ya. Karena di beberapa sekolah ada yang mungkin jam pulangnya lebih tempo, lebih sedu oleh karena cuaca yang sangat panas akhir-akhir ini, Bapak Mama semua. Nah, biasanya kalau waktu pulang sekolah ini jadi momen yang melelahkan bagi kotong punya anak-anak ya. Kotong lihat sedong sepulang sekolah itu kadang dong muka su lusu, dong pakaian dong su baabu ya. Dan karena menjalani berbagai aktivitas, mengikuti pelajaran dan juga berinteraksi dengan teman-teman, ini akan jadi momen yang melelahkan ketika kotong punya anak dong pulang sekolah. Sebagian anak-anak mungkin dong terlihat tenang selama berada di sekolah. Tapi dong kalau sudah sampai rumah tuh dong akan jadi lebih mudah marah, menangis atau berdebat ya ketika sudah di rumah. Ya, jadi kalau di rumah tuh tersalah sedikit, kotong orang tua buka suara, anak-anak kadang suka menangis ya. Ada yang suka tahan rumput teriak, ada juga yang suka berdebat begitu. Nah, situasi ini kadang bikin orang tua juga bingung ya, terutama ketika anak yang biasanya dong tuh bisa ikuti aturan sekolah, tapi dong jadi kesulitan untuk mengendalikan emosi di rumah. Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, psikolog anak menyarankan kotong orang tua untuk memperhatikan kebutuhan anak saat dong beralih dari suasana dong di sekolah ya ke lingkungan saat dong pulang rumah ya, agar waktu setelah dong pulang sekolah itu kotong sudah menambah lagi tekanan untuk kotong punya anak-anak begitu. Sebenarnya ada beberapa rutinitas terbaik ya untuk kotong punya anak setelah dong pulang dari sekolah. Jadi kalau anak-anak pulang sekolah siang-siang panas begini, Bapak atau Mama jangan langsung berteriak-teriak begitu ya. Yang pertama, beri waktu untuk anak itu menenangkan diri ya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, menurut psikolog klinis Holly Skiff ya, sebagian anak-anak tuh mengalami yang namanya post-school restraint collapse atau kondisi ketika emosi yang ditahan selama di sekolah itu akhirnya muncul setelah mereka itu pulang rumah. Jadi post school restraint collapse ini adalah gagasan bahwa sebagian anak itu berusaha menjaga perilakunya sepanjang hari di sekolah dengan dong ikut aturan sekolah, dong mengelola emosi, menghadapi situasi sosial, memperhatikan pelajaran, serta memenuhi berbagai tuntutan di sekolah. Nah, setelah sampai ke rumah, mereka tuh biasanya meluapkan semua yang dong tahan tadi di sekolah itu. Jadi di rumah itu sering jadi tempat anak-anak merasa paling aman untuk menunjukkan emosinya. Bukan anak-anak selalu berperilaku buruk di rumah, bukan ya. Tapi dong sudah kehabisan energi emosional dan mental waktu dong di sekolah. Karena itu, para psikolog menyarankan kotong orang tua ini beri waktu untuk anak beristirahat begitu. Sampai tuh biar dong istirahat dulu, simpan dong tas sekolah, dong sepatu, ganti dong pakaian. Lalu biarkan dong istirahat sedikit, entahkah dong mungkin minum air putih, dong ambil HP sedikit terus WA dong kawan, ataupun dong melakukan sebuah kegiatan yang menyenangkan begitu ya. Jadi sistem saraf anak-anak ini butuh waktu menenangkan diri sebelum dong beralih ke aktivitas berikutnya. Bahkan psikolog klinis Amy Kincaid tadi juga mengibaratkan bahwa waktu ini, waktu tersebut ya, peralihan dari sekolah ke rumah itu adalah landasan bagi anak-anak begitu untuk beralih dari suasana yang dari sekolah tadi sampai ke rumah. Aktivitas yang dong bisa duduk, yang bisa dong pilih mungkin dong ngemil, dong duduk tenang, dong baca, main di luar, dengarkan musik ya, atau aktivitas lain yang anak-anak sukai begitu. Yang berikut, yang kedua, kadang-kadang begitu pulang orang tua juga suka tanya, Karmana tadi ada PR dari guru kok, kerja sudah? Kerja? Begitu. Nah, Bapak Mama, sebagian besar anak-anak dapat manfaat dari bermain, makan cemilan atau beristirahat ya sebelum dong mulai mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi berpindah dari 6 atau 7 jam mungkin dong dari sekolah langsung kegiatan duduk dan memenuhi tuntutan lain itu terasa berat ya. Terutama untuk anak-anak yang dong masih kecil, mungkin anak kelas 1 kah, kelas 2, kelas 3 begitu. Atau anak-anak yang punya ADHD, kecemasan, sensitivitas sensorik maupun kesulitan belajar. Jadi jangan sampai di rumah
Mungkin dong baru mau makan kah, ya jangan bilang ini harus makan MBG di sekolah sampai mau terus makan langsung ke CPR su. Nah jangan seperti itu ya bapak mama semua. Jadi memang soalnya semua anak punya kebutuhan yang sama ya. Sebagai anak justru nyaman menyelesaikan tugas lebih dahulu karena pekerjaan yang belum selesai ini bisa membuat mereka lebih stres gitu. Orang tua juga perlu memperhatikan durasi istirahat. Jadi jeda selama 20 hingga 30 menit tuh beda dengan waktu bermain tanpa batas yang bikin anak-anak itu semakin sulit memulai atau mengerjakan PR. Nah jadi untuk dong juga ya, kalau dong pulang dan dong pengen ponsel sebenarnya jangan sepenuhnya dilarang juga gitu. Tapi sebaiknya itu bukan satu-satunya cara menenangkan anak ya. Jadi kotong atur saja. Apakah anak-anak itu mudah sekali beralih dari gawai atau justru semakin kesulitan mengendalikan emosinya setelah waktu bermain ponsel itu selesai. Yang berikut adalah sesuaikan jadwal dengan kebutuhan anak. Jadi contohnya rutinitas pulang sekolah yang dapat kotong sesuaikan dengan kondisi setiap anak ya. Misalnya 15-20 menit pertama tuh orang tua bisa menawarkan minuman dan cemilan tanpa langsung kasih anak-anak tuh banyak tuntutan. Jadi itu ada kue tuh tadi mama buat tuh, atau ini ada minuman segar dan lain sebagainya ya. Selanjutnya beri waktu 20 hingga 30 menit anak untuk santai. Contoh mungkin dong mau gambar, dong dengarkan musik, bergerak, berbaring begitu ya. Nah setelah itu barulah dong bisa mengerjakan PR ya. Kalau memang tugasnya sudah selesai, anak-anak bisa menikmati waktu luang sesuai aturan keluarga ya, sebelum melanjutkan kegiatan sore dan rutinitas tidur siang. Seperti itu apa mama saudara ya. Atau orang tua juga bisa ajak anak menghabiskan waktu bersama tanpa tekanan untuk segera bercerita atau menyelesaikan sesuatu. Nah, sebagian momen pulang sekolah yang paling bermakna itu terjadi ketika orang tua dan anak itu dong melakukan sesuatu bersama tanpa tujuan tertentu begitu. Jadi soalnya ada kayak tuntutan dari orang tua, lo harus begini dan harus begitu. Oke, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, memang udara yang panas itu terkadang gampang menguras emosi ya. Orang tua aja merasa so capek pulang jemput dong dan panas-panas ya naik motor ya begitu ya. Terus kalau sampai rumah dong mulai bikin onar itu kadang suka bikin konflik ya. Tapi ya itu bagaimana ya ketong cara mengelola emosi biar hubungan orang tua dan anak tuh tetap harmonis ya. Jadi ya itu dia, ketong juga paham ya. Dulu ketong sekolah juga begitu ya. Kalau sepulang sekolah itu paling bete kalau mama batarea, papa batarea dan lain sebagainya. Jadi biarkan mereka tenang, santai dulu ya. Tawarkan mungkin kalau ada cemilan atau ada makanan enak, anak-anak bisa menikmatinya terlebih dahulu.

0: sore Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, ada supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren nih. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih Bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.
4: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Arang Tang Burung, satu koleksi lagu Manado yang beta hadirkan untuk Bapak Mama, Basudara, dan Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan Bapak Mama, Basudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya menjaga kesehatan jiwa ternyata menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dalam sebuah laporan ya dari Halodoc ya yang merilis Indonesia Health Insights Report bertajuk Navigating Indonesia's Mental Health Landscape tahun 2026 yang memotret tren positif yang mana masyarakat saat ini mulai berani mengambil langkah untuk mencari bantuan profesional di tengah rutinitas harian. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, diperkirakan 1 dari 8 hingga 10 orang dunia saat ini mengalami gangguan kesehatan jiwa. Jika ditarik ke konteks lokal dengan populasi mencapai 280 juta jiwa, ada 28 juta penduduk Indonesia yang berhadapan dengan masalah kejiwaan. Fakta ini juga sejalan dengan temuan program CKG Kemenkes Republik Indonesia yang mencatat hampir 10% anak dan remaja terindikasi mengalami gejala kecemasan serta depresi. Kabar baiknya, stigma seputar isu kejiwaan tampaknya sudah mulai luntur ya. Jadi orang sudah dengar itu kata ya gangguan jiwa dan lain sebagainya itu sebagai sebuah hal yang tabu begitu. Saat ini juga 1 dari 15 konsultasi kesehatan di platform Halodoc juga berfokus pada secara khusus ya pada kesehatan mental. Jadi hal yang paling menarik adalah hampir 2/3 dari lonjakan tersebut ini berasal dari pasien yang baru pertama kali mencoba berkonsultasi. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, menurut psikolog Miki Amrilia Wardati ya, datang ke psikolog atau psikiater bukanlah tanda kekalahan terhadap situasi. Justru semakin cepat kotong konsultasi dengan tim profesional, semakin ringan proses penyembuhannya. Nah, Bapak Mama, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, bicara soal demografi pasien, pengguna layanan kejiwaan didominasi oleh kelompok usia produktif, yaitu mereka yang berada pada rentang usia 18 hingga 34 tahun. Ini mencapai angka 90,7%. Dari jumlah ini 83,3% diantaranya adalah perempuan. Dan waktu konsultasi yang paling memuncak itu di malam hari, tepatnya setelah pukul 21 waktu Indonesia Barat. Waktu ini biasanya dipilih karena layanan telekonsultasi menghadirkan kemudahan tanpa harus mengganggu aktivitas di siang hari. Nah, setelah kunjungan pertama, data menunjukkan bahwa 44,4% pasien melakukan konsultasi lanjutan dalam rentang waktu 7 hari pertama. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, gangguan kecemasan ini sepanjang semester pertama tahun 2026, gangguan kecemasan atau ansietas menduduki peringkat tertinggi dalam daftar diagnosis konsultasi kejiwaan. Nah, meski ansietas ini mendominasi, tantangan spesifik yang menyertainya sangat bervariasi dan tidak dapat disamaratakan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, setiap rentang usia ternyata membawa beban psikologis masing-masing ya. Untuk anak-anak, gangguan ansietas ini biasanya bersinggungan dengan persoalan tumbuh kembang. Kemudian memasuki usia remaja, pemicu utama ini bergeser ke arah tekanan akademik di sekolah dan dinamika hubungan dalam keluarga. Sementara pada kelompok dengan usia produktif, pria dan wanita punya tantangan yang beda. Pria di usia ini seringkali mengeluhkan ya persoalan disfungsi seksual, sementara perempuan usia produktif lebih banyak berkonsultasi mengenai kombinasi antara depresi dan berbagai kerumitan persoalan relasi. Di sisi lain, untuk kelompok lansia, masalah utama itu berkutat pada penurunan fungsi kognitif. Seperti karena keterbatasan fisik mereka, keluhan ini lebih sering disampaikan oleh anggota keluarga atau bahkan pengasuh yang mengawalinya. Jadi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tentunya Koton juga diajak ya untuk tidak menunda begitu, mencari langkah bantuan profesional ketika Koton mulai merasa mengalami tanda-tanda gangguan kesehatan mental. Nah, di tengah dinamika kehidupan yang Koton bilang bisa menguras pikiran, menjaga keseimbangan mental adalah hal yang wajib Koton lakukan secara mandiri. Jadi itu adalah tanggung jawab Koton masing-masing ya, Bapak Mama. Ya, Koton selalu menjaga kebutuhan dasar tubuh setiap hari ya, mengusahakan untuk Koton bisa secara sosial terhubung dengan orang lain, meluangkan waktu untuk aktivitas-aktivitas yang bermakna, walau itu hanya kegiatan-kegiatan yang sederhana. Selanjutnya, Koton juga bisa mengenali kriteria atau sinyal saat Koton punya kondisi pikiran ini sudah mulai tidak sehat. Dan jangan tunggu hingga kondisi makin berat atau
orang bilang setambah parah baru kota mau cari bantuan profesional ya, sedapat mungkin, sedini mungkin ya. Kalau merasa ada gangguan kesehatan mental yang kota alami, jangan takut, jangan malu untuk mencari tenaga atau bantuan profesional seperti psikolog dan lainnya. Oke, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, sehat-sehat selalu ya untuk kotong semua begitu eh. Di tengah dunia yang penuh tuntutan ini ya, jangan hanya menjaga tubuh yang sehat, tapi jaga juga pikiran ya, biar tetap sehat begitu ya. Ya apalagi pikiran yang sehat bisa bikin tubuh juga tetap sehat. Ya, kau dengarkan dulu koleksinya Kiki Manabung, Jangan Suka Orang Punya.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pun anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda kita menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Papa?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, itu dia koleksinya Justy Aldrin, Vito Tonkaribo dengan C di mana. Yang sudah antar ketong kali ini di menit ke-52 lepas dari pukul 12 siang ya. Dan jam begini nih orang bilang jam makan siang yang sangat pas. Yang barangkali bawa bekal dari rumah, selamat menikmati bekal makan siang, istirahat dulu sebentar. Atau mungkin yang sonde sempat masak tadi pagi ya, ingin mencari makan siang di luar, selamat menikmati waktu istirahat untuk makan siang ya. Semoga setelah makan siang kotong jangan mengantuk ya, tapi kembali segar untuk mulai beraktivitas ya. Kadang selesai makan siang tuh biasanya orang bilang mah tuh dari perut dia naik di mata, akhirnya apa? Mengantuk ya. Kalau semengantuk berarti apalagi mau dikerjakan ya, maunya tidur, kotongannya fokus dan lain sebagainya. Jangan ya sayang, jangan. Oke, papa mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, beta kembali hadirkan satu koleksi lagu di sini untuk menemani kotong punya makan siang ya. Yang lagi makan siang silakan, jangan tambah lagi, nanti kalau makan terlalu banyak bisa-bisa mengantuknya dobel-dobel begitu ya. Yang belum, yang mungkin di rumah sementara mama mungkin baru mau masak ya, sepertinya harus buru-buru ya, kalau pas anak-anak dong pulang sekolah itu pasti dong akan cari makan lagi untuk makan tambah begitu ya. Barangkali di sekolah susu makan MBG juga, tapi kayaknya pulang dong harus tambah lagi. Oke, beta hadirkan dulu bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Kali ini kotong dengarkan dulu ya, ada Andre Arif ya, dengan koleksinya Kualian Tokmai.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, sektor pertanian lahan kering di wilayah pedalaman NTT hingga kini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural yang kompleks. Persoalan klasik yang berulang dari tahun ke tahun dinilai menjadi faktor utama mengapa para petani kecil di pedalaman sulit naik kelas dan terus terjebak dalam lingkaran kerentanan kemiskinan. Menurut Direktur Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri CIRMA, tantangan pertama dan utama yang dihadapi petani di kawasan agroklimat kering adalah ketergantungan penuh terhadap air hujan. Sebagian besar petani hanya mengandalkan curahan air hujan tanpa adanya infrastruktur cadangan yang memadai, sehingga solusi seperti pembangunan embung mini atau penampung air hujan mutlak diperlukan. Beralih ke informasi berikut. Pengetahuan sejarah lokal dan identitas warisan leluhur di wilayah Amanuban, Kabupaten Timur Tengah Selatan dinilai mulai terputus pada generasi muda. Menurut founder komunitas rumah Sara Devrisai, banyak nama kampung, sungai, batu hingga mata air terus disebut dalam kehidupan sehari-hari. Namun kandungan filosofi serta sejarah di balik penamaannya tidak lagi diketahui. Keresahan inilah yang mendorong komunitas rumah Sara menginisiasi riset dan pendokumentasian sejarah lisan di Amanuban. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: beta suka dengan pinjaman online nih. So gampang, cepat, banyak pilihan lah.
1: Nah, lu sumangarti kok belum deh pun syarat-syarat?
0: Kodong hanya minta KTP ya saja, dan data pribadi sah.
1: Beta sering dengar orang yang pinjam online dong malah terlilit utang lebih besar lah. Jam pikir untung sama son dipikir resiko.
0: Betul Joy. Kayaknya memang beta harus cari tahu lebih banyak tentang pinjol nih. Biar jangan salah langkah toh. Mau untung, terakhir, beta yang kuah kosong su.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. This DJ is breaking.

Ya, koleksi lagu Sajojo, satu lagu yang populer dari daerah Papua. Bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, beta kembali lagi menyapa untuk ketong semua yang mungkin sudah selesai makan ya. Dan setelah makan, apa yang harus ketong kerjakan ya? Tentu pekerjaan yang tersisa yang harus ketong kerjakan. Nah, biasanya kakak Nyong atau kakak Nona, bapak atau mama yang mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja dengan duduk, ya. Jadi biasanya kalau kotong duduk terlalu lama itu kotong mengeluh punggung sakit, pinggang sakit, betul kok Sonde. Bahkan hanya orang-orang yang sudah tua, tapi buat kakak Nono sama kakak Nyong juga nih yang terlalu banyak duduk ya, akibat memang itu tuntutan pekerjaan seperti itu. Sama kayak beta begini ya, sering ketong mengeluh sakit punggung, sakit pinggang begitu ya. Nah, bapak mama di tengah pola kerja yang memang mengharuskan ketong duduk terlalu lama di depan layar ini seringkali membuat ketong mengalami yang namanya nyeri punggung ataupun pinggang. Kadang ketong anggap itu hal yang sepele. Ih, paling juga kalau beta kasih telur saya badan sedikit nanti juga akan sembuh. Gangguan pada struktur tulang belakang termasuk saraf kejepit sekarang ini semakin banyak ditemukan pada kelompok usia produktif. Kalau sudah diwaspadai sejak dini, saraf kejepit ini bisa ganggu fungsi saraf dan menurunkan kualitas hidup serta produktivitas. Saraf kejepit sendiri sebelumnya biasanya itu dipersepsikan sebagai gangguan degeneratif yang lebih banyak dialami kelompok lanjut usia akibat proses penuaan pada bantalan tulang belakang. Namun bapak mama, kakak Nyong dan kakak Nona, kondisi tersebut kini bisa dialami oleh orang yang lebih muda. Data klinis dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya pergeseran demografi pasien, ya, pasien saraf kejepit ini ke kelompok usia produktif. Secara medis, bantalan tulang belakang pada usia muda sebenarnya itu masih memiliki kandungan air yang tinggi dan bersifat elastis. Namun, tekanan mekanis yang terjadi berulang kali, ditambah lagi dengan gaya hidup sedentari, kurang bergerak, ini bisa menyebabkan robekan kecil pada dinding luar bantalan tersebut. Nah, kondisi inilah yang memungkinkan tadi inti bantalan itu yang kenyal, dia menonjol keluar dan menekan saraf di sekitarnya. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, menurut dokter spesialis bedah saraf ya, dokter Faisal, ini dia mengatakan kalau penyebab dari saraf kejepit ini bukan lagi penuaan secara alami, tapi mikrotrauma yang menumpuk bertahun-tahun akibat beban mekanis kronis pada tulang belakang yang tidak disadari sejak dini. Pola hidup dan kebiasaan sehari-hari juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempercepat kerusakan struktur tulang belakang pada usia produktif. Salah satunya adalah duduk terlalu lama. Duduk dalam posisi statis selama lebih dari 6 hingga 8 jam sehari meningkatkan tekanan pada diskus lumbar hingga 40-50% dibandingkan saat berdiri tegak. Atau kebiasaan membungkuk atau terlalu lama menunduk saat menggunakan laptop dan ponsel, ini juga bikin kurvatur alami tulang belakang itu berubah. Kondisi ini bikin distribusi beban tubuh menjadi tidak seimbang. Dan faktor lainnya adalah lemahnya otot penyangga tubuh atau core muscles ya. Kurangnya aktivitas fisik bikin kotong punya otot perut dan punggung tidak lagi mampu menopang tubuh secara optimal, sehingga beban tadi itu lebih banyak diterima di sendi dan diskus tulang belakang. Teknik mengangkat beban yang keliru juga bisa meningkatkan risiko. Contoh, kalau kotong mau ganti air galon, kotong angkat galon tak salah. Nah, itu juga hati-hati nih. Angkat beban atau barang berat dengan membungkukkan punggung, alih-alih kotong menekuk lutut, ini bisa memberikan tekanan mendadak yang berisiko menyebabkan robekan pada dinding bantalan tulang belakang. Ya, kadang mama maju biasa cepur pakaian begitu. Misalnya spray yang terlalu berat, bed cover yang terlalu berat, lalu angkat dan menjemur. Nah, itu juga wajib berhati-hati. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, pada tahap awal keluhan saraf kejepit seringkali kotong anggap sebagai pegal atau kelelahan setelah bekerja. Kadang kotong pegang-pegang punggung, capek ya, pegal begitu. Padahal gejala yang muncul ini bisa menjadi tanda adanya tekanan pada saraf.
Nah, mari kita lihat gejala awalnya itu seperti apa. Seperti kesemutan ini Bapak Mama, atau kebas yang muncul dan menghilang di area pinggang, leher, dan atau belikat. Sensasinya ini mirip-mirip seperti kena tusuk jarum halus. Nah, ketika kondisi berkembang, nyeri bisa menjadi lebih kuat dengan sensasi terbakar atau seperti tersengat listrik. Nyeri juga dapat menjalar dari pinggang bawah menuju bokong, paha, betis, hingga kaki. Nah, kondisi ini dikenal dengan sciatica. Pada tahap lebih lanjut, tekanan pada saraf juga bisa menyebabkan kelemahan motorik. Orang yang menderitanya bisa mengalami kondisi seperti sering tersandung ketika berjalan atau kesulitan menggenggam barang. Sementara itu, gangguan pada fungsi otonom merupakan tanda darurat yang membutuhkan penanganan segera. Gejalanya itu seperti kebas pada area sadel atau lipatan paha hingga kehilangan kontrol buang air kecil ataupun buang air besar. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, kalau kita biarkan saraf kejepit tanpa penanganan, ini bisa memengaruhi aktivitas sehari-hari kotong ya, mulai dari pekerjaan hingga kondisi psikologis. Nyeri kronis yang intens bisa mengganggu konsentrasi dan tidur serta meningkatkan kecemasan. Akibatnya kemampuan seseorang untuk bekerja secara optimal juga bisa menurun. Nah, karena itu resiko gangguan tulang belakang ini sebenarnya kita bisa kenali sejak gejalanya itu sejak awal ya, biar penanganan dapat dilakukan sebelum kerusakan saraf berkembang lebih jauh. Nah, kalau kotong kerja di depan komputer, posisi layar komputer ini bisa kotong atur sejajar dengan mata. Sementara kursi sebaiknya punya penopang pinggang ya. Kedua telapak kaki juga perlu menapak rata di lantai. Pekerja yang menghabiskan banyak waktu di depan layar juga dianjurkan menerapkan prinsip microbreak. Jadi kalau kotong kerja terulang di depan layar komputer, pakai peregangan ringan 45 hingga 60 menit ya. Ini bisa membantu mengurangi tekanan akibat posisi duduk yang terlalu lama. Nah, kalau nyeri atau kebas rasa sakit ini sudah membaik dalam beberapa hari, langsung kotong periksa medis ya. Ini harus cepat-cepat periksa biar penanganannya juga lebih cepat.

0: Mama, Mama.
1: Kakak, kenapa panggil-panggil Mama? Ada apa, sayang?
0: Begini, Mama. Kira-kira Mama tahu kok tentang cerita rakyat.
1: Cerita rakyat? Memangnya kenapa? Ada tugas kok dari ibu guru, Kakak?
0: Ya, betul, Mama. Ibu guru ada kasih tugas ke

0: tentang cerita rakyat dari Pulau Roti Mama. Dari Sumama. Kalau Mama tahu nah, bantu kakak dong.
1: Iya sayang. Mama ingat ada satu cerita yang selalu nenek cerita di Mama tiap kali Mama mau tidur. Kakak mau dengar?
0: Iya ya Mama. Mama cerita su. Biar nanti kakak sekolah, kakak bisa cerita kembali di depan kelas.

0: Pada zaman dahulu kala, diceritakan kalau bumi dan langit itu sangat dekat letaknya, maka penduduk bumi dan langit bisa saling berkunjung.
1: Wow.
0: Kakak diam dulu, biar mama lanjut cerita.
1: Oke, mama.
0: Pada waktu itu di bumi, tepatnya di Pulau Rote, ada seorang nenek yang sudah lama hidup seorang diri karena dia pun suami dan anak su meninggal dunia. Ini nenek dia pun nama Beiseuk, dalam bahasa Rote yang artinya nenek penjahit. Beiseuk ni terkenal di dia pun desa karena dia terampil memintal benang dan menjahit. Beiseuk beruntung. Dia punya 3 orang cucu yang tinggal sama-sama dengan dia.

0: Pada satu pagi, seperti biasa, Bi Seok bangun pagi-pagi sekali untuk masak nasi buat dia dan depung cucu-cucu dong makan pagi. Tapi itu pagi, Bi Seok kurang beruntung. Depung dapur sonde ada bara api lai. Maklum saka, waktu dulu tuh kan belum ada pemantik atau korek api toh.
1: Itu kak mama.
0: Iya sayang.
1: Terus-terus ma, lanjut.
0: Bi Seok kemudian minta tolong di depung cucu tiga orang untuk dicari api di tetangga dong. Siapa tahu masih ada bara api yang menyala dan dong bisa pakai. Tapi setelah dong picari kesana kemari, depung cucu dong pulang deng tangan hampa.
2: Iye, katong su cari api keliling tetangga dong, tapi sonde ada nih.
3: Besong su cari sampai di kampung sebelah ko?
4: Iya, Bi. Kotong tiga su jalan sampai di kampung sebelah su, mas sonde ketemu orang yang punya bara api. Mungkin karena pengaruh hujan tadi malam, makanya dingin, andia bara api mati semua.
3: Ada benarnya juga apa yang beta pung cucu bilang. Baik sudah. Sekarang, bosong tiga istirahat dulu, Bi mau keluar sebentar untuk cari bantuan.
5: Bi, mau bicara di mana itu bara api? Katong su lapar nih. Bi jangan lama,
3: Iya, sayang. Bi sonde akan lama. Bi akan coba cari itu bara api di penduduk langit. Siapa tahu ada kok Bi bisa bawa pulang buat masak makanan dan kotong bisa makan. Doakan Bi ya cucu-cucuku.

0: Akhirnya BSEU cari api di lain kok mama.
1: Iya kak, akhirnya karena dia kasihan nanti dia pun cucu-cucu kelaparan, makanya BSEU beranikan diri untuk cari bara api di penduduk langit.
0: Terus ma?
1: Sambil berdoa dalam hati, BSEU kemudian ambil tangga di dia pun balakang rumah untuk bisa naik ke langit. Tangga demi tangga BSEU panjat. Karena terlalu sibuk dan dia pun pikiran sendiri, sonde sadar akhirnya dia sampai di bulan. Dalam hati BSEU tanya-tanya sa, kira-kira dia ada di mana sekarang eh? Waktu dia ada tanya-tanya dalam hati, tiba-tiba dia lihat bayangan orang-orang di bulan yang salah satunya adalah Bak Isuek, dia pun suami yang sudah meninggal dunia.
2: Aduh, ini tempat apa nih? Tunggu, itu seperti beta pun suami. Atau jangan-jangan Bi ada mimpi?
3: Bi, aduh, istriku. Kenapa bisa sampai di sini? Senang rasanya bisa berjumpa kembali.
2: Bai Suek. Aduh, beta sonde mimpi. Apa kabar suamiku?
1: Karena sulama sonde jumpa, Bai Suek dan Bi Seu kemudian saling bertukar cerita tentang dompong kehidupan. Ternyata di bulan, Bi Seu juga ketemu dan dia pun kawan-kawan tempo dulu dong. Maka dong asik suba cerita tentang memori masa lalu eh.
0: Nah, Bi Seu kun ingat lagi dia pun cucu-cucu kok mama.
1: Nah, itu dia kak. Karena keasikan baca cerita, Bi Seu su lupa dan dia pun cucu-cucu yang ada tunggu. Kok Bi Seu bisa bawa api untuk masak makanan kasih dong. Begitu Bi Seuk sadar, tiba-tiba itu tangga yang dia pakai untuk naik ke langit, susonde ada lain.
2: Aduh, Bi Seuk, beta lupa. Beta datang ke sini mau cari api buat masak makanan kasih kotong pun cucu. Aduh, karmana nih? Sekarang karena Bi asik baca cerita, itu tangga susonde ada lain. Aduh.
0: Aduh pun kasihan, Nay.
1: Bi Seuk dan kawan-kawan lain berusaha untuk hibur dan Bi Seuk tapi sonde berhasil, sayang. Bi Seuk tetap bersedih, sa. Dia berharap ada orang dari bumi yang bisa naik ke langit, kok tolong dia. Tapi dari hari ke hari, langit semakin tinggi dari bumi. Bi Suek yang rasa kasihan kemudian ingat kalau dia pun istri tuh suka pintal benang. Jadi dia berusaha bikin alat pintal yang biasa orang Rote bilang inde. Akhirnya Bi Seuk pun mulai memintal benang di bulan. Sampai ini hari nih kak, orang Rote percaya kalau ada bayangan gelap yang kelihatan di bulan, itu wujud dari Bi Seuk yang sedang pintal benang.
0: As itu dia pun cucu pun nasib kerwana mama.
1: Ketiga cucu Bi Seuk yang ada di bumi sangat berduka cita dan menangis karena Bi Seuk sonde pernah kembali kak. Akhirnya dong tiga atas restu dari semesta dan dewa langit berubah menjadi burung tekukur dan bisa cari makan sendiri. Itu juga alasan sampai ini hari dimanapun burung tekukur berada dong seolah panggil-panggil. Bi Seuk, ku. Bi Seuk, oh. Bi Seuk, oh.
0: Aduh, cerita kok bagus ya mama. Sayang sekali, akhirnya bikin sedih.
1: Ya, begitulah namanya hidup, kak. Ketong bisa belajar dari Biseo pun cerita bahwa ketong harus bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin biar sonde sia-sia yang akhirnya merugikan ketong pun diri sendiri dan orang lain.
0: Iya, Mama.
1: Nah, sekarang Kak tidur suwe, sumalan. Mudah-mudahan nanti Kak bisa cerita ulang ini cerita di depan kelas dengan baik.
0: Cepat, Mama. Selamat tidur, Mama.
1: Selamat tidur, sayang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan saudara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liu Lai, Kais Son Bai, dan Tenai Pah Banu Naik. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenai Pah Banu Naik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenai Pah Banu Naik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Pada tanggal 22 Januari 1522, Magelhaen Spiegelventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banunaik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banunaik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banunaik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan program Kreatif by Indonesia untuk memperluas jangkauan karya kreatif lokal ke pasar nasional hingga global. Program ini mengandalkan kurasi untuk menemukan karya potensial agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa program ini adalah salah satu penugasan Presiden. Kementeriannya juga tengah mempersiapkan program tersebut untuk mengembangkan potensi karya kreatif anak bangsa. Adapun proses kurasi nanti akan melibatkan komunitas, asosiasi pemerintah daerah hingga perguruan tinggi. Kolaborasi lintas pihak ini juga diharapkan membantu mengidentifikasi karya kreatif potensial yang layak dikembangkan dan diperluas jangkauan pemasarannya. Ia juga menambahkan bahwa potensi karya kreatif dapat muncul dari berbagai ekosistem, termasuk lingkungan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk menemukan sekaligus mengembangkan potensi kreatif di Indonesia. Program Kreatif by Indonesia direncanakan mulai berjalan pada akhir 2026. Kementerian Ekonomi Kreatif akan memperkuat pelaksanaannya secara bertahap sepanjang tahun 2027 hingga tahun 2029. Melalui Kreatif by Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif berupaya memperkuat pengembangan karya lokal melalui kurasi dan kolaborasi lintas ekosistem. Langkah ini diharapkan meningkatkan peluang karya kreatif Indonesia untuk dikenal lebih luas di pasar global.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama persaudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semacam mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, isu keamanan pangan pada program MBG menjadi sorotan utama di tingkat nasional guna mengantisipasi kejadian luar biasa KLB akibat keracunan makanan.

Merespons hal tersebut, PTD Puskesmas Oemau yang terletak di Kecamatan Oemuti, Kabupaten Timur Tengah Utara bergerak cepat dengan memperketat pengawasan di hilir, khususnya pada lini dapur produksi dan vendor pangan lokal yang menyuplai makanan ke masyarakat maupun institusi sekolah. Kita beralih ke informasi berikut, Bupati Sumba Barat Yohanes Dade meminta seluruh kepala sekolah memperkuat budaya membaca dan meningkatkan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Menurutnya, kemampuan membaca merupakan fondasi penting bagi keberhasilan pendidikan. Ia menyoroti masih adanya anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, tetapi belum mampu membaca dengan baik. Kondisi ini menjadi perhatian serius para kepala sekolah dan seluruh tenaga pendidik. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Ya, 104,3 MHz perempat RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna, selamat siang. Ketemu lagi di Siaran Budaya Nusantara ya. Dan ketong akan bergabung dengan program 4 Jakarta ya, untuk ketong sama-sama berbincang untuk Siaran Budaya Nusantara siang ini ya. Di sana juga ada nanti Mpok Najwa yang mana ketong akan membahas mengenai tradisi suku Boti di Timor Barat ya, bersama dengan narasumber yang tentunya sudah stay siang ini melalui Zoom-nya perempat. Iya. Kita menunggu untuk terhubung dengan perempat Jakarta ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Oke. Beta perkenalkan juga sedikit ya, Bapak Mama semua, untuk siang ini ketemu punya narasumber ya. Ada Bapak Dr. Andus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti ya. Dan topik ketong siang ini adalah tradisi suku Boti di Timor Barat. Ya, sambil ketong menunggu untuk bergabung ya dengan program 4 Jakarta ya, untuk rangkaian Suara Budaya Nusantara siang ini, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Beta menunggu untuk tergabung dengan program 4 Jakarta. Ya.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya, kita coba sekali lagi nih. Halo.
2: Halo, Mpo Najwa. Halo, selamat siang. Halo, Mpo Najwa, bisa dengar suara saya?
1: Iya, apakah sudah terhubung?
2: Iya, kali ini sudah terhubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya?
2: Iya.
1: Selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Bu.
1: Boleh Kak Jani diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Baik. Baik, selamat siang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisip Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke, apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang, Bu.
2: Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa, asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus?
3: Baik, Bu, terima kasih banyak. Selamat siang pemirsa. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu Namah Binu sekarang.
2: Yeah.
3: Itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi. Mm-hmm. Itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka. Yeah. Dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang.
2: Iya.
3: Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih pendek, yang lebih rendah. Namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunu Simo.
2: Mm-hmm.
3: Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Finik. Yeah. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Finik, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Liko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sebentar dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu. Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Yeah. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis. Orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone itu panglima perang laki-laki dan ada meo feto panglima perang perempuan. Meo mone panglima perang laki-laki tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, apa namanya mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo binu itu yang tinggal di apa namanya Lunuk Liko itu adalah adik dari apa sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun. Itu datang apa namanya Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari Meo Benu itu dan apa menikah dengan apa Meo Benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai Meo Veto. Maka dia, pada saat itu di itu apa kerajaan Buti itu ada dua yang namanya Meo Mone dan Meo Veto. Nah, di bawah jabatan ini apa panglima perang itu ada Amaf-Amaf. Amaf-Amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini apa Amaf-Amaf itu ada To atau rakyat.
2: Iya.
3: Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat, ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upul. Upun itu sekarang itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Buti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Buti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Buti Benu. Upun Boti Binu, tapi bahasa lancar yang disebut Upnam Boti Binu itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari yang dari atas gunung apa Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun namanya Boti Binu. Maka tampak sekarang itu namanya Boti. Begitu. Itu asal-usul orang Boti sekarang. Nah kemudian itu ketika mereka sudah, apa tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari Raja, Amaf Akabut Mepu, Meo Mone, Meo Veto, kemudian ada Amaf-Amaf, kemudian To. Sekian Bu. Untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat ya. Ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa.
2: Mm.
3: Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini.
2: Iya.
3: Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT.
2: Hmm.
3: 3 RT, RT 1, RT 2, RT 3 itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam.
2: Oke. Okay.
3: Karena apa? Karena mereka orang-orang Boti yang tinggal di 3 RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika.
2: Hmm.
3: Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi yeah. Orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, yeah, Boti betul. Luar. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang.
2: Yeah.
3: Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda? Itu karena apa? Mereka itu selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini.
2: Yeah.
3: Begitu. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam.
2: Yeah.
3: Nah, pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang kalau saya ini kan saya lahir tahun 59.
2: Yeah.
3: Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua dulu saya masih dapat di tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu, itu hidupnya seperti itu.
2: Okay.
3: Hanya setelah mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atuni Pahmeto dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, itu orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini satu pengertian bahwa mereka itu belum menganut agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu yang luar biasa. Mereka itu percaya sistem kepercayaan orang Boti. Mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispa itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. Jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilah lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Uspah itu Wisneno atau dewa dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan, dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilah yang sangat bagus.
2: Yeah.
3: Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam, sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau Dewa Langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buddha disebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau Dewa Langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang apa apa namanya predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Wisneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini, Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Wisneno. Jadi Wisneno itu sama seperti yang mereka sebut itu sebagai apa orang Buddha itu sebut yang ditujukan untuk apa dewa langit. Nah, yang berikut itu adalah Uspah. Uspah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan, Ahaot, dan pemelihara, Afatis. Nah, jadi Uspah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan, dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Uspah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan, dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Wisneno dan Uspah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu, sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Buddha juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semana. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Buddha percaya bahwa percaya pada peran arwah-arwah atau peran semana. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek, kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena, yang sudah meninggal, itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Uspah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat.
2: Iya.
3: Tetapi makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara berkomunikasi apa onen atau sembahyang. Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
2: Iya.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan raja, dia apakah dia amaf-amaf atau tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya. Itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi apa orang yang bersangkutan. Dia dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke.
3: Tetapi
1: Mohon maaf Kak Jani, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, oh sorry.
1: Iya. Gak apa-apa Bapak, ceritanya seru banget ini Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat Pak Primus. Iya. Tapi mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa, barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya ya di Kupang. Di Jogja, mohon maaf. Ini Jogja, mohon maaf. Pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dengan apa dan apa?
2: Meditasi.
3: Dan meditasi, Pak. Oh, iya. Jadi ini saya sambung sedikit ada itu. Supaya baru bisa nyambung. Jadi okay, ini, ya, jadi... Untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark, jadi itu iya. Apa namanya? Kalau mereka berkeluarga, itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Okay. Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Okay, baik. Iya. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa iya. Di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di
2: Kupang ya di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon iya. Atau
2: kita terima dulu ya Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo, Perempat Kupang.
4: Halo.
2: Iya.
4: Kakak cantik. Mpok, Mpok Naswa ya?
2: Iya.
4: Mpok Naswa di Kupang sama Kakak Jen ya?
2: Iya, benar sekali Cik Gu ya. Iya.
4: Ih, tahu nggak ini siapa yang telepon?
2: Siapa yang telepon?
4: Ciguria,
2: benar.
4: Jakarta Selatan.
2: Iya, Cigu.
4: Tidak terlupa, jangan lupa-lupa lah.
2: Tidak, Ciguria. Tidak lupa, selalu kita ingat ini.
4: Sama kakak Rani ya.
2: Iya.
4: Kak Joy.
2: Iya.
4: Halo juga, salam kenali. Halo Thomas Way, yang presenter baru Jakarta.
1: Iya, salam kenal Ciguria.
4: Dengan Ciguria ya.
1: Iya.
4: Ini baru soalnya nih, kita kenal dulu Kak Jen.
2: Iya, Ma.
1: Betul, salam kenal ya kan?
4: Semoga betah dia di Lompat,
2: okay. Jakarta. Oke, silakan Cikgu.
4: Salam kenal buat Bapak Narasumber, Reperan Primus Lake.
3: Luar
4: biasa. Selamat pagi. Yang di Ciguria, Ciguria, karena apa dia seorang Cigu tuh, guru Cigu, namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Ini temanya ini, memang kalau suku, apa nih, tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya, ini.
2: Iya,
3: NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
4: Nah, itu dah mana. Nah, jadi kalau memang dari suku apa namanya ini tadi yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya namanya? Halaika
2: ya.
4: Di tengah gampuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, ini ya. Memang kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada, apa namanya, sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral, itu sudah terbang. Nah, pertanyaannya dari Ciguri ya, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern? Seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Satu.
3: Iya.
4: Yeah. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan figur ya. Yeah. Semoga dari kesimpulan dan pandang ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya, iya Cigu. Terima kasih banyak.
4: Naswa, selamat siang.
2: Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpok Najwa, itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
3: Iya. Iya, baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup. Ini terlalu panjang, ada banyak
2: sekali. Iya, benar sekali.
3: Secara utuh tidak bisa satu jam, tapi baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88. Pertama kali saya masuk ke Boti. Iya. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang di tenun, apa ini, kancing-kancing juga masih dibuat dari apa cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu.
2: Iya.
3: Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu Bu, ini luar biasa Bu sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini. Jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Hmm. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu kasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Hmm. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih, jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat, mereka tahu, jadi semua apa seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti itu mereka percaya itu begitu percaya terhadap apa Wisnenu Ispah dan Ismanaf itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup

0: dengan rinci sehingga
1: Iya.
0: saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal tiga larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah, sekarang kalau sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan hulu, hutan larangan yang ada di Indonesia modern seperti apa?
1: Iya.
0: Kan berbeda sekali kan kita lihat. Yang kedua itu banu. Banu itu adalah larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa banu itu atau larangan disebut banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Ya sudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantang, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
1: Iya.
0: Walaupun itu. Nah, itu ada ini saya akan cerita panjang, Bu. Ini
1: Iya,
0: ceritanya
1: betul. Waktunya
0: tetapi
1: juga terbatas ya, Pak Primus.
0: kita tidak punya waktu
1: Iya.
0: untuk itu. Ada
1: Iya,
0: 17
1: mungkin.
0: macam.
1: Iya.
0: Ada 17 macam jenis bahan
1: Iya.
0: itu, baik tumbuhan atau makanan yang termasuk dalam kain. Kemudian itu di setiap marga, di Boti itu ada 22 marga.
1: Iya.
0: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah. Dan tidak boleh bakar kayu cendana.
1: Iya.
0: Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya laki.
1: Iya.
0: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada
1: Pantangan
0: dipunya pantangan.
1: tersendiri,
0: Kalau
1: ya.
0: tidak ikut, ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
1: Oke,
0: Nah,
1: baik.
0: kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian, dan sebagainya, dan sebagainya.
1: Oke.
0: Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau mau mau mau, mau
1: Iya.
0: ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
1: Iya.
0: Ya, itu tanam, jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuat
1: Iya.
0: tertentu
1: Baik.
0: yang biasanya dijadikan makanan burung itu mereka tanam.
1: Iya. Terima kasih.
0: Kalau mereka mau ya
1: Iya.
0: kalau mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan itu mereka omong ke pohon, mereka omong pada pohon itu kami butuh kau untuk kami tidak merusak tapi kami membutuhkan untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Ini
1: Iya.
0: yang kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak.
1: Oke.
0: Kalau kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
1: Iya. Baik, Bapak Primus mungkin
0: ya.
1: Waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana, Pok?
2: Sudah
0: Ya.
2: cukup, Pok,
1: Sudah
2: karena
1: cukup.
2: memang waktunya juga sudah habis ya. Mungkin
1: Iya.
2: kita berpisah di sini nih.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Iya. Tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
2: Iya.
1: Dari
2: Boleh
1: Bapak
2: closing
1: Primus
2: statement.
1: silakan.
0: Ini yang terakhir kan?
1: Iya.
2: Iya.
0: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya? Itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya, kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama

0: manusia. Saya yang terakhir, saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Yeah. Orang bodoh itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan, kalau seorang yang datang curi, curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang orang punya pisang. Nanti orang bodoh, yang orang-orang yang disebut halaib itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan itu orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian yeah. Dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu pisang sebanyak-banyak. Okay. Dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan apa sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari sebab bagaimana sebenarnya kita harus menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia.
1: Iya.
0: Saya kira itu, Bu.
1: Iya. Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpo Najo.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mpok Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
0: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Desa Tubuh, Kecamatan Biko Mini Luat TTU menerapkan aturan terkait perawatan anakan pohon yang telah ditanam. Evaluasi berkala selalu dilakukan sebelum pelaksanaan program penghijauan dilaksanakan. Kepala Desa Tubuh, Kecamatan Biko Mini Luat mengatakan bahwa Desa Tubuh punya aturan khusus buat warga yang mengabaikan tanaman yang telah direboisasi sebelumnya. Warga yang membiarkan tanaman mati diwajibkan untuk segera melakukan penanaman pohon kembali. Adapun sanksi administrasi berupa pembatasan layanan administrasi di desa bagi warga yang mengabaikan kewajiban perawatan tanaman. Penerapan aturan ini bertujuan membentuk kesadaran masyarakat agar peduli terhadap alam sekitar. Beralih ke informasi selanjutnya. Air terjun Murundau di Desa Kuanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende punya potensi menjadi salah satu destinasi wisata alam alternatif di kawasan Kelimutu. Potensi ini perlu didukung fasilitas wisata yang memadai untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

9 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, selamat siang jelang sore. Ya, kembali rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani bapak mama semua dari sekarang ini sampai tuntas nanti di jam 4 sore untuk sesi yang pertama. Silakan di Pro Dangdut ya, di 0380833499 atau boleh WhatsApp juga di 0811-3820-1043. Ya, silakan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Ada yang punya pantun, silakan langsung pantun dengan beta ini sore ya. Atau juga mungkin ada teka-teki kah? Kita bisa jawab bersama begitu ya. Oke, beta tunggu atensinya. Untuk kotong semua tadi sudah ada yang sempat masuk, nah, tapi karena masih putar lagu ya, jadi beta belum bisa terima. Silakan yang tadi mencoba telepon tapi belum tersambung, silakan sambung lagi di 0380 833 499, atau juga WhatsApp di 0811-3820-1043. Beta tunggu atensinya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona semua sampai nanti usai di jam 4 sore untuk sesinya yang pertama. Tadi beta sudah hadirkan koleksi dari miliknya Gita Yobi, Aku Memang Jodohnya ya. Apakah ada yang mau request lagu dangdut kali ini? Silakan bisa telepon beta di 0380833499. Kotong dengar dulu, ada koleksinya. Kali ini beta mau hadirkan satu dari miliknya. Siapa ini yang mau nyanyi nih? Ada Pauzia dengan Undang-Undang Cinta. Seperti apa?

Papa mama, kakanyong, dan kakanona, tahukah katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: itu dia koleksinya Ria Amelia, SMS ya, lagu yang sudah cukup lawas tapi kalau diedek lagi, didengar lagi masih sangat enak ya. Kembali betul ke kesempatan, masih dalam rangkaian Prodangdut. Dangdut adalah kita, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona yang mau gabung dengan kita, silahkan bel di 0380833499 ya. Dan beta langsung terima yang sudah bergabung kali ini dari telepon perempat. Halo Prodangdut, selamat sore.
1: Sore kak. Yeah.
0: Sore Prodangdut, dangdut adalah kita. Kakak Nuna, selamat sore. Bagaimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Baik. Puji Tuhan. Iya. Kakak Nuna Sisili, adakah kasih kita pantun sedikit kok?
1: Kalau hari ini
0: tidak ada.
1: Ada pantun dan teka-teki.
0: Oke. Okay.
1: Saya mau dengar lagu, boleh kok?
0: Boleh sekali. Mau lagu yang mana?
1: Lagunya Satu Hati Sampai Mati.
0: Satu Hati Sampai Mati. Beta cari dulu. Sepertinya ada lagunya.
1: Iya dong. Iya. Dia putar,
0: iya. Kok. Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya untuk semua pendengar setiap rampat dimanapun berada. Dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas semuanya. Tapi buat yang di perunat gabung dulu ke Panto.
0: Iya.
1: Itu
0: sudah.
1: Buat Kak Jen, sebentar pulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan selamat.
0: Terima kasih.
1: Tiba aja Kak Jen ya.
0: Iya, terima kasih. Dadah. Oke, terima kasih Kakak Nona Sisilia yang sudah bergabung bersama dengan Beta di sore ini ya. Dari line teleponnya Pro 4, salam kompak ya untuk Kakak Nona Sisilia ya. Di dan Beta terima lagi, mungkin ada yang masih mau gabung dengan Beta, silakan di line telepon Pro 4 ya. Di 0380833499 atau juga boleh gabung di WhatsApp Pro 4 0811 3820 1043. Oke, okay. Beta terima dulu yang sudah bergabung ya. Iya, halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo.
0: Iya, Prodangdut. Selamat sore Bung Herman. Dangdut adalah kita. Apa kabar Bung Herman?
2: Ada pagi-pagi nih,
0: kabar
2: kata.
0: Baik, puji Tuhan. Bung Herman ada pantun sedikit. Yang baru dengar lewat ada Kakak Nona Sisilia.
2: Nona Sisilia tadi itu.
0: Iya. Iya, tadi ada salam juga tuh.
2: Gabung lah, singgol-singgol.
0: Pasti itu. Iya.
2: Mau ada juga di Perunas. Bung Joyce. Opa Juan di Aimere.
0: Iya.
2: Kemarin ada single tuh.
0: Iya, betul.
2: Ini siapa ini? Lupa ini mau. Ini Bung Miller. Bung Miller sekarang sana ada lah ya.
0: Iya, beberapa hari ini belum gabung dengan Ketong nih. Mungkin lagi sibuk, iya.
2: Iya. Yeah. Ini Om P.U. di Selamu. Ini Om siapa? Lupa ini. Pokoknya semua-semua saja pendengar Pro 4 ini.
0: Iya, Bung Herman. Oke.
2: Okay.
0: Itu Sako?
2: Itu saya.
0: Iya, terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak ya.
0: Iya, selamat sore.
2: Terus juga.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak untuk orang Karvita ya. Ada Bung Herman di sana. Salam kompak ya untuk orang Karvita. Beta coba terima lagi yang satu ini ya. Halo Prodangdut, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore Prodangdut, dengan siapa?
3: Kakak Agus dari Denpasar.
0: Iya, Kakak Agus dari Denpasar. Selamat sore Kakak Agus.
3: Sore.
0: Iya, bagaimana kabar orang Denpasar? hari ini baik kah?
3: Puji Tuhan,
0: puji Tuhan baik. Iya. Apakah ada pantun di Prodangdut sore ini atau mau langsung salam?
3: Aku untuk ini kirim salam aja kak.
0: Oh iya. Ini kakak Agus boleh tanya, dengar Pro 4 lewat mana? Lewat streaming RRI Digital kah?
3: Iya.
0: Iya baik.
3: Lewat
0: WA. Oke baik. Terima kasih, silakan salamnya kakak Agus.
3: Salamnya untuk semua aja yang lagi pantau.
0: Oke, okay, itu saja.
3: Oh iya, sekalian mau request
0: lagu juga. Yang mana?
3: Apa yang ada sekarang ini ready sekarang enggak?
0: Di sini ada koleksinya Imam Arifin, ada Bekas Pacar. Terus ada juga dari miliknya Lesti, Kura-kura dalam Perahu. Ada Faus Deni Caklan Negoro Angin. Ada juga
3: Arifin juga.
0: Ya? Imam Arifin. Oke, okay, baik. Ya, Bekas Pacar. Oke. Okay. Itu saja.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Kak Agus. Selamat sore. Iya, baik, terima kasih untuk Korang dan Pasar ya, ada Kak Agus di sana. Dan berikut beta terima lagi dari line teleponnya Pro 4. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo.
4: Pro Dangdut.
0: Iya. Iya, dengan siapa? Dangdut adalah kita.
4: Niki-Niki.
0: Dengan orang Niki-Niki?
4: Mama Aileen.
0: Oh, Ma Aileen. Aduh, Mama sayang. Bagaimana kabarnya?
4: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, ya. Baik. Waduh, senang sekali. Ya, sore ini beta bisa dengar kembali Mama Aileen punya suara. Iya, baik. Mama sayang, silakan. Mau salam-salam kok?
4: Iya, Kak.
0: Langsung saja, Mama.
4: Salam yang pertama buat Bapak Dion, Bapak ada Kri, Saudi, Majin, ada Kak Firi, Kak Fira, Johan Tekari, Kak Mirgi Jamblong, Opa Miller, Bapak Nehemia, Bapak Maie, Kak Danker, Kak Dani, Adi Milani, Kak Sisila Mantasi, Kak Tarinum Leni, buat Kak Firdi, siapa yang bernama? Bapak aku, Mu Irmi, Kak Nerva. Semuanya salam buat semua yang lagi pantau program sore ini. Semua-semua dalam keadaan sehat. Salam hormat buat Kak Raten, Kak Rowan, dan Kak Krisin. Pokoknya semua. Semoga lancar, intinya selalu.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih, Mailin. Selamat sore. Baik, terima kasih, Mailin. Dan beta terima dulu dari WhatsApp Pro 4. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
5: Halo Pro Dangdut, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, dengan siapa?
5: Ini kakak siapa ini?
0: Ini sama Jen.
5: Kakak Jen yang tadi dengan yang gabung di Jakarta tadi bukan? Dengan Najwa bukan?
0: Iya, benar sekali. Di iya, Suara Budaya Nusantara.
5: Iya betul, saya tadi mau ikut gabung, teleponnya tadi ada angkat-angkat tadi.
0: Iya, karena ya, tadi nanya, iya, waktunya juga terbatas ya, ya narasumbernya iya, juga betul, sementara iya, menjelaskan ya,
5: Pak,
0: mepet sekali.
5: Pak Primus, ya,
0: betul,
5: Pak Primus
0: tadi ya. Kita mulainya juga iya, tadi sedikit terlambat.
5: Betul, iya, terlambat dan juga waktunya sedikit
0: mepet,
5: sekali.
0: Mepet, iya gitu, betul sekali.
5: Ya, mohon yang maaf. Yang tergabung tadi si Cigu tadi.
0: Iya, Cigu.
5: Iya, yang banyak batas sungai tadi.
0: Iya.
5: Ya. Oke, okay, ini saya pedangdut ini. Lagunya apa nih siang ini?
0: Di kali ini ada Roma Irama Musim Cinta, ada Deni Cakna Negoro Angin, terus ada Ida Laila Sepiring Berdua.
5: Ada iya, juga Ida Laila.
0: Ida Laila.
5: Ida Laila kalau bisa.
0: Baik. Ada Sepiring
5: Berdua. Iya. Supaya romantis gitu.
0: Oke, siap.
5: Oke, ya. Saya dengan Leman di Lampung.
0: Iya, Bang Leman, iya.
5: Iya, di Lampung, Kota iya, Agung Panggamus Lampung.
0: Siap.
5: Gitu. Baru kali ini saya ikut gabung di mana? Di Kupang Kompat. Gitu.
0: Terima kasih banyak.
5: Iya. Iya, tadi biasanya saya gabung di
0: SBN ya.
5: Pos 1 se Indonesia memakai.
0: Oke, okay, luar biasa. Ya. Terima kasih banyak okay, Bang Leman.
5: Iya, sama-sama. Sarannya untuk semuanya aja tanpa kecuali.
0: Iya.
5: Oke.
0: Okay. Terima kasih.
5: Terima kasih, selamat. Iya. siang.
0: Oke, selamat siang. Baik, terima kasih untuk Bung Leman di Lampung ya. Di kami sudah sore di sana, mungkin baru pukul jam 2 lebih ya, setengah 3 ya, di sini sudah setengah 4 begitu. Makasih banyak Bung Leman di Lampung. Tadi memang sudah bel-bel beta sebenarnya di SBN ya, tapi soalnya sempat bergabung ya karena waktunya mepet ya, sementara narasumbernya juga masih berbicara begitu ya. Terima kasih Bung Leman. Baik, kalau begitu beta jeda dulu ya. Bapak mama, abah saudara, kakak nyong, kakak nona, ada dua lagu di sini yang sudah beta siapkan yang tadi sudah di request. Kita dengarkan dulu koleksi dari milik nya Imam Arifin bekas pacar, terus ada Ida Laila sepiring berdua.

0: Ya, 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Itu dia Ida Laila sepiring berdua yang menuntaskan rangkaian produk sesi pertama kali ini ya. Nanti kita lanjut lagi Bapak Mama Bapak Saudara di sesi kedua selepas berita Pro 4 RRI Kupang.
1: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati

16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi NTT menyebutkan keterlambatan kapal pengangkut bahan bakar minyak BBM menjadi penyebab terganggunya pasokan Pertalite di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah bersama Pertamina berupaya mempercepat distribusi untuk mengurai antrean kendaraan di Kota Kupang dan sejumlah wilayah di Pulau Timur. Kepala Dinas SDM Provinsi NTT Victor Manek mengatakan keterlambatan terjadi karena pengiriman BBM dari kilang Balikpapan tidak tiba sesuai jadwal. Pasokan yang biasanya sampai pada Jumat baru tiba di Depo Tenau pada Sabtu, sehingga penyaluran ke sejumlah daerah ikut tertunda. Kondisi ini juga diperburuk oleh terbatasnya aktivitas transaksi keuangan pada akhir pekan. Namun setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Pertamina membuka pelayanan distribusi pada Minggu untuk mempercepat penyaluran BBM kepada masyarakat. Beralih ke informasi berikut, Paduan Suara Klasis Kota Kupang Timur berhasil menyabet gelar juara 1 dalam ajang Paduan Suara Gerejawi Simfoni Persaudaraan Gereja Masehi Injili di Timur Gemit tahun 2026. Juara 2 dan 3 diraih oleh Paduan Suara Klasis Kupang Barat dan Paduan Suara Jemaat Gemit Silone Koten 1. Sementara juara 4 dan 5 masing-masing Shalom Kupang dan Ebenezer Oeba. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian lekus ini biasanya dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira dan keberhasilan, sekaligus syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat agar kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Tarian lekus ini biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan kelewang serta pon haif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki. Sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari lekus ini terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda-beda satu dengan yang lain, yaitu pertama, laban, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, ote, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan ote ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Yang ketiga, bolo, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suara lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Dan keempat, sen enaf, terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sen enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau bolo. Tambur atau tufu 1 buah, terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian lekus ini. Setelah itu, baru penari memasuki arena pagelaran.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak mama, abah saudara, kakak nyong dan kakak nona. Kota melanjut lagi ya di sesi kedua Pro Dangdut hari ini ya. Yang masih mau gabung dengan beta silakan bel di 0380 833 499 atau juga di 0811 38 20 1043. Beta bacakan dulu yang sudah bergabung. Selamat sore kakak. Ini sama kakak Rambu Indah. Kakak Rambu Indah mau salam untuk Mama Kici ya di Kelapa Lima, untuk om, tante, saudara-saudaraku yang ada di Panfui Tua Meko. Ada juga teman-teman di Oesapa dekat pasar tuh, dan ada juga yang di Lasiana. Terakhir untuk keluarga yang di Sumba Waingapu. Salam kangen dari Rambu Indah Balikpapan, Kalimantan. Itu sekakak, terima kasih. Baik, kakak Indah, terima kasih. Kakak Indah dari Balikpapan, Kalimantan ya. Terima kasih kakak Indah, salam kompak untuk semua ketum punya basudara yang ada di Kalimantan sana ya. Oke, dan apakah masih ada yang bergabung? Beta buka kesempatan yang tadi belum sempat gabung di sesi pertama, bisa gabung di sesi kedua kali ini ya. Waktunya masih lumayan, sampai di jam 5 sore untuk sesi yang kedua. Jadi bapak mama, basudara, kakak nyong dan kakak nona yang masih mau bergabung, silakan gabung dengan beta untuk sesi kedua Pro Dangdut sore ini. Beta putar dulu koleksinya Akbar ya. Astaga, bercanda.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam aliran kepercayaan lokal. Salah satu warisan spiritual leluhur yang masih terjaga hingga saat ini adalah Halaika. Halaika merupakan kepercayaan masyarakat suku Boti Dalam yang ada di pedalaman Pulau Timur, tepatnya di Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Orang Boti Dalam yang menganut kepercayaan ini disebut Halaik. Mereka percaya bahwa hidup manusia dikuasai oleh dua kekuatan agung, yakni Uis Neno atau penguasa langit dan Uis Pah atau penguasa bumi. Uis Neno dan Uis Pah diibaratkan layaknya suami istri. Suami yang disebut Uis Neno memberikan bibit kehidupan. Kemudian sang istri menerima, memendam dan merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Uis Neno adalah sumber dan pemberi cahaya, pemberi nafas kehidupan, pencipta dan pelindung. Sedangkan Uis Pah adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara semua makhluk ciptaan. Dalam kepercayaan Halaika, manusia diyakini memiliki jiwa atau smanaf. Menurut masyarakat Boti Dalam, tubuh bisa mati dan musnah, namun jiwa tetaplah hidup. Sama seperti Uis Neno tidak bisa dilihat, demikian pula jiwa manusia. Sesudah kematian tubuh, jiwa akan kembali kepada penciptanya. Para smanaf dipercaya dapat membantu menjadi perantara antara manusia yang masih hidup dengan Uis Pah dan Uis Neno. Halaika saat ini bukan hanya sekedar kepercayaan spiritual masyarakat suku Boti Dalam. Keyakinan ini telah menjadi daya tarik wisatawan untuk mengunjungi kampung adat tersebut.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, itu dia koleksinya. Hedi Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku. Ini lu gimana, sabe Iko, be Iko selalu begitu kok. Oke, yang antar ketong di menit ke-38 lepas dari pukul 16 sore ya. Yang sekarang ini lagi dalam perjalanan mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Jam begini nih banyak kendaraan yang juga banyak sekali di jalan ya, karena semua juga pada pulang kerja, semua juga punya pada urusan di sore hari ya. Dan kembali di line telepon Pro 4 yang masih bergabung sore ini, beta terima dulu ya di line telepon Pro 4. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan?
1: Ini dengan orang satu sini, Pak.
0: Bung Yuven.
1: Iya.
0: Kemana kabar ini hari?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Puji Tuhan, kabar baik. Terima kasih, Bung Yuven. Ada pantun sedikit kau kasih beta?
1: Ada.
0: Oke, silakan.
1: Burung merpati terbang berdua. Indah manis di pohon pati. Hatiku tak kemana-mana lagi.
0: Cakep.
1: Cuma untukmu saja.
0: Cakep. Mantap. Ada masih, lagi?
1: Masih ada.
0: Masih ada gas.
1: Tinggi-tinggi pohon kelapa.
0: Cakep.
1: Tinggi-tinggi pohon pepaya. Lebih tinggi pohon kelapa. Cantik-cantik nona India. Lebih cantik nona Timur.
0: Oh, asli itu. Betul. Beta setuju.
1: Orang Timur ini tidak lawan.
0: Jang, pokoknya seng ada lawan lah. Ya. Oke, okay, Bung Yuven, terima kasih pantun yang sangat luar biasa ya.
1: Sama-sama.
0: Oke. Okay. Salam.
1: Iya. Salam pertama buat Mama Sarita Pilih, jam sore. Mama Piteronya Ladohina, Loduik, Atri Otniel Aniseto Maria, Mama Ima Fatululi, Kakak Iri Dine Penono, karena di Tova Marcel di Kalbar, Kaponi di Mutus bersama kekasihnya, terus Mama Aileen di Niki, ini Mama Glenn di belakang Hotel Sendan, Ibu Natalia di Toli, Ibu Wikapi, Milani di NBS, Ama Tommy, Ibu Wikapi, terus ini Bapak Dion di Hane, Kak Ferry di Kampung Amasoe, Kak Ode di Kokseu, terus ini Bapak Maie di Panmuti, ini singkat warung buat semua saja kan.
0: Oke.
1: Okay. Selamat sore, salam kompak.
0: Iya. Terima kasih buat banyak.
1: Iya, buat dia yang lagi santai dengan ucapan rasakan sunyi mencium hatiku ini ada rindu untukmu.
0: Mantap.
1: Begitu hatiku rindu, aku cinta padamu saja.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Shalom. Terima kasih banyak Kakak Bung Yuven di Fatu Venu. Wih, sangat romantis sekali ya. Baiklah. Nah, ini tadi sepertinya ada yang bergabung. Beta coba terima dulu. Apakah terhubung? Ya, halo. Ya, halo Pro Dangdut. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore. Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore Pro Dangdut, dengan siapa?
2: Dengan ini Ama Tommy di Nunban Sabu.
0: Ama Tommy di Nunban Sabu, sudah lama beta sana dengar suara. Bagaimana kabarnya?
2: Ah, kabar baik.
0: Kabar baik, puji Tuhan. Iya, tadi baru disenggol ya oleh Bung Yuven dari Foto Venu.
2: Itu sudah pas beta dengar nih.
0: Langsung gabung. Oke, Ama Tommy, silakan. Ada salam-salam sore ini buat siapa?
2: Ah, salam ke sini. Siapa Yuven?
0: Bung Yuven, iya.
2: Salam kasih Bu Ufe, baru tengok juga, tadi malam juga dia tengok beta, tapi tuh beta mengantuk jadi sana jadi telepon kembali lah.
0: Iya.
2: Ini sama-sama, Trisin kok?
0: Ini sama Jen.
2: Sama Nona Jen. Iya. Salam kedua kasih Nona Jen, ingat pulang hati-hati.
0: Terima kasih banyak.
2: Sore ini, dan panas-panas juga, awas bawa motor pusing lagi.
0: Iya.
2: Salam kedua kasih ini Mama Iba Patululi, Dani Patululi juga, Meki Camplo, John Camplo, sama John Atakari, sama ini Omena Reknamo, hilang kabar dia ini. Sama iya ini ketong salam dia, Yusen pernah salam ketong ini, salam dia terus, Ma. Mbak Yalo Patuleu,
0: Iya.
2: habis itu Opa Miller, Mbak Isilas, bilang kapan juga Mbak Isilas ini. Ini siapa? Ini Om Bujang Mang Mere ada gabung juga tadi malam dia itu.
0: Iya.
2: Ini Ilya Mantape, ini Dewi Wetao, ini anak ini Alak. Mungkin begitu sana Nona Jen. Salam
0: Oke.
2: semua saja lah
0: Iya.
2: yang bergabung.
0: Terima
2: Shalom,
0: kasih banyak,
2: Shalom.
0: Shalom. Iya. Oke, terima kasih banyak ya untuk Kama Tommy di Nunbaun Sabu ya. Beta salam kompak untuk semua yang lagi dengar perempat di seputaran Nunbaun Sabu. Ada Ade Melani juga di sana ya, salam kompak saja. Oke, satu lagi penelpon dari WhatsAppnya perempat. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Kak Jen, Pro Dangdut. Dangdut
0: adalah kita. Ibu Wati, bagaimana kabar? Ini ya kabarnya sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi dari di sesi pertama sebanyak yang tanya-tanya ini Ibu Wati ini kapan gabung? Kita mau dengar Ibu Wati pempantun ini.

0: Selamat bertugas,
1: Terima
0: pulangnya hati-hati.
1: kasih.
0: Pantunnya.
1: Oke, silakan.
0: Kapal laut, kapal selam.
1: Cakep.
0: Kena ombak, goyang-goyang.
1: Cakep.
0: Tidak siang, tidak malam.
1: Cakep.
0: Hanya wajahmu yang terbayang.
1: Mama Mia. Ini luar biasa romantis.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi. Oke.
0: Karena kemarin sudah masuk
1: Iya,
0: kan
1: ini balas yang
0: pantai.
1: kemarin kita tunggu satu hari entero ini sisi, biasa sesi dua buat
0: Oh.
1: gabung. Ternyata sana gabung Ju. Ini utang oh, jadi harus harus kasih lunas nih.
0: Oke,
1: Oke,
0: siap.
1: siap.
0: Beli semen, beli bata.
1: Cakep.
0: Beli perak dan perunggu.
1: Cakep.
0: Puluhan orang nyatakan cinta. Hanya kamu yang aku tunggu.
1: Bayangkan sah. Ini macam kita di Hedi Diana, di mana ada kamu di situ ada aku ya.
0: Nah, itu tuh.
1: Itu sudah. Terima kasih banyak Bu Wati untuk pantunnya sangat luar biasa sekali.
0: Sama-sama.
1: Silakan.
0: Salamnya untuk yang baru lewat tadi. Oh, siapa ya?
1: Yang baru lewat ada Amatomi dari Nunbaun Sabu.
0: Buat Amma Tony dari Nunbaun Sabu, salam kenal. Kak Sisili yang tadi lewat pertama.
1: Iya, Kakak Cecilia.
0: Selamat sore, Kak Diona. Bung Yoven tadi ya?
1: Iya, Bung Yuven Fatuveno.
0: Bung Yoven, oke. Terus Bung Herman. Bung Miller, gabung dong. Sudah lama saya dengar suaranya. Opa Emi, Bung Enang hari ini sana gabung ya?
1: Iya, Bung Endangnya belum gabung nih hari.
0: Bung Endang tuh lagi sibuk sama hijau daunnya.
1: Iya.
0: Terus Opa, Opa Juan di Momere, gabung dong. Ma Ima Fatululi. Terus sama semua yang lagi monitor saja.
1: Oke.
0: Selamat mendengarkan,
1: Iya.
0: selamat menikmati cemilan sore. Terima kasih banyak. Kalau lagi apa lagu, tolong dihentikan cemilannya, goyang dulu.
1: Iya, bawa datang sini sa, beta bantu.
0: Itu paling benar tuh.
1: Betul,
0: tuh.
1: Itu paling betul su. Oke, Bu
0: Oke, Kak
1: Wati,
0: Den, terima
1: terima
0: kasih
1: kasih
0: banyak,
1: banyak.
0: Den.
1: Iya.
0: Lagunya itu kan saja.
1: Oke, siap. Iya,
0: Dan.
1: selamat sore, bye bye. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Wati di Perumnas ya. Luar biasa pantunnya ya, bikin ketong di sini senyum-senyum. Ada yang dengar pasti pipi merah-merah nih. Oke, baik, bagaimana? Beta hadirkan sudah ya lagu, soalnya yang dari tadi dengar-dengar di rumah ini kapan ini penyiar dia berhenti omong ya. Beta mau dengar lagu soalnya. Oke, baik. Bagaimana kalau beta putarkan Helikopter Turun ke Padang?

Oke, itu dia Dike Sabrina, helikopter turun ke Padang ya. Dan sudah antar kotong di menit terakhir dalam rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Beta baca yang terakhir ya, dari WA-nya Perempat. Selamat sore, Shalom, beta mau balas dari Kalimantan Balikpapan yang barusan lewat tadi. Hai kakak Rambu, kapan pulang nih? Katong semua pada kangen nih, pulang sudah. Ini sama Yulen dari Kupang. Oke kakak Yulen, terima kasih. Itu kakak Rambu kalau lagi dengar katanya, kapan kakak Rambu pulang eh? Iya, terima kasih ya kakak Yulen. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak bapak mama bapak saudara dong ya, yang sudah gabung dengan beta ini kali di Prodangdut. Beta ucapkan terima kasih untuk kakak Nona Cecilia Mantasi, mama Aileen Niki-Niki, Bung Herman dari Karvita, kakak Agus Denpasar, Bung Leman dari Lampung. Terus untuk Bung Yuven, Fatu Venu, sama Tommy dari NBS, kakak Rambu Kalimantan, kakak Yulen Kupang, dan juga Ibu Wati dari Perumnas. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kutung ketemu lagi nanti esok di Prodangdut dari jam 3 sampai dengan jam 5 sore. God bless you. Beta lanjut nanti ke Pasiar. Tetap bersama beta di Sasando sore ini.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, kelangkaan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU di NTT mendapat sorotan dari DPRD NTT. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT Winston Rondo mendesak Pertamina dan pemerintah membuka secara transparan rantai distribusi BBM agar penyebab kelangkaan dapat diketahui dan tidak terus berulang. Menurut Winston, persoalan Pertalite tidak boleh dipandang sekadar sebagai antrian kendaraan di SPBU. Kondisi ini telah menyentuh persoalan ekonomi masyarakat, terutama pengemudi ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas setiap hari. Beralih ke informasi selanjutnya, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonula menyambut hangat kedatangan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis bersama rombongan di ruang kerja Bupati Sumba Barat Daya pada Jumat 9 Oktober yang lalu. Kunjungan ini bertujuan mengantarkan sekaligus menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Pemkot Kupang kepada Pemkab Sumba Barat Daya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana gempa bumi. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: Awi, kakak, lihat ini doh. Ketumpung pesanan keripik pisang dengan sambal luat di online ini terlalu banyak.
1: Betul toh, Ade. Makanya beta bilang, jangan cuma tunggu lowongan kerja sa. Katong olah pangan lokal jadi usaha, hasilnya juga luar biasa toh, Ade.
0: Betul, kak. Modal kecil juga sempapa. Yang penting konsisten, kreatif, dan berani mulai sadolo toh.
1: Nah, itu tahu. Usaha tuh soalnya harus tunggu modal besar toh. Dengan memanfaatkan potensi daerah dan teknologi digital nih, anak-anak muda NTT bisa bangun ekonomi mandiri dan buka lapangan kerja baru. Kayak katong begini nih.
2: Mari jadi wira usaha muda yang inovatif. Jangan takut gagal. Mulailah dari langkah kecil dengan semangat yang besar. Saatnya katong olah potensi daerah. Ciptakan produk lokal yang berdaya saing global.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Basudara, Kakak Nyung, dan Kakak Nona di jantung hutan Sumba Timur, di balik rimbun dedaunan dan bebatuan yang bisu, mengalirlah sebuah rahasia alam bernama Air Terjun Waimarang. Sebuah kolam zamrud yang dijaga oleh waktu, diselimuti kabut sunyi, dan dibisikkan legenda dari generasi ke generasi. Waimarang bukan sekedar air yang jatuh dari tebing. Waimarang merupakan tirta leluhur, dipercayai sebagai tempat peristirahatan roh-roh penunggu hutan. Masyarakat setempat menyebutnya mata air para penjaga, karena diyakini setiap pancurannya menyimpan kekuatan penyucian jiwa dan raga. Konon, pada malam tertentu saat bulan menggantung rendah dan burung malam tak bersuara, terdengar lantunan nyanyian perempuan tua dari balik tebing. Ia adalah Ina Kudu, roh penenun Saman Purba, penjaga rahasia air yang memelihara kesuburan tanah-tanah adat. Melintasi jalan setapak menuju Waimarang, pengunjung tak hanya berjalan dalam alam, tapi juga menapaki jejak sejarah Marapu, kepercayaan leluhur Sumba yang memuliakan alam sebagai bagian dari roh agung semesta. Di sekitar air terjun, ada batu-batu besar yang sering menjadi tempat sesajen kecil, sirip pinang, bunga, dan tetesan tuak lokal, simbol penghormatan dan permohonan izin pada penjaga tak kasat mata. Begitu tiba, mata akan dimanjakan oleh pemandangan surgawi, kolam berwarna biru kehijauan yang tersembunyi di ceruk batu, dikelilingi dinding-dinding alam yang menjulang seperti panggung untuk ritual purba. Cahaya matahari yang menyelinap jatuh di permukaan air menciptakan tarian cahaya yang seolah menghidupkan ruang mistis. Namun memesona, Waimarang bukan tempat untuk sekedar berfoto. Waimarang merupakan ruang kontemplasi, tempat jiwa bertemu, sunyi dan menyentuh sisi spiritual dari sebuah pulau yang menari dalam paradoks, keras dan lembut, liar dan suci, terlupakan namun tidak tergantikan. Papa Mama, Basudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, untuk mencapai air terjun Waimarang, perjalanan dimulai dari Waingapu, ibu kota Sumba Timur. Dari pusat kota, arahkan kendaraan ke tenggara menuju desa Waimarang yang ditempuh sekitar 1,5 jam berkendara, melewati hamparan sabana, bukit batu dan rumah-rumah adat yang menyembunyikan cerita leluhur. Sesampainya di area parkir, petualangan belum selesai. Pengunjung harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak, menurun sejauh kurang lebih 1 kilometer, melewati hutan tropis dan bebatuan yang licin. Namun suara alam perlahan menggantikan deru mesin, dan saat gemuruh air mulai terdengar, itu tandanya surga kecil bernama Waimarang sudah dekat, menanti dengan sabar di pelukannya yang tersembunyi. Jangan harap kemewahan di air terjun Waimarang, karena yang akan menyambut kita bukan bangunan megah, melainkan keheningan hutan dan desir angin yang menyanyikan lagu leluhur. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, datanglah dengan hati yang rendah dan biarkan Waimarang menyentuh jiwa dengan cara yang tenang namun agung. Itu dia Waimarang, tirta suci dari rimba terlupakan yang ada di jantung.

0: menurut Mas Didi sebagai pakar cucarowo, perkawinan kakek kita ini bisa berhasil nggak, Mas?
1: Saya yakin ini pasti akan berhasil dan langgeng. Perlu diketahui, si kakek tadi itu teman akrab saya. Karena Jenggerat juga termasuk penggemar cucarowo.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama pak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, 104,3 MHz perompak terhadap Kupang. Bapak, mama, bapak, saudara, kakak, nyong, kakak, nona, manja, moi. Dengan salah satu lagu yang memang sangat populer begitu ya. Oke, tentunya sudah mengantar beta di menit terakhir untuk kotak punya kebersamaan hari ini. Siaran di hari Senin 12 Oktober 2026. Setelah beta kakak Roga nanti yang temani bapak mama semua. Beta pamit ya, kotak ketemu lagi nanti di hari Rabu ya. Sampai bertemu dan tetap bersama Ketong di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Sampai ketemu lagi bapak mama, bapak saudara semua.

0: Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, selanjutnya kotong akan pasiar ke Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sana kotong akan lihat salah satu upacara adat, yaitu Penti, yang hingga kini masih eksis dan terus dilestarikan. Dalam setiap pelaksanaan ritual adat Penti, seluruh warga yang menetap di kampung maupun berdomisili di luar daerah akan berkumpul bersama-sama untuk merayakannya. Setiap tahunnya, Penti umumnya dirayakan pada Agustus hingga September. Bagi masyarakat Manggarai, upacara Penti memiliki arti sebagai ucapan tanda syukuran kepada Mori, Jari Dedek atau Tuhan, dan kepada arwah nenek moyang atas semua hasil jerih payah yang telah diperoleh dan dinikmati. Ini juga menjadi bentuk tanda celung, cekeng, walin, taung, atau musim yang berganti dan tahun yang beralih. Sederhananya, upacara Penti menjadi pesta syukur sebagai umat manusia kepada Sang Pencipta alam semesta, sebagai sumber kehidupan manusia, dan kepada arwah nenek moyang atas semua hasil jerih payah yang telah diperoleh dan dinikmati. Sebelum upacara ini dimulai, jauh-jauh hari, warga kampung atau yang mempunyai pertalian dengan warga kampung yang mengadakan penti diundang untuk hadir dalam upacara penti. Sebelum upacara penti dilakukan pada sore hari, tepatnya pada pagi harinya, akan dilakukan sedikit acara kecil, yaitu upacara podo tengging, mempersembahkan kepincangan dan kekurangan. Upacara podo tenggeng bertujuan menjauhkan bencana kelaparan dengan harapan bahwa bencana kelaparan akan dibuang melalui upacara ini. Penti diartikan sebagai pesta tahun baru masyarakat adat setempat. Mengutip dari buku Sejarah Kota Ruteng tahun 2010 karya P. Janggur, dijelaskan bahwa asal-muasal penyebutan penti diangkat dari bahasa Manggarai yang berbunyi Goet Penti Weki Peso, Beso Reca Rangga Walintaung, Na Acekeng Manga Curu Cekeng Weru, yang artinya ialah syukur dari penduduk desa kepada Tuhan dan para leluhur karena telah mengganti tahun, berhasil melewati musim kerja yang lama dan menyongsong musim kerja yang baru. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, upacara penti memiliki norma yang mengatur pelaksanaan upacaranya sebagai cara hubungan antara Sang Pencipta dengan yang diciptakannya. Tidak hanya menjadi sebatas ritual interaksi dengan Sang Maha Pencipta, upacara ini juga sebagai simbol atas rasa syukur sesama umat manusia dengan lingkungan.
1: Selamat sore untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Apa kabar di sore hari ini? Senang sekali Beta Rogen kembali hadir untuk temani ya Bapak Saudara dong. Tentunya di Sasando Malam ya, sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, dengan informasi-informasi tentang Kotong Pung Budaya. Untuk itu Bapak Saudara semua ya, selamat sore menjelang malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 untuk sore hari ini ya. Semoga kabarnya baik selalu. Untuk itu kali ini Beta akan hadirkan dulu beberapa nomor lagu ya untuk temani kotong semua di Pro 4 RRI Kupang.

Di ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Fotihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Fotihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Fotihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka masih ada itu. Entah seberapa aslinya saya kurang tahu, tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote itu kebanyakan hanya fotinya saja, pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus, dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar toohuk, toohuk artinya dari situ kita berasal. Karena took adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. Toohuk. Jadi itu terminologi dulu, kita paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana atau asal usul ya. Nah, itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Maneleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan. Kita tahu daerah-daerah seperti NTT, daerah yang kering. Perhatikan ritus-ritus di semua suku, kebanyakan berhubungan dengan ritus kesuburan. Dengan permintaan akan air. Nah di Rote, Rote itu kalau bulan-bulan musim panas itu pulau sudah kering saja. Ritus air itu sangat penting. Pacuan kuda hanya salah satu bagian, yang lain tidak ada. Tahapan-tahapannya saya ambil contoh, karena ada perbedaan kecil, besar-kecil di sana-sini. Semua nusak itu, kebanyakan nusak itu punya hus, punya tradisi ritual. Tetapi saya mau kasih contoh Termanu. Dalam ilmu antropologi, kalau orang bicara tentang Rote, biasa Termanu diambil sebagai contoh. Kenapa? Karena dia di tengah-tengah. Kalau misalnya kita bicara bahasa ritual, ini kalau bahasa ritual misalnya, orang di sebelah barat pun bisa mengerti yang di tengah. Orang di sebelah timur pun mengerti, karena orang Rote punya dialek yang banyak. Termanu biasa menjadi perfect example tentang bagaimana orang Rote. Saya mulai kasih contoh ya, mulai dari Termanu. Jadi pertama-tama itu biasanya huina itu, atau hu yang paling besar, katakanlah the opening ceremony, itu biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya, imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan kona, kona bulan kona, turun bulan turun, turun bulan turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi, kona musik nitasa boboa konan, turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu, foela anamak lamahena, supaya semua anak yatim berharap, ma faluina lakabani, dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu, ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini, disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Dirote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan Raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya, hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masahuk yang bangsawan. Atau di Tim misalnya, klan Buralae saja. Farm tertentu saja, misalnya farm Mesak. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi, ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya foti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan-urutan sembilan itu. Jadi misalnya pertama itu hus, yang paling pertama itu sebut hus Ingunau. Itu klan Ingunau. Dia sebut juga hu batu atau hu bafi karena ada pengorbanan babi, bafi, di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ, di hus pertama ini, ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan hus yang kesembilan nanti itu khas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran hus itu dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia khas. Nah, itu hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pacuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pacuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini hus keempat ya. Lalu kemudian kita masuk kepada hus yang disebut hus Kota Deak. Ini hus klan Vetor. Karena dia hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia klan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ketujuh itu disebut dengan Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi ini baru hus ketujuh, baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu hus ke-8, hus Masahuk ini, Huina ini, hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis turunan Dekondao. Apa yang disebut saya

0: Hus ini merupakan Hus clan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Yeah. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Yeah. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ketujuh, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas kuda, sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja, dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk, ya itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
1: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Baik saudara dong semua, PT Pertamina Petraniaga Regional Jatim Balinus memastikan penyaluran BBM jenis Pertalite di wilayah Pulau Timur Nusa Tenggara Timur kembali dinormalisasikan setelah kapal pengangkut BBM tiba di Integrated Terminal Tenau pada Sabtu 10 Oktober 2026 dan Senin 12 Oktober 2026. Penyaluran ke seluruh SPBU di Pulau Timur telah dinormalisasikan dengan memprioritaskan SPBU yang mengalami peningkatan konsumsi dan kebutuhan BBM guna menjaga kelancaran pelayaran kepada masyarakat. Beralih Piko Tompung, informasi berikut. Sekretaris Majelis Sinode Gereja Masehi Injil di Timur, Pendeta Lai Abdi Karya Wendy bertempat di Klasis Amanduban, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi NTT, meresmikan penggunaan rumah ibadat Evata Skau dihadiri donatur Ketua Klasis Amanduban Selatan, Sekretaris Sinode Gemit, Pendeta Lai Abdi Karya Wendy, dalam suara gembalanya menegaskan bahwa pentingnya gereja membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pumbar Rita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi kepulauan yang terletak di Tenggara Indonesia. Sesuai namanya, provinsi ini tersusun atas beberapa pulau. Karena terbagi menjadi beberapa pulau, budaya masyarakat NTT sangat heterogen. Masing-masing suku memiliki peradaban dan ciri khasnya, termasuk dalam hal budaya berupa rumah adat. Suku Ndelio di Pulau Ende NTT mempunyai sebuah rumah adat yang bernama Rumah Adat Mosalaki. Nama Mosalaki sebenarnya berasal dari kata dalam bahasa Ndelio, yaitu Mosa dan Laki. Mosa berarti ketua atau kepala, sementara Laki berarti adat atau suku. Oleh karenanya, sesuai nama tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah adat ini memang hanya difungsikan sebagai tempat tinggal kepala suku atau ketua adat Ende. Berdasarkan penelusuran data, rumah adat ini juga kerap digunakan sebagai tempat digelarnya upacara ritual adat, sebagai tempat bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan, dan kegiatan lain yang berhubungan dengan adat atau keagamaan. Untuk menunjang fungsi tersebut, rumah adat Nusa Tenggara Timur ini disusun dengan ukuran besar dan dengan struktur yang kokoh. Materialnya sendiri hampir secara keseluruhan berasal dari alam, mulai dari batu-batuan, kayu, hingga daun-daunan. Material tersebut digunakan untuk semua bagian dari struktur rumah adat Mosalaki tersebut. Struktur rumah adat Mosalaki terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu kuwu lewa atau fondasi, maga atau lantai, dan atap. Yang pertama, kuwu lewa atau fondasi rumah adat Mosalaki terbuat dari batu lonjong yang dipasang vertikal atau berdiri. Fondasi batu ini sebenarnya bukanlah fondasi utama. Rumah adat Mosalaki tetap harus ditopang oleh fondasi kayu yang berfungsi sebagai tempat bertumpunya lantai dan penyokong rangka atap rumah. Yang kedua, maga atau lantai. Karena merupakan rumah dengan struktur panggung, rumah adat Mosalaki memiliki lantai gantung yang terbuat dari susunan papan-papan panjang. Papan pada lantai rumah disusun agak jarang untuk menjaga kelembapan dalam rumah. Susunan papan sendiri dibuat satu arah sehingga tidak menimbulkan bunyi saat dipijak. Tingginya lantai berkisar antara 6 sampai 10 meter dari permukaan tanah. Lantai rumah Mosalaki dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan tingginya. Ada lantai teras atau tenda teo yang berada di bagian luar, dan lantai kojandawa atau ruang dalam. Lantai tenda teo umumnya lebih tinggi dibandingkan lantai kojandawa. Yang ketiga, atap, yang merupakan salah satu bagian unik dari rumah adat Nusa Tenggara Timur yang terletak pada struktur atapnya. Atap rumah yang dibuat dari susunan jerami ini bertumpu pada rangka atap yang terdiri dari saka ubu atau bumbungan, kayu palang, jara atau kuda-kuda, dan leka reja. Rangka tersebut membentuk struktur atap yang kemudian terlihat cukup unik dengan bentuk

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selamat malam yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk edisi malam hari ini. Kali ini, Bapak, Saudara semua, Kotong akan bak omong ya tentang tempat-tempat wisata yang ini wajib ya kalau Bapak, Saudara, orang datang ya ke Nusa Tenggara Timur. Karena memang di NTT ini banyak sekali ya tempat-tempat wisata yang sondekala bagus dengan daerah-daerah lain. Kalau dulu mungkin orang hanya tahu NTT dengan beberapa tempat wisata, tapi kalau sekarang Bapak, Saudara semua, ini sudah terlalu banyak. Jadi Kotong mau pilih aja kadang-kadang bingung. Ini Kotong kalau liburan ini kali mau pilih mana ya? Karena memang sekarang ini sudah terlalu banyak ya untuk tempat-tempat wisata. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, salah satunya seperti Pantai Rua. Nah, potensi sejarah, budaya, dan ritual ini menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Sumba Barat ini dalam merancang event pariwisata tahunan, yang mana gagasan tersebut ini dibahas bersama Bupati Sumba Barat dan juga Dinas Pariwisata serta Badan Perencanaan Pembangunan, yang mana riset dan inovasi daerah pada 30 September 2026 lalu di. Yang mana tiga desa di Kecamatan Wanokaka ini menjadi bagian utama dari pembahasan, yaitu Desa Rua, Desa Waimanggoma, dan Desa Hubawawi. Nah, kegiatannya ini memiliki hubungan budaya dengan Kampung Kadoku dan menjalankan beberapa tradisi-tradisi tahunan, termasuk seperti Ulapodu dan juga Pasola. Nah, potensi budaya tersebut ini ternyata dinilai bahwa ini bisa menjadi salah satu daya tarik wisata sekaligus untuk memperkenalkan ya, Kotong punya nilai-nilai tradisi Sumba kepada masyarakat luas.

0: Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Taman Wisata Alam Menipo merupakan objek wisata berupa gundukan pulau dikelilingi danau, terletak di Desa Enoraen, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menipo aslinya bernama Menifon, yang merupakan pasangan leluhur timur di Enoraen, yaitu Meni dan Fon. Pasangan leluhur ini dikenal sebagai penyayang binatang, terutama rusa. Rusa yang ditangkap dan dibunuh hanya sebatas untuk kebutuhan lauk atau keperluan terbatas lainnya. Seiring perjalanan waktu, perilaku rusa menjauh dan liar. Menifon pun mulai kesulitan untuk menangkapnya. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata perubahan perilaku rusa yang menjauh dan liar itu akibat ulah menyimpang sekelompok warga. Tanpa sepengetahuan Menifon, mereka secara serakah menangkap dan membunuh hewan liar itu hanya sekedar bersenang-senang. Mengetahui ulah negatif sekelompok warganya itu, Meni dan Fon terpanggil untuk menyelamatkan kawanan rusa. Usaha yang dilakukan adalah memindahkan beberapa pasang rusa ke kawasan gundukan pulau yang kemudian diberi nama Menifon, lalu berubah menjadi Menipo.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, keberadaan pemandu wisata lokal ini ternyata dinilai memiliki peran penting ya dalam membuat pariwisata di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang, ini semakin atraktif dan bernilai. Yang mana pemandu ternyata sondeh hanya bertugas untuk antar wisatawan ke destinasi, tetapi juga ternyata menjadi penghubung antara wisatawan dengan cerita budaya sejarah serta kehidupan masyarakat yang berada di balik sebuah objek wisata.

Pulau Lepanbatan, menurut versi orang Kedang, pada zaman dahulu kala merupakan sebuah pulau yang terletak di antara Lembata dan Alor. Sedangkan versi masyarakat yang menghuni Pulau Alor Kecil, mereka lebih mengenal Lepanbatan dengan sebutan Tanah Bawah. Orang pertama yang mendiami Tanah Bawah melahirkan 4 orang anak hasil perkawinan dengan Putri Laut. Ada berbagai versi mitos yang tumbuh dalam masyarakat Flores, Alor maupun Lembata tentang asal-usul leluhur mereka. Namun, dari perbedaan cerita, tetap ada benang merah yang akhirnya bisa disimpulkan bahwa Pulau Lepanbatan dulu pernah ada, namun kemudian terpencar-pencar. Masyarakat Alor Kecil bercerita bahwa ada seekor naga yang bersembunyi di dalam kampung dan menelan anak-anak kecil. Orang kampung berusaha membunuh naga tersebut, tapi naga itu merontak dan menenggelamkan Pulau

0: sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur sangat kuat memegang cerita bahwa nenek moyang mereka berasal dari Lepan Batan. Tapi suatu saat ada bencana yang begitu dahsyat dan pulau itu tenggelam. Orang-orang terpencar dengan perahu, mereka berlari mencari tempat yang aman. Ada yang ke Alor Timur, Pura, Pantar, hingga Lembata. Keyakinan akan asal-usul bahwa nenek moyang mereka berasal dari satu pulau, yakni Lepan Batan, dibuktikan ketika orang melintasi gugusan pulau-pulau Alor, Pura, Pantar, sampai Lembata hingga Adonara, Solor, dan Flores Timur, orang akan melihat kemiripan hasil tenunan, yakni warna dasar coklat dan hitam.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bahas saudara dong semua, Kabupaten Kupang memiliki beragam potensi wisata yang sondehannya menawarkan keindahan alam tetapi juga menyimpan cerita budaya dan kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya. Hal tersebut disampaikan Rila Anastasia Solo, pemandu wisata lokal Kabupaten Kupang dalam wawancara pada Sabtu 3 Oktober 2026 yang melihat pariwisata sebagai ruang untuk memperkenalkan identitas daerah. Beralih Piko Tompung, informasi berikut. Nusa Tenggara Timur menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, hingga nilai sejarah. Meski demikian, pengembangannya masih mengalami berbagai tantangan, terutama menyangkut keterbatasan infrastruktur dan sejumlah destinasi lokal. Informasi tadi mengakhiri Piko Tompung berita kali ini. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua. Seperti yang beta su informasikan sebelumnya, kalau ini malam ada obrolan budaya ya. Topiknya itu adalah tentang makna rumah adat dalam konteks hubungan sosial kultural. Untuk itu saat ini di Perompet RRI Kupang Kotong su terhubung ya via telepon bersama dengan Kotong Punara Sumber. Ada Bapak Blasius Raja ini. Beliau adalah pengurus pusat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nasional. Selamat malam Bapak Blasius, apa kabar?
2: Selamat malam, sehat-sehat nak.
1: Sehat malam ini ya Bapak?
2: Iya.
1: Amin, amin. Baik Bapak Blasius, terkait dengan ketemuan topik ini malam, ini banyak sekali yang beta mau tanyakan juga tentang makna rumah adat ini. Tapi beta sapa dulu Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua yang ada di rumah ini, yang mau bergabung dalam ketemuan obrolan budaya, boleh ya bergabung tanya-tanya. Apa itu makna rumah adat dalam konteks hubungan sosial kultural di WA, SMS 0811-3820-1043 dan juga di Facebook Perompet RRI Kupang ya. Bapak, apa yang dimaksud dengan rumah adat kalau Kotong itu mengartikannya secara umum atau arti harafianya Bapak?
2: Baik, kalau kita mau melihat rumah adat ini terjadi di mana-mana, hampir ada berada atau ditemukan dalam setiap komunitas masyarakat adat dimanapun seluruh Nusantara, baik di Jawa yang sudah maju, apalagi di pulau-pulau lain yang masih tradisional. Namun yang perlu kita pahami rumah adat ini, yang paling pertama adalah rumah yang dihuni oleh kepala adat atau kepala suku dari komunitas suatu masyarakat. Kemudian secara spiritualnya, ini sebenarnya rumah adat ini mengandung arti kepercayaan tempat berhimpunnya roh-roh dari para leluhur mereka. Nah ini yang perlu kita ingat betul bahwa mengapa rumah adat ini penting. Ternyata mereka memahami bahwa di situ tempat berkumpul, tempat berhimpunnya roh-roh leluhur yang meninggal terakhir sampai dengan yang paling awal, yang paling pertama. Dan secara religiusnya adalah rumah adat itu tempat untuk berkumpul dari masyarakat adat, masyarakat suatu komunitas adat setempat, di mana mereka bisa buat sesaji sambil berdoa. Doa yang mereka lantunkan adalah doa kepada Tuhan Yang Maha Esa juga menurut kepercayaan mereka, tetapi via leluhur mereka. Iya. Karena mereka yakin bahwa tidak untuk kita berdoa langsung kepada Tuhan, itu sih bisa, tapi sangat tergantung. Tetapi kalau kita memantu, menggunakan perantara dari para roh para leluhur, maka ini mungkin lebih mudah, karena para leluhur ini sudah bergabung dengan Tuhan Yang Maha Kuasa di tempat di mana Tuhan itu bertakhta. Iya. Jadi ini pengertian dasar yang paling umum dari rumah adat. Jadi tidak hanya sekadar kita bicara tentang rumah adat, tapi rumah adat mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu seperti saya katakan tadi, tempat tinggal dari kepala suku mereka, kepala adat. Kemudian secara spiritual, tempat berhimpun roh dari para leluhur mereka. Dan yang ketiga adalah di mana rumah adat itu dibangun, maka di situ komunitas masyarakat berkumpul untuk melakukan sesaji-sesaji penghormatan terhadap leluhur mereka sambil berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Iya.
2: Saya kira ini yang paling pertama yang kita perlu pahami.
1: Baik, dan kalau mengenai peran dan juga fungsinya ini Bapak, bagaimana mengenai peran dan fungsi dari rumah adat itu sendiri Bapak?
2: Baik, sebenarnya rumah adat juga punya peran sosial. Karena rumah adat yang dibangun ini kan dia menampung semua saudara dan kerabat dari semua warga komunitas masyarakat adat dalam satu wilayah. Jadi contoh seperti di suku Lio, di tempat saya misalnya. Rumah adat suku Lio yang didiami oleh kepala suku itu disebut saoria, tenda bewa. Sao itu artinya rumah adat, bagian dalam yang ada dapurnya. Tenda bewa itu balai-balai panjang yang tidak disekat oleh dinding-dinding, oleh kamar-kamar. Tidak boleh. Jadi saoria tenda bewa, karena rumah besar dan balai-balai panjang berarti siap untuk menampung orang banyak. Siap untuk menampung anak cucu dan kerabat dari komunitas masyarakat adatnya. Nah ini yang nilai sosialnya di situ. Kemudian nilai sosial religiusnya itu seperti yang saya katakan tadi, tempat di mana rumah adat ini mengolah makanan-makanan untuk sesaji dalam kaitan dengan menghormati ritual adat bagi leluhurnya, sekaligus juga mereka melantunkan atau menaikkan doa-doa atau mantra-mantra mereka untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa lewat tempat tinggal dari leluhur mereka yang mereka menganggap atau mereka menginterpretasikan bahwa roh leluhur kami ada dan berkumpul di sini. Karena itu ada artefak-artefak adat yang disimpan sebagai warisan dari leluhur mereka dari turun-temurun. Kemudian nilai magisnya bahwa rumah adat ini ya tidak bisa dibangun sama dengan kita yang raya jelata. Dia harus unik, harus khusus. Tempatnya juga strategis, dipilih oleh mereka, kemudian juga bentuknya harus lebih besar dan tinggi, lalu didiami oleh kepala suku mereka. Ini menjadi tempatnya magis. Istilah bahasa kita sehari-hari bilang tempat pemali,
1: iya.
2: Rumah adat. Ya dia masuk di situ tidak bisa pakai celana panjang dan lain sebagainya, tidak bisa. Karena saya pernah arahkan masyarakat saya di Lio, kalau misalnya pejabat datang ke rumah adat, bertemu dengan kepala suku, dan masuk ke rumah adat, segala atribut kebesaran, kekuasaan dia di pemerintahan harus ditanggalkan. Dia harus pakai sarung hitam, kemudian pakai selendang, dan gestar ikat kepala. Mengapa harus begitu? Ini namanya kita menghargai. Walaupun kita ungkapkan itu dalam bentuk pemali, tetapi itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi saling menghargai. Karena besarnya kepala suku ada di rumah adat mereka dengan komunitasnya, besarnya seorang bupati misalnya, ya dia mengurus rakyat pada umumnya. Jadi begitulah, artinya kita istilahnya ada secara magis spiritual itu kita saling menghargai.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Iya, baik. Dan memang itu diwajibkan untuk meninggalkan semua atribut yang ia miliki, begitu. Iya. Untuk masuk ke dalam rumah pemali itu.
2: Iya, betul. Karena ada beberapa rumah adat yang misalnya dulu mereka pernah berperang lalu menang.
1: Iya.
2: Kemudian alat-alat perang mereka itu seperti pedang, kemudian tombak, kelewang, itu disimpan di situ dan dimagiskan. Karena setiap seremoni adat, benda-benda keramat tadi itu malah diperciki darah sehingga dia menjadi sakral,
1: iya.
2: Menjadi pemali. Jadi kalau misalnya ditaruh biasa saja ya, seperti kita harian itu, pulang dari kebun kemudian selipkan di dinding. Tapi bagi mereka tidak, diistimewakan, diletakkan secara terhormat, bahkan dibungkus dengan kain adat segala, dia menjadi magis. Yang tadi barangnya kan biasa saja.
1: Iya.
2: Nah, di sinilah keunikannya ada di situ.
1: Nah, iya. sebelum kota masuk di seperti apa bentuk ataupun wujud dari rumah adat itu sendiri ya, Bapak Blasius, ini mungkin kotong mengulas sedikit, ya cari tahu sedikit, kenapa harus pakai selimut berwarna hitam ini untuk masuk ke rumah pemali ini? Mungkin ada makna di balik dari pemakaian berwarna hitam itu, Bapak, dan juga selendang tadi.
2: Ya. Begini, jadi sarung hitam ini kebetulan itu adat kami orang Lio. Laki-laki itu kan pakai istilahnya ragi. Ragi itu kan tenunan yang dipakai dengan benang tetapi dikasih warna hitam. Warna hitam itu lalu dibalut, diselingi dengan bulatan yang bisa berwarna putih, bisa juga berwarna kuning. Apa maksud bulatan itu? Bulatan itu maksudnya itu adalah simbol pelangi. Laki-laki itu adalah bapa langit yang turun dari atas. Makanya pelangi itu dipakai sebagai simbol di sarung itu.
1: Iya.
2: Sedangkan sarung perempuan beda lagi. Mereka ada warna coklat, ada yang kehitam-hitaman, dan lain sebagainya. Jadi Lio itu untuk pakaian laki-laki, sarungnya warnanya beda atau motifnya beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu, kalau yang unik, yang tradisional sekali itu, dulu biasanya lebih banyak mereka tenun pakai motif pohon.
1: Iya.
2: Mengapa pakai motif pohon? Karena pohon itu adalah simbol pertumbuhan. Karena perempuan itu adalah simbol ibu bumi. Yaitu ibarat seperti bumi. Langit dengan bumi kawin terjadi pertumbuhan. Disitulah pemahaman mereka.
1: Baik.
2: Makanya sarung itu kan diminta dipakai untuk menghargai kepala suku dan rumah adatnya tadi.
1: Iya.
2: Oke, begitu.
1: Baik, Bapak Blasius, mungkin di waktu-waktu berikutnya baru kotong omong soal tata cara pemakaian adat suku Endelio ya, Bapak.
2: Oh iya. Bisa. Secara khusus bisa kita
1: bicarakan. Baik, Bapak. Tapi kan kembali lagi
2: di kan juga di suku lain kan mereka gunakan juga, cuma kan pakaiannya motifnya beda-beda tuh, Lamaholo, kemudian dari Alor, dari Timur, Sumba itu kan lain-lain.
1: Iya.
2: Dengan pengayatan mereka, dan itu kita harus hargai. karena mereka punya filosofi sendiri. Oke. Okay.
1: Iya. Baik, Bapak. Begitu. Baik, Bapak Basis. Ini kita kembali lagi di Kota Muntopik. Nah, seperti apa bentuk ataupun wujud dari rumah adat ini?
2: Rumah adat ini memang di tiap daerah kita lihat di baik di televisi ataupun kita pergi langsung ke kampung-kampung seperti di Timur itu kan rata-rata mereka pakai atapnya bulat. Itu dengan filosofis mereka apa? Mengapa menjadi bulat? Itu tugasnya dari para antropolog untuk meneliti itu. Mengapa harus rumah bulat? Seperti kami di Lio, mengapa harus atapnya tinggi seperti di Sumba?
1: Iya.
2: Mengapa harus pakai itu? Ternyata itu untuk kami orang Lio, filosofisnya bahwa rumah adat yang pakai atap limas itu ibaratnya mereka datang dengan perahu, tetapi bentuk perahunya dibalik. Yang tadi pantatnya ke bawah, dibalik menjadi atapnya di atas, yang bentuk seperti perahu. Seperti perahu. Dan bahan-bahannya kalau mau dibangun rumah adat, mereka sangat konsisten karena mereka mengandut filsafat alam. Mereka rumahnya harus dari kayu, kemudian tiangnya juga kayu, dindingnya papan atau bambu anyam atau bambu belat, tidak ada masalah. Yang penting alamnya, tidak pakai paku dan tidak boleh pakai seng. Atapnya juga harus rumput alang-alang. Paling tinggi ya kemampuan masyarakat yang cukup kuat ekonomi, mereka bisa pakai sirap. Sirapnya dari bambu atau dari kayu. Itu masih pakai sampai sekarang ini, beberapa tempat masih disiplin. Tapi ada juga yang sudah kurang disiplin karena kesulitan alang-alang atau kesulitan bahan-bahan kayu dan lain sebagainya. Mereka sudah pakai tembok dan kayu, tapi bentuknya tetap rumah kolong.
1: Okay.
2: Rumah yang ada rumah kolong, tidak bisa pakai rumah tembok biasa. Itu untuk di Lio.
1: Iya.
2: Saya kira begitu. Tempat lain ya mungkin sudah banyak perubahan, tapi ya itu sangat variatif ya, sangat tergantung pada pemahaman dari masing-masing komunitas adat. Saya kira begitu, Pak.
1: Baik. Dan mungkin kalau memang di zaman sekarang itu untuk mendapatkan bahan-bahan material pembuatan rumah adat itu mungkin sedikit mengalami kesulitan.
2: Iya, betul.
1: Iya, mungkin ada satu peraturan tersendiri begitu dalam suatu kawasan perkampungan adat begitu untuk menanam jenis kayu ini yang memang dikhususkan untuk rumah adat ataupun untuk dindingnya, untuk papannya, untuk alang-alang sebagai atapnya begitu, Bapak. Mungkin ada aturan-aturan yang diberlakukan begitu?
2: Iya, betul memang. Jadi begini, untuk saya bicara karena saya lebih banyak tahu secara intitas tentang budaya saya orang Lio.
1: Iya.
2: Jadi di Lio itu kalau kami bangun rumah adat, biasanya kan setiap rumah tangga, setiap marga, setiap turunan itu sudah dibagi tugas. Siapkan pohon kayu-kayunya jenis ini, tempatnya untuk ambil di sana, di mana begitu. Kemudian kalau kayu itu bertumbuh, mereka akan beritahu pemilik tanah itu untuk ini jangan ditebang sembarangan, ini pohon sakti. Jadi mereka takut, padahal sebenarnya pohon itu berguna untuk rumah adat.
1: Okay.
2: Begitu, seperti ada yang disebut dengan kayu bertua. Jadi jenis kayu tertentu untuk tiang, kemudian untuk penyangga dindingnya, lalu untuk ini apa namanya ya, seperti di Kupang bilang apa itu tiang tengah, tiang noknya itu. Itu juga lain-lain itu. Jadi semua jenis kayu itu mempunyai nilai-nilai yang bertua menurut keyakinan mereka bahwa ini untuk menangkal setan, ini untuk membawa rezeki dan lain sebagainya. Ini pemahaman mereka. Lalu mengapa harus pakai alang-alang? Alang-alang sebenarnya hal yang paling sederhana karena dia bertumbuh di mana-mana. Tapi kalau mau supaya lebih bagus menurut penghayatan budaya kami orang Lio, atapnya harus dari ijuk. Dari ijuk enau. Mengapa harus ijuk enau? Karena dia adalah penangkal. Penangkal roh-roh jahat. Karena kalau misalnya mereka bangun rumah pakai dengan alang-alang, biasanya di ujung atap rumah yang jatuh itu mereka gantungkan ijuk hitam tadi, atau kalau enggak di atas puncak atap itu diikat lalu ditaruh satu tempat di situ dengan kayu dipaku, diikat pakai tali. Nah ini pengertiannya setelah saya bertanya kepada orang-orang tua, mereka bilang karena itu ada daya penangkalnya kuat itu ijuk. Ijuk dari enau itu. Saya kira begitu, Pak.
1: Okay. Nah, kalau untuk tata letak ruangnya itu mungkin ada simbolisme yang terkandung dalam elemen-elemen rumah adat begitu, seperti menggunakan atap ijuk bagi suku Lio begitu, dan juga penggunaan penyebutan untuk tiang-tiang yang memiliki maknanya tersendiri. Kalau untuk tata letak ruangnya mungkin ada makna simbolismenya juga, Bapak Blasius.
2: Betul. Memang setiap rumah adat itu mempunyai makna simbolis. Misalnya seperti orang Lio tadi, Saoria, tenda bewa. Saoria itu kan tempat aktivitas dari kaum ibu. ibu dari kepala suku tadi untuk dia memasak. Tidak bisa di orang lain yang masak kalau misalnya mau masak nasi untuk ritual adat, kasih makan leluhur. Itu harus istri dari kepala suku itu sendiri. Atau kalau tidak, dia pegang, dia raba, lalu dia percayakan kepada salah satu ibu yang ditunjuk. Tidak bisa sembarang. Karena apa? Pemahaman mereka bahwa kalau salah orang memasak, makanan yang disajikan kepada leluhur tidak diterima. Karena itu tidak cocok, tidak pas. Karena hati. Karena setiap seorang istri dari kepala suku itu pada saat dia mau lari ikut dengan kepala suku, itu kan harus diterima dengan darah hewan dulu.
3: Iya.
2: Kalau yang Islam ya darah ayam, kalau dengan yang Katolik itu darah babi. Untuk percikan, sehingga di situ ada dua fungsi. Fungsinya untuk menghilangkan dosa bawaan dari keluarganya, sekaligus diterima di sini untuk mendapat kekuatan utuh. Karena dia adalah ibu dari kepala suku. Untuk mengayomi dan membantu menyelenggarakan seluruh seremoni adat dalam kait dengan masak-memasak dan mengatur rumah bagian dalam tadi. Sedangkan di luar yang disebut dengan tenda bewa, balai yang panjang tadi, itu diatur oleh bapak. Pada saat mereka misalnya berkumpul upacara adat, semua yang laki-laki duduk di balai-balai tadi. Nah, pemahaman dulu yang saya pernah dengar, pada zaman di mana mereka masih sakti, masih punya kemampuan untuk magisnya kuat, itu balai-balai biarpun ukurannya itu hanya mungkin panjang hanya 7 meter, lebarnya hanya 2 meter atau 3 meter, tapi mereka bisa tampung manusia sebanyak-banyaknya.
3: Okay. Nah,
2: kita juga tidak tahu ya, itu namanya kekuatan magis pada zaman-zaman tertentu ya bisa saja terjadi. Karena waktu itu kan orang belum buat rumah sebesar seperti sekarang ini. Rumahnya kecil-kecil tapi kok bisa menampung banyak orang?
3: Yeah.
2: Kok bisa? Mengapa begitu? Jadi semua unsur yang dibangun untuk sebuah rumah adat itu semua ada makna yang bisa digali secara filosofis.
3: Iya,
2: begitu kan.
3: Nah, terlepas dari makna dan juga filosofi yang terkandung dalam rumah adat itu sendiri, kalau untuk proses ataupun cara kerja dari rumah adat ini, Bapak, bagaimana? Seperti apa itu?
2: Ini memang saya kasih contoh ya, karena saya lebih banyak tahu tentang keadaan saya sendiri secara entitas di Leo. Jadi ada pembagian unsur-unsur tanggung jawab dari setiap keluarga, setiap marga. Jadi dalam satu komunitas itu mereka dari dulu kala sudah diatur. Pada saat bangun rumah adat, marga ini kau siap tiang, empat tiang. Marga ini kau siap ini apa penyangga dari empat sudut untuk dinding. Marga ini siap dindingnya, lalu ada yang siap atap dan lain sebagainya. Begitu mereka tentukan waktu, semua barang sudah disiap di tempat. Tinggal mereka buat seremoni adat, potong hewan besar untuk percikan darah di benda-benda yang mau dibangun tadi, mereka laksanakan atas ini tuntunan dari seorang pendoa atau spiritual. Begitu. Ya, lalu yang berikutnya, dalam kaitannya dengan setiap membangun tiang, kemudian membangun balai-balai dan lain sebagainya, selalu ada kurban hewan yang mereka lakukan. Mengapa mereka harus lakukan kurban tadi? Karena maksudnya bahwa setiap apa yang kita gunakan supaya dia menjadi sakral, maka harus ada pengorbanan. Korbanan adalah darah hewan.
3: Iya.
2: Darah hewan menurut keyakinan mereka. Di mana di era yang menganut agama Islam ya dengan apa ayam atau kambing atau sapi, daerah yang menganut agama Katolik rata-rata semua itu pakai ayam babi.
3: Oke.
2: Okay. Begitu. Saya kira di Sumba, di Sabu juga sama saja.
3: Sama saja semuanya. Ini tergantung dari tiap-tiap daerah dalam menjalankannya begitu.
2: Iya, betul.
3: Iya.
2: Dan kita harus bangga bahwa mereka masih mau melestarikan dengan filosofis alamnya. Sehingga karena pernah juga ada orang Jepang penelitian di Jogja pada saat saya masih S1 dulu, mereka meneliti tentang rumah adat yang tanpa menggunakan alat-alat pabrik seperti seng dan paku dan lain sebagainya. Ternyata menurut mereka, dia punya daya rekat itu lebih kuat. Jadi contoh rumah bambu di Liau dulu itu ada gempa tahun 92, rumah-rumah adat yang pakai bambu karena usuknya juga dari bambu, pada saat gempa biar bergeser sedemikian, dia tidak rubuh. Tapi yang pakai paku itu kebanyakan longgar, karena dia bukan alatnya sejenis.
3: Iya.
2: Jadi saya pak, aduh luar biasa kalau begitu. Jadi benar sekali kalau mereka bilang kayu ya harus dengan kayu. Atau minimal dengan bambu. Tidak bisa dengan paku atau dengan ini. Dengan alat ini pabrik lainnya. Dan ini mereka sudah buat penelitian. Ternyata ketemu. Ketemu kuncinya adalah kayu harus ketemu dengan jenis kayu.
3: Iya.
2: Begitu.
3: Oke, baik, Bapak Blasius. Nah, seperti apa ini nilai dan juga makna dari rumah adat ini sendiri, Bapak, bagi suatu komunitas adat dan juga bagi masyarakat umum ini yang ada di Endelio?
2: Iya, di rumah adat ini jadi makna sosialnya adalah seperti saya katakan, ini tempat berhimpun dari suku yang bersangkutan atau marga yang bersangkutan. Kemudian makna spiritualnya adalah tempat berhimpunnya roh-roh dari para leluhur mereka yang pasti dia diharapkan hadir menurut pemahaman mereka pada saat mereka melakukan seremoni adat.
3: Okay.
2: Kemudian makna kepemimpinan di mana rumah adat itu hanya bisa didiami oleh kepala adat atau kepala suku mereka, bukan oleh yang lainnya. Kalau yang lainnya apabila diberi kepercayaan bisa, tetapi harus melalui seremoni atas persetujuan bersama. Kemudian makna religiusnya itu di situ menjadi tempat doa, tempat untuk mereka naikkan mantra-mantra, tempat untuk mereka memasak sesaji dan lain sebagainya. Itu makna religiusnya. Kemudian yang berikutnya adalah apabila di rumah adat itu apabila ada pelanggaran dari salah satu atau sekelompok masyarakat komunitas adatnya yang berbuat menyimpang dari pedoman, maka di situ mereka melakukan sebagai tempat untuk mereka menyelesaikan konflik masalah dengan sumpah adat. Dan sumpah adat yang mereka naikkan itu tidak gampang. Kita yang melakukan kesalahan itu harus siap terima siko apabila kita menyangkal.
3: Iya.
2: Jadi saya kira itu. Jadi artinya ada banyak makna yang bisa muncul di rumah adat itu. Begitu.
3: Oke. Okay. Nah, kalau untuk tujuan dan juga sasarannya dari rumah adat ini, Bapak?
2: Saya kira begini. Artinya rumah adat ini kalau kita mau berpikir bahwa sekarang ini dengan gencarnya pariwisata segala, ya sangat sangat tepat kita harus lestarikan. Karena wisata itu kan ada banyak bentuk.
3: Benar.
2: Antara lain adalah salah satu bentuknya itu wisata budaya. Nah, wisata budaya ini orang akan cari, bukan hanya soal seremoni mereka padoa atau gawi atau TBTB dan lain sebagainya, bukan hanya itu. Tapi rumah adat ini menjadi fokus, apalagi orang barat ini memang kritis mereka.
3: Iya.
2: Anda punya rumah adat di mana? Kepala sukunya mana? Kemudian di rumah adat itu ada apa saja? Mereka akan cari tahu. Dan saya kira bukan hanya orang-orang wisatawan asing. Kita pun yang terpelajar ya juga harus begitu. Tidak hanya sekedar pergi lihat habis itu selesai. Ya. Itu orang yang tidak kritis dan tidak memahami adat istiadat. Tapi kalau orang yang kritis itu masuk di rumah adat, kenapa ada batu? Kan ada batu di biasanya kami di Lio itu seperti rumah saya juga begitu. Ada rumah adat yang saya bangun, kemudian di belakangnya ada taruh batu. Batu itu ada berapa biji? Saya juga tanya pada orang tua saya, kenapa taruh batu? Setiap kali saya datang, potong babi, kemudian ini darahnya dipercikan di situ. Kemudian makan, dikasih, ditaruh di situ dulu. Setelah dia jelaskan, baru saya paham. Dia bilang, nah, itu adalah simbol leluhur kita. Sekarang kau hitung batu berapa? Kalau batu itu jumlah 9, kau hitung tempat kita, tanah kita, sawah kita itu ada berapa? Kebun kemiri kita, kebun kelapa kita. Setelah dihitung pas 9, itulah leluhur menjaga tempat 9 tempat itu tidak boleh dipotong-potong, tidak boleh dijual apalagi. Tidak boleh. Ini wajib dijaga dan anak sulung yang mengatur, adik-adik yang lain bekerja dengan adil dan bijaksana. Itu nilainya sangat tinggi. Begitu, Pak.
3: Iya, baik. Iya. Baik, Bapak Blasius, ternyata sangat luar biasa sekali ya makna rumah adat dalam konteks hubungan sosial spiritual ini, apalagi bagi masyarakat Endelio ya, dan juga masyarakat NTT secara keseluruhan begitu ya.
2: Betul.
3: Nah, sebelum katong lanjutkan ke tempat obrolan Bapak Blasius, kembali beta sapa dolo Bapak Mama, saudara semua yang ada di rumah dan mungkin yang baru bergabung juga di obrolan budaya malam ini mengenai makna rumah adat dalam konteks hubungan sosial spiritual. Katong masih akan lanjutkan katong pengobrolan dan nanti buat yang penasaran mau tanya-tanya boleh bergabung dengan katong di line WA maupun SMS 0811-3820-1043 dan juga di Facebook Perempat RRI Kupang ini. Selepas lagu berikut ini katong lanjutkan lagi katong pengobrolan Bapak Blasius.
2: Oke, terima kasih.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Deng, Kakak Nona semua, kotong kembali lagi masih Deng kotong obrolan mengenai makna rumah adat dalam konteks hubungan sosial spiritual, dan kotong juga masih terhubung ya dengan kotong narasumber, ada Bapak Blasius Raja ya. Selaku pengurus pusat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Nasional. Halo, selamat malam Bapak.
2: Iya, selamat malam Nak.
1: Iya.
2: Selamat malam Mama.
1: Ya. Iya. Baik Bapak, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau boleh tahu, bagaimana rumah adat ini berperan dalam menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam dan juga dengan lingkungan sekitar ini Bapak?
2: Iya, baik. Terima kasih. Jadi setiap komunitas masyarakat ada di tiap wilayah ini kan sebenarnya mereka mempunyai pedoman-pedoman yang jelas. Jadi misalnya dari rumah adat itu mereka berbicara bersama untuk bisa melestarikan segala hal yang berada di sekitar mereka. Contoh yang umum saja, misalnya di tempat di mana air itu muncul, sumber mata air, entah itu kecil atau sedang atau besar. Lalu di situ mereka sepakat menanam tambak beringin atau pohon besar lainnya, kemudian di situ dibuatkan adat memberi makan leluhur, tetapi lewat tempat itu. Nah, ini kan begitu mereka lakukan, pandangan-pandangan orang yang sudah modern, yang sudah maju, yang tidak paham, mereka lalu merasa bahwa itu lucu, itu sudah kuno, tidak bagus. Apalagi agama mengatakan itu kafir. Kenapa? Kok menyembah pohon beringin? Kok menyembah ini mata air? Kok menyembah batu besar? Bukan. Setelah kita kaji lebih mendalam tentang apa di balik perbuatan mereka, tanpa dijelaskan oleh mereka, kita paham. Oh ya, benar. Di tempat di mana ada sumber mata air, kemudian ada hutan, kayu-kayu besar semua. Karena sering mereka lakukan ritual ada di situ, tempat itu menjadi magis. Orang tidak berani datang. Orang tidak berani tebang pohon-pohon itu. Sehingga air tetap keluar dari sumber mata airnya. Tetapi coba kalau misalnya ada orang yang berani datang dari kota atau dari mana saja dengan segala keberaniannya, dia menebang semua pohon yang ada di situ. Air akan kering. Lalu orang mau ambil dari mana? Itu salah satu contoh ekosistem yang dilakukan oleh mereka, bahwa bagaimana dari rumah adat tadi, mereka membuat kesepakatan bersama dan ini dimagiskan.
1: Iya.
2: Dimagiskan. Disitulah sebenarnya hal-hal yang mereka lakukan. Misalnya dalam kaitan dengan membuka hutan. Misalnya mereka membakar itu dilokalisir. Di ujung-ujung berhubungan dengan tanah yang bagian orang punya itu, mereka bersihkan sekitar 2 meter atau 3 meter sehingga nyala api yang mereka bakar di sini tidak sampai menyalar ke sana.
1: Iya.
2: Kemudian membangun kebun. Membangun kebun misalnya tanahnya hanya satu hektar, mereka belah seperempat menjadi digarap menjadi 4 kali, seperempat hektar yang di sebelah kiri dikerjakan, ditebang pohon. 5 tahun mereka tanam, kalau hasilnya sudah berkurang, mereka pindah ke tengah karena di sana sudah ada cacing begitu banyak, tanah menjadi subur. Lalu di sini dilepas karena mereka membuat palang terasiringnya itu dipaku dengan kayu-kayu yang hidup, sehingga kayu sudah hidup, sudah besar, mereka pindah ke sebelah. Lalu sampai di lokasi yang keempat, nanti di sini yang lokasi pertama yang mereka tinggalkan sudah 10 atau 15 tahun itu sudah subur lagi, kembali lagi ke sana. Sehingga tanah walaupun sedikit tetapi sistem pelestariannya sangat akurat, sangat bisa dipercaya.
1: Iya.
2: Dan itu Pak Ben Boy pernah menjelaskan dalam sebuah ceramah di Kupang, itu saya dengar sendiri, bahwa itu sebenarnya kepintaran orang tua kita, nenek moyang kita. Dan dalam kaitan dengan pelestarian dan juga ekosistem itu, mereka sudah menggunakan itu dengan cara yang luar biasa. Itu ya pemahaman saya.
1: Iya.
2: Dan juga itu nyata. Itu nyata karena apa yang dibuat di rumah adat berdasarkan kesepakatan bersama dalam satu komunitas masyarakat adat, ya semuanya untuk kepentingan bersama. Begitu. Tidak mungkin mereka buat seenaknya saja hanya untuk kepentingan sendiri.
1: Benar.
2: Sehingga semua apa yang ditata itu mereka berusaha untuk membangun, bahwa kita karena hidup bersama, kita harus menjadi diri pribadi yang beradab, yang tahu adat istiadat, tetapi membentuk menjadi manusia yang beradab. Tetapi kalau orang melakukan menyimpang dari kebiasaan adat, kebiasaan yang beradab, maka itu disebut manusia yang biadab, kurang ajar. Itu tidak disukai.
1: Iya.
2: Dalam suka komunitas masyarakat. Begitu, tak?
1: Benar sekali.
2: Iya, itulah.
1: Nah, kalau boleh tahu, apa sah unsur arsitektur dari rumah adat itu sendiri yang menurut Bapak Blasius ini paling mencolok, dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan fungsinya, Bapak?
2: Saya kira begini, jadi memang untuk bisa menggali lebih banyak masalah-masalah nilai-nilai antropologisnya, memang itu tugas dari teman-teman yang antropolog atau yang apa arkeolog ya. Tetapi kita bisa paham bahwa ada hal yang unik yang ada dalam rumah adat itu adalah dia hanya ditempati oleh kepala suku atau pemimpin adat mereka. Tidak bisa ditempati oleh orang lain. Itu yang paling pertama. Kemudian letaknya itu juga disepakati bersama. Tempatmu harus di sini. Dan itu dibuat seremoni.
1: Iya.
2: Mereka mau mengajukan doa atau mantra untuk minta petunjuk atau minta supaya tempat itu dingin untuk bisa didiami secara baik oleh kepala suku. Sehingga dia menjadi pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang konsisten dan memperhatikan banyak orang tanpa memilah-milah. Dan itu penting. Ya seperti di tempat saya misalnya, satu kampung adat. Mungkin yang turunan asli di situ sudah banyak keluar. Yang tinggal mungkin sekitar 5 atau 6 rumah. Yang lain tinggal menjadi manusia yang seling-seling di situ. Tetap itu diterima sebagai bagian dari komunitas adat.
1: Iya.
2: Nah orang yang baru datang tadi, dia harus adaptasikan diri. Pada saat misalnya mereka komunitas adat tadi melakukan seremoni adat, ya mereka datang dengan beratnya, dengan hewannya, lalu duduk bersama. Walaupun mereka bukan turunan darah dari situ, tetapi adaptif.
1: Iya.
2: Adaptasi. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah agama-agama yang ada di daerah-daerah yang adatnya masih kuat, mereka adaptasi atau bahkan sebaliknya, agama memaksakan supaya adat ikut mereka? Nah ini menjadi pertanyaan saya yang nanti akan kita beri pencerahan.
1: Iya.
2: Sebaiknya agama yang hidup di satu komunitas masyarakat adat, di mana masyarakatnya masih kuat, mereka harus adaptasi. Sebaliknya pada saat kita mau melakukan kegiatan keagamaan yang kita anut, ya kita adaptasi dengan aturan mereka, dengan kebiasaan mereka. Sehingga di sini terjadi keseimbangan. Tidak saling menjegal, tidak saling meniadakan, tidak saling mencemooh atau merendahkan. Tidak bisa. Karena masalah adat ini adalah istilah bahwa pepatah mengatakan bahwa di mana di langit dijunjung, di situ bumi dipijak.
1: Benar.
2: Anda mau mencari yang paling atas, ketinggi ke atas, tapi kalau kaki tidak pijak di tanah yang kuat ya, mau bagaimana kita tidak bisa tegak berdiri.
1: Iya.
2: Saya kira itu ya hal-hal yang memang harus kita pahami betul.
1: Baik.
2: Memang untuk mengembalikan pemikiran begini ini memang agak sulit karena kita nanti masuk dalam ini ranah berdebat.
1: Iya.
2: Tetapi kalau perdebatan itu ilmiah dengan basic pada budaya, saya kira bisa diselesaikan. Begitu.
1: Baik, Bapak Blasius, kalau melihat keberadaan dari rumah adat di zaman sekarang ini, bagaimana Bapak melihatnya? Apakah masih mempertahankan bentuk, fungsi maupun perannya, atau sudah mulai hilang karena perkembangan zaman ini? Baik itu bagi rumah adat Saoria Tenda Bewa maupun rumah-rumah adat lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, menurut dari pandangannya Bapak ini.
2: Oke, baik. Jadi pandangan saya begini, jadi karena rumah adat ini melekat erat dengan kepala sukunya, dengan ritual-ritual adat atau seremoni-seremoni adat, itu harus dilakukan secara rutin, sehingga nilai magisnya masih tetap ada, masih terpelihara. Tetapi saya lihat beberapa rumah adat di kampung-kampung adat di Lio itu, seremoni adatnya tidak jalan, tetapi yang mereka buat itu hanya setahun sekali, lalu euforianya hanya dengan gali bersama. Tarian-tarian adat itu. Dan ini maknanya ada atau tidak. Dan kita meragukan di situ. Sehingga rumah adat ini kalau kita perlu lestarikan, maka sebenarnya ada nilai edukasi. Di mana orang akan belajar bahwa arsitektur yang modern sebagai rumah adat di Bali seperti ini. Ada arsitektur orang Sumba seperti ini. Lio punya seperti ini. Sabu punya dan macam-macam. Mereka bisa belajar. Ya, kalau kita pertahankan. Tapi sekarang ini orang karena sudah seperti saya katakan tadi, ya seharusnya semua dari bahan alam, tapi karena kesulitan material, maka orang beralih ke rumah tembok dan juga dengan atap seng misalnya. Ya tergantung dari pemahaman mereka.
1: Iya.
2: Tetapi kalau misalnya leluhur dulu itu mereka bangun sudah sekian ribu tahun yang lalu dengan mengandung filosofis alam, ya kenapa kita tidak pertahankan itu? Karena itu juga kan tidak terlalu besar anggarannya. seperti saya bangun rumah di kampung itu kayaknya 80 juta sudah bisa jadi.
3: Oke.
2: Okay, iya. Jadi ini memang sangat tergantung pada pemahaman kita, di mana peradaban modern, okay, kita pahami, tetapi juga sebenarnya tidak terlepas dari perilaku juga. Hmm. Karena rumah adat itu pakai rumah kolong dari bambu dan lain sebagainya, saya kira untuk kebersihan lebih terjamin daripada rumah tembok bagi orang di kampung. Kenapa? Yang tegel segala itu kan rumit sekali pemeliharaan bagi kita di kota. Tapi bagi mereka ini tidak mungkin. Karena saya juga pernah temukan di tempat saya belajar di Jogja dulu, ada seorang dosen saya di mana saya pergi ke rumahnya dengan rumah tembok, lantainya tegel. Tetapi sayang, begitu kita masuk ruang tamu, di situ susun kayu api. Iya. Itu apakah itu praktis? Ya, di sinilah. Tapi kalau kayu api pakai rumah kolong, dia taruh di bawah kolong. Kan lebih bersih. Hmm. Begitu kita habis makan, ya langsung disapu. Dia jatuh ke bawah. Di situ ada ayam, ada babi, ya mereka makan. Kan jauh lebih praktis dan lebih sehat kelihatannya.
3: Iya.
2: Jadi rumah adat yang bentuk kolong itu sebenarnya lebih membantu kita dari aspek kesehatan. Karena udaranya juga keluar masuk bebas. Apalagi kalau rumah tembok ini harus pakai kasur dan lain sebagainya, orang kita di kampung sudah mampu pelihara. Belum tentu. Nanti akibatnya kasur yang dibeli satu kali itu sampai dengan dia robek berhitam-hitam, malah membawa penyakit lagi untuk orang itu. Bisa batuk. Nah, disinilah sebenarnya pencerahan yang perlu kita berikan kepada masyarakat yang secara unik, secara spesifik, sesuai dengan psikon dan kemampuan mereka. Apakah di kampung-kampung yang unik,

0: yang tidak mau tidur di situ, lalu ajak tidur di tempat lain. Oh, janganlah. Malah bagus untuk kita menikmati seperti yang mereka mereka alam itu. Sekali-sekali. Kan datang hanya sekali-sekali.
1: Iya.
0: Saya kira ini artinya sangat tergantung pada bagaimana pemahaman pribadi kita terhadap apa yang kita temukan. Karena dunianya berbeda, makanya kita harus adaptasi dengan kondisi mereka. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita alami di kota untuk kita menolak atau menilai mereka bahwa ini kuno, ini tidak baik. Jangan dulu. Mereka bahkan lebih tentram dari kita kok.
1: Belum,
0: ini menurut
1: belum
0: pandangan
1: tahu
0: saya.
1: Makna di balik dari itu semua, apa yang bisa kotong dapat begitu. Baik, Bapak Blasius.
0: Betul sekali.
1: Nah, bagaimana hubungan antara generasi tua dan juga generasi muda ini di rumah adat dalam konteks saling transfer pengetahuan dan juga kebijaksanaan ini?
0: Iya, memang antara generasi muda dan generasi tua itu mereka bisa mempunyai titik temu kalau mereka mencintai adat budaya. Itu yang paling penting. Kalau generasi muda juga masih mencintai adat budaya, saya kira mereka akan menggali, akan cari tahu. Ini batu untuk apa? Ini kelewang untuk apa? Kenapa harus simpan dan lain sebagainya? Dan, jadi dengan cara bertanya, mereka sudah bisa tahu, ingin tahu. Kemudian orang yang generasi tua yang memahami itu secara filosofis, mereka menjelaskan. Sehingga generasi muda merasa, wah ini barang seperti tidak bermakna apa-apa. Itu jadi harus dijelaskan, harus diberi pencerahan, karena antar generasi ini kan ya syukur saja kita yang sekarang ini lahir dari generasi masa lampau dengan segala adat budaya yang begitu jelimet, lalu hidup saat ini bersama dengan anak-anak cucu kita yang sudah modern. Di mana kita sekarang ini, apakah mau ikut mereka atau mereka dipaksa untuk ikut kita? Kan menjadi sangat sulit, kontradiksi sekali.
1: Iya.
0: Tetapi kalau kita memberikan pencerahan, memberikan pemahaman secara perlahan, saya kira juga akan terjadi komunikasi. Kenapa? Yang kita harus mencegah sekarang ini adalah jangan sampai rumah adat itu hanya dibuat aksesorisnya untuk kepentingan pariwisata budaya. Hanya untuk orang datang lihat, oh bagus. Tapi makna-makna yang lainnya tidak dilakukan. Itu tidak, karismanya tidak kuat. Kurang berkarisma, kurang berwibawa. Tapi kalau rumah adat dihubungkan dengan ritual-ritual adatnya secara rutin, kepala-kepala sukunya juga bisa menata dengan baik, dan komunitas masyarakatnya juga sangat intens sebagai satu keluarga besar yang penuh dengan keakraban, rasa damai dan lain sebagainya. Itulah intinya. Karena di tiap rumah, di halaman rumah adat itu selalu ada artefak, ada batu lingga dan yoni atau menir, itu kan selalu ada di depan di halaman itu. Kemudian seluruh upacara adat dibuatkan di situ, doa-doa juga bisa dibuat dilakukan di situ. Nah, ini semua harus dimagiskan, dibuat pemali. Pemali itu artinya orang tidak sembarang masuk ke situ dengan cara-cara yang seenaknya saja, tetapi mereka perlu memahami bahwa ini adalah tempat magis, tempat pemali yang dihuni oleh roh dari para leluhur. Menurut pemahaman mereka di sini, untuk kita harus berhati-hati dan menghargai.
1: Iya.
0: Saya kira begitu.
1: Dan apa yang bisa dipelajari dari generasi muda ini sebagai generasi penerus juga dari rumah adat dalam konteks sosial dan juga spiritual mereka ini, Bapak Blasius?
0: Iya, baik. Yang bisa dipelajari ini kan sebenarnya ada nilai edukasinya. Jadi di mana orang-orang atau masyarakat modern yang hidup kaum milenial sekarang ini, mereka sudah melihat bahwa bentuk rumah di kota, gedung-gedung semuanya kan semua sudah serba meniru tuh dari Eropa lah, dari gaya Spanyol lah, gaya macam-macam. Tetapi pada saat mereka ingin untuk memperdalam rumah adat, mereka akan mengetahui, belajar bagaimana arsitektur ini dibuat, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Itu perlu. Yang kedua itu juga dalam kajian rumah adat ini, kita melestarikan keunikan sebagai jati diri kita. Bahwa memang kalau masyarakat adat di Sabu ya seperti ini. Sabu Seba beda dengan Sabu Liae dan lain sebagainya. Saya juga sudah pernah ke sana. Pernah sampai di Naimata dan mereka menjelaskan. Sampai saya tanya kenapa kok batu kubu leluhur ini ada yang bulat beberapa biji dan yang lainnya itu batu yang disusun segi empat.
1: Iya.
0: Setelah dijelaskan oleh kepala suku pada waktu itu ya umur sudah 103 tahun pada tahun 2009 saya ke sana, itu dia menjelaskan. Dia bilang batu yang bulat itu karena pemimpin adat kami, leluhur kami pada zaman dia memimpin, dia itu sangat adil, bijaksana dan rata apa dinilai sangat bagus oleh masyarakat umum. Sehingga pada saat mereka menata, membentuk batu itu cepat jadi. Sehingga batunya itu kan bulat. Jadi kalau ama mau kena mata itu kan bisa ketemu itu ada.

0: beberapa batu. Dan itu setelah dijelaskan saya paham. Jadi orang yang mau dihormati karena dia memang hatinya juga baik dan juga masyarakat puas, dan ternyata dalam pemahaman batu tidak ada kendala. Berhasil bagus sekali. Dan batu bulatnya bagus, setengah bulatan itu.
1: Iya.
0: Itu sebagai contoh saja bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa kita lestarikan. Kemudian untuk menarik wisatawan itu tidak hanya sekedar melihat rumahnya saja, tetapi seremoni-seremoni adat ini yang perlu dilakukan, sehingga pada saat seremoni adat mereka hadir, di situ mereka akan semakin lebih kuat. Kemudian tempat sakral untuk tempat pembelajaran, untuk memberikan pesan-pesan dan cita-cita yang untuk peradaban sosial. Jadi semuanya diberlakukan di tempat itu. Misalnya ada pesan-pesan dari leluhur, apa saja disampaikan oleh kepala suku mereka pada saat upacara adat itu, sehingga generasi yang berikutnya mereka tahu, oh kalau kita misalnya mencuri itu, tidak mengakui dan kita bela diri, biasanya diusir dari kampung adat itu. Diberitahu supaya mereka juga berhati-hati, mawas diri. Itu salah satu contoh. Jadi inilah sebenarnya makna spiritual dari rumah adat. Itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan asal konsisten, dan saya kira komunitas masyarakatnya juga akan taat. Kalau komunitas masyarakatnya taat, yang dari luar datang, dia juga akan hitung, akan berusaha untuk beradaptasi. Saya kira begitu.
1: Benar sekali. Kalau apa yang dijalankan dari sebuah komunitas adat itu memang betul-betul dilakukan, otomatis sebagai pengunjung, sebagai wisatawan juga pasti akan mengikuti, begitu ya Bapak Blasius?
0: Iya. Saya kira mereka akan ikuti. Tapi kalau kita sendiri tidak berwibawa, tidak konsisten, tidak melestarikan ritual, ya sudah. Mereka juga anggap remeh, ya itu rumah biasa.
1: Baik.
0: Karena namanya arsitektur rumah adat itu kan bisa buat di Jakarta, bisa buat di Eropa. Oh ini rumah arsitektur Sumba, dibuat di Belanda misalnya. Tetapi makna spiritualnya apa? Kalau buat di Sumba dengan seremoni-seremoni adatnya, wah saya kira beda nilainya. Di situ, Pak.
1: Baik, Bapak Blasius, bagaimana peran dari tokoh adat ataupun dari pemerintah daerah melihat keberadaan rumah adat ini agar tetap lestari begitu keberadaannya?
0: Iya, saya kira begini. Ini sebenarnya juga dalam kaitan dengan pemerintah juga perlu menunjang. Tapi pemerintah sekarang itu menunjangnya hanya lebih banyak untuk kepentingan wisata budaya. Jadi kalau ada wisata budaya, oh rumah adat ini harus hidup. Seremoni adatnya dadaan dibuat kembali. Jangan. Kita pemerintah searahkan mereka, apa yang sudah dibuat oleh leluhur dulu disaring, yang baik-baik ini diteruskan, dilestarikan.

0: harapan saya kira kita karena ini masih generasi antara ya, antara generasi yang tua yang lahir dan pengalaman di kampung lalu kita hidup di kota, tetapi jangan lupa bahwa kita juga masih punya daya ingat tentang apa-apa yang dibuat oleh leluhur kita yang dianggap baik, karena kita lahir di kampung tentu tidak akan lupa kampung halaman.
1: Iya.
0: Nah, di kampung halaman itu ada apa saja? Kalau ada rumah adat, ada kepala suku, ada ritual adat, hendaknya kita ikuti, tidak usah kita menilai atau merendahkan mereka, karena apa yang mereka buat tentu di balik perlakuan mereka ada nilai-nilai yang terkandung yang positif bagi komunitas masyarakatnya yang bisa ditiru oleh masyarakat lain. Ya contoh tidak usah jauh-jauh seperti Baduy yang begitu bertahan dengan tradisi mereka, malah sekarang menjadi daya tarik besar.
1: Benar.
0: Para turis malah belajar dari mereka. Kenapa tidak boleh masuk kampung mereka tidak boleh pakai sandal seperti di Boti misalnya? Ternyata itu untuk kesehatan. Bukan karena pemali, bukan untuk kesehatan. Karena kaki kita kalau lebih sering pakai sepatu, maka kaki kita setelah semakin tua, dia semakin kecil dan tipis. Itu saya sudah lihat saya sendiri juga begitu. Karena kita sering dengan sandal, dengan sepatu.
1: Iya.
0: Tetapi kalau kita pulang kampung, misalnya sekali-sekali kita juga jalan karena ya, yang penting di tempat yang tidak berbahaya, ya sudah jalan kaki tidak apa-apa. Untuk bisa menyesuaikan antara kondisi badan kita dengan alam di sekitar kita. Nah, itu yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan.
1: Iya, baik, terima kasih.
0: Kemudian
1: banyak.
0: Yang
1: berikutnya apa lagi, Bapak?
0: Yang berikut begini, jadi saya selain pesan untuk bisa adaptasi tadi, kita sebaiknya jangan tinggalkan adat ini, karena adat ini kan istilahnya masih mempunyai kekuatan untuk mengendalikan perilaku sosial dari masyarakat adat mereka. Ini yang paling penting. Masih ada nilai, ada pesan-pesan, ada tita-tita yang perlu kita ikuti. Seperti kami di Leo itu ada 10 tita peradaban perilaku hidup sosial dan ada 2 pesan untuk kesadaran diri. Iwa seudua, iwa galegae. Artinya jangan mengaku-aku bahwa ini saya punya, ini kau punya. Seperti baku rampas, ini tidak enak karena orang lain juga butuh. Saya kira itu mungkin, artinya saling toleransi. Jadi toleransi itu sebenarnya di situ, bukan toleransi hanya soal kita pergi, misalnya ada Natal lalu dari pemuda ini Islam jaga gereja, ada Lebaran terus pemuda Katolik atau Kristen jaga masjid. Kita itu sebenarnya kecil saja itu luarnya saja, aksesoris yang kurang bermakna secara mendalam.
1: Iya.
0: Saya kira itu mungkin, Pak. Ya.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak untuk waktunya di Perempatan dari Kupang. Sudah berbagi begitu banyak hal tentang makna rumah adat dalam konteks hubungan sosial spiritual ini.
0: Spiritual.
1: Iya. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bergabung bersama kami dalam obrolan budaya Bapak Blasius. Selamat malam, sukses selalu, salam sehat dan salam budaya.
0: Selamat malam. Ya, saya juga ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila kurang puas bagi RRI Pro 4 Kupang.
1: Sangat-sangat puas ini. Nanti kotong bakal ketemu lagi ya, Bapak.
0: Oke, bisa. Ya, oke.
1: Baik.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Baik, Bapak, Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona semua, jampi mana-mana dulu karena Sesando Malam masih terus menemani Basodara semua. Tetap di FM 104,3.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong. Kali ini kita hadir kian mini drama dengan judul Kire Oli, legenda masyarakat Rotendao yang akan temani Kotong semua di malam hari ini sampai nanti di pukul 20 ya, lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: saya telah lama ingin berkeluarga dan sudah mencoba mencari seorang perempuan pendamping hidupku di negeri Ndau ini. Tetapi tiada seorang pun yang berkenan di hatiku. Semalam saya bermimpi dan rupa-rupanya itu sebuah petunjuk dari Dewata bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapak, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapak dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok, pagi-pagi benar.
2: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa. Namun, ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian, berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke Dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
3: Selamat sore. Permisi.
4: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
3: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Ndau. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
4: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku, supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
2: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
3: Moneama dan Bungu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
4: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bungu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
3: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndau ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bungu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
4: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
2: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
4: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
5: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
4: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Ndau, namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
2: Demi tujuan ini, Deo Rai dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara Petuhuta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara Petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deo Rai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan Yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulon Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
6: Hemadolena anakku.
7: Iya mama.
6: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
7: Baik, Mama.
2: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deo Rai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu begitu cepat hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
3: Helamatona iye nenek. Saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
8: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar. Akan kupanggilkan Hemadolena untukmu.
2: Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kerajaan.
8: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
7: Baik, nenek.
8: Kudoakan yang terbaik untukmu, cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
7: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, nenek.
8: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
2: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan hokda. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
7: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kerajaan yang telah mengaku menjadi diriku.
2: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulondau untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulondau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Hei, kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah, ilah, ini aplikasi.

0: butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

yang dibawakan secara anggun untuk menyambut para tamu kehormatan sebagai dorang punya simbol keramahan. Ada juga tari paraga. Nah, tarian akrobatik ini menggunakan bola ya yang dimainkan oleh para pria, tentunya dengan keahlian melambungkan bola kaki secara estetis. Nah, untuk tarian yang satu ini memang hanya dikhususkan ya untuk laki-laki. Nah, untuk itu mama kakak adik bahas saudara semua, memang banyak ya tarian-tarian dari daerah Sulawesi Selatan yang sampai dengan saat ini masih tetap dipertahankan. Salah satunya lagi tarian yang memang ini sangat terkenal, yaitu tari Pakarena. Ini merupakan salah satu tarian daerah Makassar yang cukup populer ya, yang mana tarian ini merupakan tarian yang dimainkan oleh penari wanita dengan membawa kipas. Nah, tari Pakarena ini sangat energik ya, dan diiringi musik dan nyanyian yang berjudul sama, yakni Pakarena. Untuk itu tarian ini sering dipentaskan ya untuk mempromosikan pariwisata di daerah Sulawesi Selatan.

0: Vatnajökull merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Vatnajökull terdiri dari dua suku kata, yakni Vatu, yang artinya batu, dan Naukull, yang artinya menyusui. Secara harafiah, Vatnajökull dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Vatnajökull, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Vatnajökull merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Uis Neno. Hal menarik yang dimiliki Vatnajökull adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Vatnajökull dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Vatnajökull menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Apa yang terlintas di pikiran Bapak Mama tentang NTT Mart? Pasar tradisional atau supermarket? Nah, NTT Mart bukan pasar tradisional atau supermarket biasa, tapi sebuah platform pemasaran dan distribusi produk-produk unggulan UMKM dari Nusa Tenggara Timur yang dikelola oleh pemerintah Provinsi NTT. NTT Mart adalah program Gubernur dan Wakil Gubernur NTT periode 2024-2029 Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma dengan konsep untuk memasarkan berbagai produk unggulan NTT mulai dari pangan, minuman, kopi, tenun ikat, makanan ringan, hingga kerajinan tangan yang semuanya dikemas secara modern dan menarik. Dengan NTT Mart, produk lokal NTT bisa menjangkau pasar yang lebih luas, membawa kekayaan budaya dan inovasi daerah ke seluruh Indonesia, bahkan dunia, serta meningkatkan kebanggaan masyarakat.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Selamat malam untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua. Seperti biasa kali ini Koto masuk dalam acara Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Selama 2 jam ke depan sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah atau di jam 11 malam nanti. Bapak, Mama, Kakak, Adik dong semua yang ingin bergabung, ingin senggol-senggol ya, berbagi informasi ataupun juga malam hari ini yang ingin minta lagu, beta tunggu partisipasi dari Bapak Saudara semua di malam hari ini. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya, untuk malam hari ini yang berada di alamat masing-masing ya. Tidak lupa juga untuk Bapak Saudara dong ya yang masih dengan aktivitasnya ataupun juga yang sudah beristirahat ya karena capek dengan aktivitas yang sudah dilakukan dari pagi sampai sore tadi. Jangan lupa juga untuk kita punya Bapak Saudara dong yang hari ini menemui hari bahagianya ya, ulang tahun ataupun juga anniversary atau ada momen-momen spesial lah ya di hari ini yang pastinya bahagia selalu, teteh manis selalu, kasih yang indah. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak Saudara dong semua, beta tunggu ya partisipasinya di kotak punya layan telepon di 0380-833-499. Dan juga bisa bergabung di line SMS dan WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043 ya. Karena beta tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua untuk kasih rame ya kotong punya acara di ini malam. Untuk itu Bapak Saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Basenggol, selamat malam. Ya, sayang sekali harus terputus ya di malam hari ini. Ya, bisa dicoba lagi di kotong punya line telepon Pro 4 RRI Kupang. Ya, beta langsung saja terima lagi yang sudah bergabung. Basenggol, selamat malam.
5: Basenggol, selamat malam. Salam, salve.
4: Salam, salve, selamat malam. Ini pasti dengan Bepung Kakak Miller nih.
5: Salam, salve, kakak sayang.
4: Apa kabar, Ro, di ini malam?
5: Ini ada duduk minum teh panas sambil mendengarkan suara emasnya Kak Rogan ini.
4: Aduh, makasih banyak.
5: Dan terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, karena beta pun Kak Rogan malam ini suara tambah bagus.
4: Iya, Baik, terima kasih untuk Bepeng Kakak Miller. Baik, ya. Ini mau lagu apa malam hari ini? Di Kota Pungli sendiri malam hari ini ada Tunggu Kakak Lamar ya dari Eni Freitas, ada juga Lu Kenal Veronica Ko, ada juga Panas Pela, Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama, ada Sadar Diri dari Willy Sapacua, seharusnya dari Kleni Niki Julu, dan juga ada TBN Qatar 3. Baik, silakan Bepeng Kakak Miller, mau senggol untuk sapa di ini malam.
5: Awal ini, terima kasih banyak Tuhan, beta pun kakak rogan sehat.
4: Amin.
5: Dan pulang hati-hati di jalan, dan kiranya damai dan cinta kasih Tuhan dan kesehatan yang baik dari Tuhan Yesus selalu ada untuk kakak.
4: Amin.
5: Tuhan memberkati, saya lanjut salam. Salam yang awal ini juga untuk Fendi, Mama Del, ada Bapak Rianti di mana lebih lupa nih. Yang berikut untuk Pliki betul. Yeah. Tomon, Mama Ani, Kakak Odi di Gok VU. Yang berikut ada Cecilia Kaja, semoga sehat selalu. Bapak Dion di Hane. Bapak Dan di Oen Lasi, semoga sehat selalu. Abang John di Takari, Kakak Feni Apa, Kakak Mervan Neno di Ekateta, Bung Pedro di Kota V, selamat malam Bapak sayang. Salam untuk Mama Marlin, Bapak Charles, semoga sehat selalu. Ada Mama Cantika di Kuanino, Bapak siapa dari Pulau Semau nih kakak?
4: Bapak siapa nih?
5: Nehemia kok?
4: Iya, Bapak Nehemia.
5: Oh iya, Bapak Nehemia selamat malam. Ibu Resmi Leker yang ada di Binilaka. Yang berikut untuk ini Mama Irni di Nefonono. Mama France di Nefokoko. Bung Milky di Camplong. Mama Erta Taimaman. Yang berikut lagi ada Kakak Lelita yang di Batu Plat. Ini sudah hilang. Di manakah? Ada ini kakak di NWS nih, kakak Melani. Selamat malam. Yang terakhir untuk Mama Jessie Lelogama iya, dan Bapak Oscar Sakaka dan Bung Milky di Camplong. Iya, yang lain belupa nanti besok lah kakak.
4: Oke, siap.
5: Terima kasih kakak Boi. Tuhan memberkati. Salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga Jalan Salak Kelurahan Oepura Kecamatan Molafa Kota Kupang. Oh ya, untuk Bapak Ako selamat malam. Baik. Mungkin ini saja kakak.
4: Iya. Yo, baik. Shalom. Shalom, Salve. Terima kasih selamat malam untuk beta punya kakak Miller yang ada di seputaran Oepura. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Masih di kota punya lain telepon. Basenggol selamat malam.
6: Basenggol selamat malam.
4: Malam juga dengan siapa di mana?
6: Ada di Satu Lutut
4: Tau. Iya, dengan siapa di mana?
6: Mau jalan-jalan.
4: Halo, iya. Sebelum jalan-jalan, ini dengan siapa di mana?
6: Dengan Tomon.
4: Tomon, apa kabar Tomon?
6: Aman, terkendali.
4: Wih, mantap. Ada bikin apa nih?
6: Ada dulu, dengan Tomon. Adi-adi sementara kopi panas dengan terowak suara yang manis.
4: Widih. Ininya kayaknya kopi gula terlalu banyak makanya su bilang kotong manis nih. Baik, beta punya Tomon mau lagu apa ini malam?
6: Yang tadi ini. Lagu apa lagi?
4: Yang mana?
6: Coba dari ini, yang ke mana?
4: Ada Tunggu Kakak Lamar, ada juga Lu Kenal Veronica kok.
6: Veronica.
4: Oh, Veronica, baik. Silakan, mau jalan-jalan pi sapa-sapa ini malam.
6: Jalan-jalan ke rumah tujuh dulu.
4: Silakan, siapa di sana?
6: Salam semua sapurata ke ruang Galnabe di rumah tujuh. Yang kedua buat keluarga Bang Idae, Detan, di Wehenda, Reknamo. Om Endang, salam kenal, masuk semua Om Endang. dan buat Ropa Miller kau se di Epura. Salam kenal yang sudah senggol, terima kasih banyak kepada Ropa Miller. Yang ketiga buat keluar dari Omolo. Sapura semua untuk salam buat Bapak Desa Omolo. Dan ketiga empat buat Manu Belon, Sulamo.
4: Iya.
6: Semua Sapura supaya orang jangan bosan ngomong kucuar.
4: Baik.
6: Terakhir buat Melaka. Sapura semua.
4: Baik.
6: Terima kasih kau kan. Selum,
4: terima kasih kembali untuk kita punya Tomon yang ada di Fatuk Nutuk. Terima kasih Tomon sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RR Kupang ya. Sistem salam Sapurata sah ya. Biar Kota Pembasadara dong di belakang bisa ikut bergabung juga. Baik, beta masih terima di 0380833499. Basenggol selamat malam.
7: Halo, Besenggol dan.
4: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
7: Bapak Alo.
4: Dengan Bepung Bapak Alo. Apa kabar Bapak?
7: Kabarnya selalu baik.
4: Baik. Baik, Bepung Bapak ada bikin apa ini malam?
7: Ini ketemu beta ada duduk dengan anak ini Om anak Hanis Nana bersama istri di rumah ada cas HP ini.
4: Oh begitu ada cas HP. Baik, Bapak Alo, silakan mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam.
7: Yang pertama buat Pak Rogang dulu yang kami para mengabari ini, selamat malam, selamat bertugas dan sebentar kembali tadi di jalan di rumah dengan sehat walafiat. Juga untuk Bapak Mon dari Patuk Nutu tadi, Raknamo sebelah, selamat berkenalan juga. Juga keluarga Nus Nino yang ada di Raknamo, Bapak Endang, dan Bapak Men, juga Bapak Saka Babau, juga Bapak Miller yang tadi baru lewat, selamat malam. Juga Bapak Maia, Pan Muti, Mama Sel bersama Pit, juga anak Fendi di Weteta, Bapak Omnya Bapak Louis, Bapak Lius, bukan Bapak Lius, Bapak Louis.
4: Iya Bapak Louis.
7: Juga Bapak Lius Lamu Randi di Lalali, Oi Lalali, juga Fendi Bajo, juga Mama Desi Dalogama, Mama Marlin bersama Mama Papa Charles, dan juga yang lain nanti malam, besok malam lagi baru di kampung. Oh ya, nanti lihat toli-toli juga. Selamat malam.
4: Baik.
7: Ya, salam, selamat malam, Salve.
4: Baik, salam, selamat malam, Salve. Terima kasih kembali untuk beta punya Bapak Alo ya, yang sudah bergabung di ini malam. Untuk itu beta terima dulu yang sudah gabung lagi di line telepon. Basenggol, selamat malam.
8: Selamat malam, Kak Roga.
4: Malam juga. Dengan siapa di mana? Oh.
8: Orang Niki-Niki, Kak Roga.
4: Orang Niki-Niki, ada siapa tuh?
8: Ada Ma Aileen,
4: Ma Aileen, apa kabar Mama?
8: Sehat-sehat, Kak Rogan.
4: Wih, ada bikin apa nih?
8: Ada di pantau, Sami.
4: Wih, ada yang siapa-siapa di rumah.
8: Ada my husband.
4: Wih, di mantap. Itu dulu. Baik, silakan. Bepung Mama Aileen, mau senggol-senggol untuk siapa Mama?
8: Yang pertama buat Bapak Dan, Bapak Dion, Kak Firi, Kak John Tekari, Kak Joy Keudi, Mak Jesse, Mak Kuni, Kak Yusin Kais, Bapak Alveran Merles, selamat malam. Terus Bapak Alveran, ada tidak berasal dengan Bapak Aileen, orang dari Ismela, Kak Cuki sana, selama dong. Terus buat Bapak Meye, Kak Danger, Kak Milky, Kak John Tekari, ada Opa Miller, selamat malam Bapak, Kak Kakak Reflan, Bapak Nehemia, Bung Pipu, Bapak Aku Menebelon, ada Ade Melani, Ama Tumi, terus buat Ibu Yati, Manita Memadi, Kakak Cari Nomlini, Gila Mantasi, Kakak Firdi, pokoknya buat salam buat semua. Yang ke depan untuk perombat malam ini, mohon maaf kalau tidak sudah satu persatu, semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Dan buat Kak Ron yang bertugas, tetap semangat. Semoga murah rezeki, lancar segala sesuatunya. dan buat kakak Rate, kak Kristina semua.
4: Baik.
8: Selalu juga. Ya, kita karogan baik hati, tolong selamat malam. Oh, karogan?
4: Iya.
8: Titip itu lagu yang ini Adam, apa? Hawa tipu Adam yang buah.
4: Oh, begitu. Iya.
8: Oke, terima kasih karogan. Salam.
4: Baik, salam. Terima kasih kembali. Selamat malam ya untuk beta punya Mama Aileen yang ada di Niki-Niki. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di ini malam. Beta terima lagi dulu masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
9: Senggol dong.
4: Senggol juga. Dengan siapa di mana nih?
9: Ini dengan Ma Ina di Oeltune.
4: Dengan Ma Ina di Oeltune.
9: Iya.
4: Apa kabar?
9: Baik, Kak Rogan.
4: Oi, ada bikin apa nih?
9: Ini Kotong ada kumpul keluarga di saudara hari Rabu mau nikah, kakak.
4: Woi, mau gacor ini ya?
9: Iya, mau gacor.
4: Woi. Bebe Ma Ina dong nih, kalau acara makan habis pulang kok atau makan habis nah goyang dulu?
9: Makan habis itu mesti bayar makanan, Kak Rogan.
4: Ah, betul itu. Jangan kau andi kau makan habis langsung. Kau tuh pulang sudah kok.
9: So, deh Kak Rogan, makan habis itu harus bayar makanan itu dengan goyang.
4: Wih, di biasa kalau di pesta, lagu apa yang Ma Ina pasti langsung maju itu kalau dengar?
9: Ini, boleh? Bola kala.
4: Oh begitu.
9: Ya, bosan hala, bosan hala.
4: Bosan hala.
9: Ya, itu Ma Ina pun hobi.
4: Oh, Ma Ina pun hobi ya, bosan hala. Ya,
9: betul sekali, Kak Rogan.
4: Baik. Kalau bonet orang? Sontak lalu.
9: TB.
4: Ya. Baik. Silakan beta punya Ma Ina mau senggol-senggol untuk siapa di malam?
9: Senggol pertama buat Om Temi, Om Hanif yang nanti hari Rabu akan mengikuti pernikahan kudus.
4: Mm-hmm.
9: Dan terus Mama Tony juga di Oeltune. Terus Mama Dion di Oeltune juga. Terus Opa Miller yang baru lewat itu. Senggol dong Opa Miller. Terus Bapak Dion di Hane, terus Bapak Aloseran di Porestenya, terus Bapak Yadim bersama Mama Nita yang lagi pantau Pro 4 juga. Sebentar ini masuk sudah ini Kakak Yadim.
4: Baik, siapa terus, lagi? Terus,
9: Kakak Joy di Molotenya. Aduh, beta minta sayur dari kemarin-kemarin. Ini Kakak Joy sendiri kasih beta,
4: Baik.
9: Terus Mama Yanti di Kiumabun bersama suami dan anak-anak. Tolong dengar Ma Ina pun suara,
4: Wih, itu dulu.
9: Terus Bapak Petrus To bersama istri, tolong juga dengar Ma Ina pun suara sayang. Terus salam sapu rata Kak Rogan.
4: Iya baik kak.
9: Oke, dan yang terakhir buat Kak Rogan sebentar pulang hati-hati di jalan
4: Iya.
9: Oke, salam.
4: Baik, salam. Terima kasih kembali, selamat malam untuk beta punya Ma Ina yang ada di Oeltune. Terima kasih Mama sudah bergabung ya di malam hari ini dan selalu setia untuk terus dengar Kotong ya di Pro 4. Iya, baik. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta bacakan dulu yang sudah bergabung di line WhatsApp-nya. Malam Kakak, ini dengan Abang Rando di Nenu. Mau salam-salam buat teman-teman yang ada di Gang Derita. Ada Rio, Yosua, Isko, Victor, Baitius, Eto, Bang Ari. Buat Pak Max, Pak Yanto, dan juga buat Abang Noh yang ada di Amfuang Tengah. Buat semua fans Pro 4, diwakili oleh Opa Miller, buat kakek yang bertugas, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kakak Rando yang ada di Nenu. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima lagi, masih di layan telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
10: Malam.
4: Malam juga. Dengan siapa di mana?
10: Ini dengan Bapak Maie di Panutio.
4: Bapak Maie tumben ini malam kegabung agak terlambat.
10: Lagi sibuk-sibuk dengan acara tadi ama jadi baru pulang ini.
4: Weh. Acara apa itu Bapak?
10: Acara ana do punya pernikahan apa ini?
4: Apa?
11: Pernikahan adat.
4: Oh, pernikahan adat. Masuk minta begitu?
11: Iya.
4: Baik, ya, sonde gacor sedikit kok, goyang ambil tebe sedikit, jai kok.
11: So acara beba beta goyang ambil sedikit, jadi beta ingat furo empat, lebih baik beta pulang.
4: Terima kasih banyak ya Mbak Pembapa dong nih ya. Ini yang kadang-kadang Tuan Pesta bilang cari Mbak Pembapa sama Iyeno di mana ini. Baik, Mbak Pembapa silakan Bapak. Mau senggol-senggol untuk siapa? Itu sudah, itu yang makanya Mbak bilang tuh Mbak Pembapa ini malam kegabung agak terlambat padahal ada piku acara dulu ya. Itu dia ya untuk TB di rumah ya, balas di rumah. Baik, silakan.
11: Ya, senggol pertama untuk Opa Miller, Jayapura.
4: Mm-hmm.
11: Terus Mama Aileen di Niki-Niki. Terus Mama Ernie di Nevonono. Terus Bapak Peo di Sulamo. Ini Bapak A. Common Belon.
4: Mm-hmm.
11: Ini Bapak Tommy.
4: Iya. Mm-hmm.
11: Di MBS. Terus Melki di Camplong.
4: Iya. Yeah.
11: Mama Desi Lelogama. Ini Lelita di Batu Plat.
4: Mm-hmm.
11: Bapak Dio di Hani. Siapa lagi? Ini siapa lagi? Semua-semua sudah bergaul. Lupa separuh.
4: Baik.
11: Ini Om Habelau di Wetnutu dan pasangan nanya.
4: Mm-mm.
11: Selamat malam.
4: Iya, baik. Itu saku Bapak?
11: Ya itu sudah.
4: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta Pembapa Maia yang ada di Panmuti ya, sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Beta terima dulu di lain telepon. Mas Enggol selamat malam.
12: Mas Enggol selamat malam.
4: Malam juga dengan siapa di mana? Oh ini.
12: Ini pendatang baru dari Karvita ini.
4: Pendatang baru dari Karvita. Ama Herman. Apa kabar?
12: Baik-baik, Kak.
4: Woi, ada bikin apa nih, Bepo Ama nih?
12: Tidur-tidur dengan Radio Pro 4 nih.
4: Ada yang sapa-sapa, oh. Sendiri-sendiri, Sako.
12: Ini sendiri-sendiri, Mbak Tua ini, Bos.
4: Iya, baik. Untuk beta punya Ama Herman, silakan. Mau senggolnya untuk siapa?
12: Jadi kisah yang beta... Tiga dua nama ini.
4: Mm-mm, baik, siapa-siapa tuh?
12: Bung Endang.
4: Mm-mm.
12: Bung Miller.
4: Iya. Yeah.
12: Bung Joyce.
4: Mm-mm.
12: Ma Iye yang baru lewat itu.
4: Iya, Bapak Ma Iye.
12: Oh, siapa? Tadi
4: Tomon.
12: Oh, Tomon.
4: Iya. Yeah.
12: Kawati di Perunas. Mm-mm. Yang biasa tersenggut nama. Ini... Pak Miller sudah tadi kok?
4: Iya.
12: Pak Miller. Ini. Itu saya Om Peo di Selamu.
4: Baik.
12: Om Elki. Salam untuk semua-semua saja.
4: Baik, siap.
12: Selamat malam, Pak.
4: Iya. Terima kasih untuk beta punya Ama Herman yang ada di Karvita yang sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Langsung saja beta kasih dulu ya beberapa nomor lagu. Ada TBN Qatar 3 dan juga ada Lu Kenal Veronica Ko.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakebui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakebui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan atau lebih tepatnya sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki mas kawin dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakebui memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakebui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakebui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakebui terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakebui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau benik hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan benik hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan benik hau. Kemudian benik hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari benik hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu benik hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian benik hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi dua dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakebui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku

0: Bapak, Mama, Kakak, Dewa, Saudara dong semua. Tentunya masih di Basengkol. Salam-salam dan minta lagu ya. Beta masih tunggu partisipasi dari Bapak Saudara dong semua di ini malam yang ingin bergabung, ingin Basengkol ya. Untuk Bapak Saudara dong semua. Langsung aja beta terima dulu, masih di kota punya lain telepon. Basengkol, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga dengan siapa di mana, Om?
1: Dengan Nita di Manubelon.
0: Dengan siapa di Manubelon?
1: Nita.
0: Nita?
1: Iya.
0: Apa kabar, Kakak Nita?
1: Kabar selalu baik.
0: Baik, ada sementara bikin apa nih?
1: Ada duduk santai perempat.
0: Dengan siapa-siapa, oh, di rumah?
1: Isi rumah.
0: Oh, dengan isi rumah. Siapa-siapa? Isi rumah saya nih, weh. Dia sampai perabot dong juga tuh bilang orang isi rumah sama ini. Ada siapa-siapa nih, Kakak Nita?
1: Bersama Ibu Bapak.
0: Iya, baik. Kakak Nita, mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagu ini.
0: Di Beta Pungli sendiri ada Tunggu Kakak Lamar, ada juga Panas Pela, Pice Kota Sedikit Lebih Lama, Sadar Diri dari Willy Sapacua, Seharusnya dari Kleni Niki Julu, dan juga ada TB Cukup Cuaca Saja. Baik, silakan senggolnya untuk siapa?
1: Salam buat Bapak Aku di Manuelon. Kalau Pantan bergabung sudah. Berikut Mama Aileen, Mama Mary, Opa Miller, Bapak Maie, Jomon, Kayusen, Kavendi. Ya, akhir buat orang alamuku yang lagi pantau perempat, selamat malam. Dan kakak datang.
0: Siapa lagi?
1: Pulang hati-hati di jalan, makasih,
0: salam. Shalom, terima kasih, selamat malam untuk beta punya kakak Nita yang ada di Manubelon. Terima kasih, selamat malam.

0: Dari mana nih?
1: Dengan Bung Pedro di Kutubis.
0: Dengan siapa di mana?
1: Pedro di Kutubis.
0: Dengan Bung Pedro. Apa kabar?
1: Ya, puji Tuhan, baik-baik.
0: Iya, Bung Pedro, mau lagu apa malam hari ini?
1: Ada lagu apa, Kak?
0: Di malam hari ini ada Tunggu Kakak Lamar, ada juga Panas Pela, Sedikit Lebih Lama, dan juga ada Sadar Diri.
1: Biar sadar diri.
0: Baik, silakan senggolnya untuk siapa?
1: Ya, single yang pertama buat Pop Miller, Bapak Aloseran, Bapak Maia, Bung Joy Molteng, Bung siapa lagi ini Kakak Bapak John Pakari. Omon, Bung Valdes, Kakak Cindy, Cindy Teta, Kakak apa lagi, Puni Mutis,

0: malam hari ini di line chat. Selamat malam kakak, ini dengan Wanti Sila yang ada di Ampuang Tengah, tapi sekarang lagi stay di Kupang ya. Mau titip salam buat orang kampung dong, ada mama, bapak, adik dong semua. Dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, dan salam sehat untuk semua. Buat kakak yang bertugas, terima kasih. Makasih kembali untuk kakak Wanti Sila yang lagi stay di Kupang ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di line chat WhatsApp ya untuk malam hari ini. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, beta masih tunggu di 0380-833-499 untuk Bapak Mama Kakak Adik dong yang ingin bergabung ya di malam hari ini. Jangan lupa untuk gabung ya, senggol-senggol untuk Kotong punya Bapak Saudara dong semua yang sudah senggol Kotong pun nama tadi. Jadi biar Kotong bahas senggol ya di rumah. Wah, beta tadi sudah senggol. Nah, ini Andi ya, dia sudah senggol balik nih. Untuk itu masih di Kota punya lain telepon, beta masih tunggu di malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
1: Malam Kakak Rogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana? Oh,
1: ini dengan Bapak Ako.
0: Awe, orang Manubelon dong. Apa kabar Bapak?
1: Ada tidur maleng dan duduk pantau ini Kakak Rogan.
0: Ini jam bilang batas tangga dengan kakak Nita dong nih.
1: Eh, ada dengar ini.
0: Oh begitu, ada yang siapa-siapa di rumah oh.
1: Ini ada duduk sendiri-sendiri, ini jomblo, ini kakak Rogan.
0: Aduh, berarti sama su Kotong. Baik, beta punya Bapak Ako, silakan mau senggol untuk siapa Bapak?
1: Senggol yang pertama buat sekolah, sama ketiga, sama satu. Selanjutnya untuk Bapak Maria di Muti, cinta sama senggol Tengah, Bapak Juri di Molten.
0: Iya.
1: Bu Jam di Amere, Mama Ami Tueteta, Kepasata Polisi, Mama Jiwetau, Mama Aili Muti-Muti, terima kasih atas penggolongnya, Bapak Nerva Eketeta, Mama Humi Muti, bersama dikasihnya, Mama Juti Rekawana, selamat malam Nana, Mama Juti, Mau Hansisi, Opa Miller, Kause, bersama keluarga, terima kasih atas penggolongnya, Tomon di Sabtu Kanutu. Terus Kakak Nita, selamat malam, terima kasih atas senggolannya. Selanjutnya, ini Kakak Rianti di Poet Kaliti. Terus Mama Ina di Waltuna, salam kenal dari Bapak Ako. Yang terakhir, buat Kakak Petro di Kotewi, salam kenal dari Bapak Ako.
0: Baik.
1: Terima kasih Kakak.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Ako yang ada di Manubelon. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk malam hari ini ya. Salam buat keluarga semua untuk Bapak Ako dan juga buat Kakak Nita yang ada di seputaran Manubelon. Untuk itu Bapak Mama Kakak Deba Saudara dong semua, beta terima lagi masih di Kotong punya line telepon ya. Oke, bisa bergabung lagi untuk Bapak Saudara semua di ini malam. Bapak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga dengan Mama Sapa di mana nih?
2: Dengan Ma Elda di Tofa.
0: Baik, Ma Elda bisa kasih kecil sedikit monitor radio dulu kok.
2: Sudah?
0: Iya. Baik, Melda, ada bikin apa ini Beb Mama nih?
2: Lagi bareng-bareng sambil dengar Perempat.
0: Wih, begitu. Kok aja sampai tadi bareng-bareng putar lagu TV, ada TV di situ, di rumah?
2: Oh, TV sedikit, menghabis bakar mana. TV-TV, sanggup.
0: Oh, su TV-TV?
2: Goyang kaki, sah.
0: Wih, mantap. Oh, jadi kalau goyang kaki sedikit, saya itu goyang TV sedikit, eh?
2: Iya. Ayun-ayun kaki dong.
0: Itu sudah, yang penting Kotong bisa goyang, eh?
2: Iya.
0: Baik, beta punya Ma Elda, silakan mau senggol untuk siapa di ini malam, Mama?
2: Mau senggol buat ini Karogan, selamat

0: bertugas.
1: Iya.
0: Ini Tuhan Yesus memberkati.
1: Amin.
0: Bapak aku yang baru lewat. Ini Bapak John semuanya. Ini Abang Milky semuanya. Mbak Fatululi, Mbak Anita, Abang Joy, Kak Dani, ini Nona Melan, ini Nona siapa yang di Moloko, di mana ini?
1: Amana,
0: di kapan nih? Oh, pokoknya buat semua sakarongan, lagu apa?
1: Lagu sudah ada, ini nanti Beta akan kasih lagu TB, Cuaca Saja, dan juga akan ada Sadar Diri.
0: Iya, iya. Selamat malam buat Karogan, Tuhan Yesus memberkati dan salam semua.
1: Iya, baik.
0: Selamat malam, Karogan.
1: Baik malam juga. Untuk Ma Elda, salam juga ya untuk orang rumah semua yang selalu setia untuk dengar Kotong di Pro 4 RRI Kupang ya untuk malam hari ini. Untuk itu, Pak Saudara semua, sambil Kotong tunggu, langsung saya beta kasih dulu ya beberapa nomor lagu. Untuk teman di Kotong semua, masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu.

Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, sekitar 19 km ke arah timur Kota Soe. Sejak tahun 1999, Benteng None mulai diperkenalkan sebagai salah satu objek wisata budaya. Benteng None merupakan peninggalan budaya yang berusia sekitar 8 abad, berupa pagar dari batu setinggi 1,5 meter, lebar 50 cm, dengan pintu masuk selebar 2 meter. Pada beberapa bagian dari pagar tersebut dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng berupa tebing batu curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan Lopo. Selain itu, Benteng None dikelilingi satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau Lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat menerima tamu termasuk raja. Ada empat tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi sekitar 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu tersebut tidak pernah diubah selama 8 abad.

Tempat penting berikut dalam benteng None ialah tempat perundingan atau dalam bahasa setempat disebut pene. Pene berupa tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di pene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan menghadapi musuh. Setelah berunding di tempat yang disebut pene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang terdiri atas rumah adat, satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari Pene, di seberang jurang yang terjal, terdapat sebuah bukit batu yang luasnya sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang, diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None, terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil, tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

Benteng None di Kampung Adat Tua None, Desa Tetaf, Timor Tengah Selatan akan menjadi catatan budaya yang tak terlupakan. Perlu dijaga keasliannya dan dilestarikan sebagai peninggalan tempo dulu yang menambah perbendaraan budaya Timor Tengah Selatan.

0: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua, baru saja kau dengarkan ya salah satu nomor lagu TB Rambo ya. Yang mana lagu ini ya akhir-akhir ini sudah mulai kembali ya viral ya, yang mana mungkin karena orang sering menggunakan lagu ini di story mereka, TikTok ya dan lain sebagainya, sehingga lagu ini sudah mulai kembali lagi kotong dengar ya. Jadi untuk itu bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua yang masih terus bersama kotong di malam hari ini, selamat malam saja ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah beta kasih ya, yang sudah di request oleh bapak mama kakak adik saudara dong semua. Dan untuk itu langsung saja beta terima lagi dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Pak Senggol, selamat malam.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga, dengan siapa, di mana nih?
1: Senggol kena orang Molteng.
0: Wih, Senggol kena orang Molteng, berarti ada Kak Joy nih kok.
1: Betul sekali, 100%.
0: Wih, mantap. Apa kabar?
1: Kabar selalu baik-baik seperti Karogan di.
0: Baik. Oke, Kakak Joy, mau lagu apa malam hari ini, Kakak Joy?
1: Yang tadi lagu pertama, Karogan.
0: Oh, yang pertama, Sako?
1: Karogan.
0: Baik, silakan Senggolnya untuk siapa?
1: Ya, awalnya buat Karogan lagi di studio. Selamat bertugas. Semoga berkati Karogan.
0: Amin.
1: Jadi terpulang hati-hati di jalan. Semoga tiba di rumah dengan keadaan sehat dan walafiat dan
0: fisik.
1: Salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Terus yang pertama buat Bapak Alotiran di Patelio Tengah, selamat malam Bapak Tayang. Terus yang berikut buat Bapak Ako di Manugelor, Mama Jis Galogama, bersama Bapak dan Natalia di Katari. Terus buat Milin di Niki-Niki. Terus buat siapa lagi, kan Natalia juga, Kaki di Katari juga. Terus buat Kak Delvin di Binoni. Terus buat semua-semua Sakarogan yang lagi pantau pada ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus berkati kita.
0: Iya.
1: Sakarogan.
0: Iya, silakan.
1: Pisang emas bertandan dua.
0: Cakep.
1: Masak sebiji peti. Utang emas boleh dibawa. Utang budi membawa mati.
0: Mantap.
1: Karogan, selamat bertugas. Sebentar pulang hati-hati. Makasih, salam.
0: Salam, terima kasih kembali untuk kita punya Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih Kakak Joy sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Beta terima lagi masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Karogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
2: Dengan Ferdi.
0: Dengan Ferdi di mana nih?
2: Merdeka.
0: Merdeka, apa kabar?
2: Lagu.
0: Apa kabar dolo? Ini main lagi langsung tembak lagi. Lagu saya ini, woi, ini kotong bisa lari yo. Woi, tetangga dong ini buru-buru mau pimana. Karmana, ada buat apa? Kabar Karmana?
2: Dengar Pro 4.
0: Lagi dengar Pro 4. Baik, mau lagu apa?
2: Pengen
0: di Beta Bunglis malam hari ini ada Panas Pela, ada juga Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota, seharusnya dari Kleni Niki Julu, dan juga ada Toton Karibo dengan Gandong.
2: Itu yang terakhir tuh.
0: Yang terakhir?
2: Ya.
0: Baik, silakan Senggolnya untuk siapa?
2: Sama buat Karogan, sama semalam saat bertugas. Terus salam Senggol biar sama buat Kak Joyce Molte yang tadi baru lewat, Bapak Aloseran. Terus buat Kak Melki Camplong, Melki Seko bersama Desna, bersama istri dan omanya semuanya, selamat malam. Terus buat Kak Odi Gosteu, Erni Neponono, Kak Bapak Mak Iye di Panmuti.
0: Iya.
2: Terus buat Kak John Takari, John Camplong, Joyce Molten sudah. Pokok singkatnya semua saya
0: kak
2: datang.
0: Iya.
2: Kak Rogan.
0: Baik.
2: Malam.
0: Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Kakak Ferdi di Merdeka. Terima kasih Kak Ferdi sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. untuk malam hari ini. Selamat malam, tentunya selamat berapa saja ya untuk basodara dong semua. Untuk itu beta masih tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu Pak Mama Kakak Adik Basodara semua, beta langsung saja terima lagi dulu yang sudah gabung di line telepon. Mbak Sengko, selamat malam.
3: Shalom, selamat malam Kak Roga.
0: Shalom, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: John di Camplong.
0: Dengan Kakak John. Apa kabar Kakak John?
3: Puji Tuhan, juga sehat.
0: Baik, baik, Kakak John, ada bikin apa nih?
3: Sebentar Pak, pulang dari saya sendiri musim begini.
0: Wes, musim begini ya.
3: Musim begini enggak apa-apa.
0: Nah, ini masih sedu nih Kakak John su pulang.
3: Masih dibuka acara ini, artinya mau tujuan anggaran memicu ini, Bang.
0: Oh, begitu. Awe, ini orang bilang ini orang baru mau acara bebas nih.
3: Kalau
0: mencari itu yang agak susah ya kalau ngomong. Baik, Bapak Kakak John silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Salam yang pertama ini baru lewatin siapa?
0: Yang baru lewat ada Kakak Ferdi di Merdeka.
3: Oh, salam kenal John di Campung tadi senggol. Selamat malam Kak Ferdi.
0: Baik.
3: Ferdi Campung. Bokosan Kakari, Joy di Morde. Mbak Sila. Apa aku? Yang di Apur sudah masuk apa belum?
0: Kakak Miller.
3: Ya ya.
0: Sudah tuh.
3: Selamat malam. Nih ini yang terakhir ini untuk di mana di Patrulik.
0: Iya.
3: Sama Tom, ini sama siapa yang di Panmutin, bak siapa? Salam kenal John di Campong. Es ini Mama Nita di Aceta.
0: Iya.
3: Kak Fendi. Mbak Sila, yang terakhir buat Karol di studio, pulang dengan selamat sampai di rumah. Jantis memberkati.
0: Baik. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Kakak John yang ada di Camplong. Terima kasih Kakak John sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini. Memang sekarang ini ya lagi musimnya pesta ya, orang nikah ataupun juga Kotong Poanado yang sambut baru ya. Jadi ini untuk makan daging memang harus kuat ya, bukan soal kuat ya, tetapi harus ya untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai Kotong Pemulut John bisa rem-rem nah Andi ya. Nanti kalau sakit itu yang agak susah. Baik, untuk itu Bapak-bapak, Kakak, Adik, Saudara semua, terima kasih banyak ya untuk Bapak Mama dong yang tadi sudah sempat pergi ke acara, tapi ingat aduh Pro 4 Bas Senggol harus pulang dulu untuk gabung dulu ya. Terima kasih kembali yo untuk beta punya Bapak Maye ya. Ya tadi Bapak Maye cerita bilang ini pipes tamason lama susah sampai acara WB pulang dulu ah, ini mau gabung di Pro 4 nih. Terima kasih untuk beta punya Bapak Maye. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, sambil kotong tunggu langsung saja beta kasih dulu ya beberapa nomor lagu yang pastinya akan teman ini bahas saudara semua masih di bahas senggol.

Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, diantaranya lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satupun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

mendengar kata Lama Lera bagi sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah tidak asing lagi karena mengingatkan orang tentang tradisi orang Lama Lera dalam menangkap ikan paus. Lama Lera terletak di sebelah selatan Pulau Lembata. Masyarakat Lama Lera sejak dulu terkenal sebagai masyarakat nelayan dan penangkap ikan paus secara tradisional. Desa Lama Lera berada di wilayah Kecamatan Wulandoni. Dulu, Kampung Lama Lera merupakan kampung terpencil, terisolasi, dan jauh dari keramaian. Tetapi sekarang mulai ada beragam kegiatan pembangunan termasuk pembuatan jalan aspal sehingga memudahkan transportasi. Bapak Mama Bosodara, Kampung Lama Lera dibangun di atas batu cadas dan batu karang tepat di kaki atau di lereng bukit. Desa Lama Lera dengan panorama alam pegunungan yang sedikit gersang, serta deru ombak pantai selatan, topografinya yang bergunung-gunung dan berbatuan disertai dengan kemiringan yang cukup terjal, sangat menantang kehidupan orang Lama Lera. Kebiasaan masyarakat Lama Lera untuk berburu ikan jenis mamalia sudah merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Memang, perburuan ikan paus ini sangat berisiko tinggi karena perburuan dilakukan di laut lepas dengan gelombang tinggi. Tapi itulah tradisi yang tetap dijalani oleh generasi sekarang dan mereka telah terbiasa, sekalipun harus berhadapan dengan bahaya yang bisa merenggut nyawa mereka. Tradisi atau budaya penangkapan paus dilakukan setiap tahun. Sebelum musim berburu, diadakan upacara adat sekaligus misa untuk memohon berkah dari sang leluhur sekaligus mengenang para arwah nenek moyang mereka yang gugur di medan bahari karena bergelut dengan ikan paus. Upacara atau misa atau biasa disebut leva dilaksanakan setiap tanggal 1 Mei. Secara resmi penangkapan ikan paus terjadi pada bulan Mei sampai November, namun ada juga yang dilakukan bulan Desember sampai April ketika ikan paus melewati perairan Laut Sawu. Pada bulan-bulan tersebut, orang Lama Lera menamakan bulan perburuan atau disebut dengan Baleo. Musim leva ini merupakan waktu khusus untuk melaut serta berburu ikan paus dan ikan-ikan besar seperti lumba-lumba, hiu, pari. Di saat musim inilah, masyarakat Lama Lera beramai-ramai melaut. Karena menurut mereka, di musim-musim inilah ikan-ikan besar sering muncul dan menampakkan dirinya di permukaan Laut Sawu. Masyarakat Lama Lera pada umumnya berburu menggunakan cara tradisional untuk menangkap paus atau yang biasa disebut kotok lema. Perahu yang digunakan adalah perahu layar yang menurut bahasa daerah Lama Lera disebut paledang. Perahu layar tersebut dilengkapi dengan alat tikam atau harpon tangan yang disebut tempuling, tali panjang atau tali leo yang diikat pada mata tombak atau tempuling, dan ditambah bambu sepanjang 4 meter sebagai alat bantu tikam. Dalam satu paledang biasanya dimuati oleh 7 kru. Biasanya dalam setiap perahu ada orang khusus memegang peranan dalam menikam paus adalah juru tikam yang disebut balafaing atau lamafa. Perburuan paus biasanya dimulai pada bulan Mei. Perburuan dilakukan menggunakan perahu yang terbuat dari kayu yang disebut paledang. Orang yang bertugas menikam paus disebut lamafa. Lamafa nantinya akan berdiri di ujung perahu, dan untuk menikam paus lamafa akan melompat dan menikamkan tombak tempuling pada paus. Paledang didesain tanpa ada penutup agar para awak kapal dapat memantau ikan yang muncul ke permukaan. Apabila terlihat munculnya ikan, maka paledang akan mendekati ikan tersebut dan juru tikam mengangkat tempuling dan siap untuk menancapkan tempuling tersebut tepat ke bagian jantung paus. Biasanya tikaman dilakukan sampai 4 kali atau lebih. Ketika tikaman pertama merupakan saat yang paling berbahaya bagi para awak paledang karena paus akan berontak dan mengamuk, bahkan tidak jarang perahu paledang akan dibawa oleh paus ke dalam laut atau terbalik-balik bahkan dihancurkan oleh kepala atau ekor paus.
Setelah paus sudah mulai lemah dan tidak berdaya lagi, serta untuk lebih mempercepat kematian ikan paus, maka ada bagian yang dirobek oleh pisau tajam agar darah cepat keluar dan paus tersebut cepat mati. Setelah terlihat mati, maka paus tersebut ditarik atau ditonda oleh perahu-perahu sampai ke pantai La Malera dan siap untuk dipotong-potong dan dibagi-bagi. Pembagian daging paus sudah ditentukan sejak zaman nenek moyang mereka. Daging paus yang diperoleh dari perburuan ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh penduduk sesuai besar kecilnya jasa wakil anggota keluarga mereka dalam proses perburuan pausnya. Selain hasil daging, masyarakat juga memanfaatkan minyak paus sebagai minyak urut, bahan obat, dan bahan bakar untuk pelita atau lampu teplok. Semua bagian paus adalah penting dan terpakai, antara lain daging, kulit, lemak, darah, dan tulang. Ketika ada satu ekor paus ditikam, maka semua masyarakat La Malera akan mendapatkan jatah. Walaupun tidak ikut ke laut, karena bisa dibarter dengan ikan lain atau hasil bumi. Kini para orang tua di La Malera berusaha keras untuk melatih anak mereka menjadi La Mava. Hal ini disebabkan karena makin hilangnya kesadaran para pengungsi.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di malam hari ini di Basengkol. Salam-salam dan minta lagu. Untuk Bapak Saudara semua yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati ya, karena masih ada resok untuk bisa bergabung lagi di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu, Beta Rogan masih akan terus temani Bapak Saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...10% dari hidup ini adalah tentang apa yang terjadi pada dirimu. Dan 90% sisanya adalah tentang bagaimana caramu bereaksi terhadapnya. Charles R. Swindoll.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Sukses adalah wujud kesempurnaan hidup. Dea Lestari.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas, kami menemani bapak mama, kakak adik, saudara semua sepanjang hari ini Senin 12 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, Pro 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat Rekupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Jumpa lagi dalam rangkaian Sasando Pagi edisi ini hari Selasa 13 Oktober 2026 bareng dengan Meta Feli sampai di jam 11 siang nanti. Bapak Mama, Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara dalam aktivitas. Ada juga obrolan akamsi tentunya yang akan menghadirkan topik-topik menarik. Namun sebelum itu, kita akan sama-sama dengarkan rangkaian lagu pujian dan renungan pagi untuk mengantarkan ketong ini pagi memulai hari dengan ucapan syukur dan bersukacita selalu. Selamat mendengarkan.

Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar pagi ini? Semoga ketong semua juga berada dalam keadaan sehat, hati yang damai dan juga tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ketong pung hidup. Pagi ini ketika sebagian orang juga mulai bersiap mungkin ke tempat kerja, Bapak Mama, Bapak Saudara, Mama Mama dong ada siap kebutuhan keluarga, anak-anak, Kakak Nyong, Kakak Nona dong lagi siap di sekolah. Ada juga yang sudah memulai aktivitas sejak dini hari. Ketong kembali diingatkan pada suatu hal sederhana, ketong masih diberi kesempatan untuk menjalani hari yang baru. Kadang ketong begitu terbiasa ya dengan rutinitas kehidupan sehingga lupa kalau bangun pagi itu bukanlah sesuatu yang patut dianggap biasa saja. Ada begitu banyak orang yang mungkin semalam berbaring dengan pergumulan, ada yang menutup hari dengan air mata, ada yang memikirkan kebutuhan keluarga, bahkan ada yang merasa cemas menghadapi hari esok. Namun hari ini masih diberi napas kehidupan, kita masih punya kesempatan untuk perbaiki diri, perbaiki hubungan dengan sesama, menyelesaikan tanggung jawab, dan melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain.

Salam, selamat pagi Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar Pro 4 RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyelenggaraannya kita boleh bertemu kembali dalam acara Renungan Iman Katolik bersama saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Hari ini Selasa tanggal 13 Oktober tahun 2026. Saya mengajak kita sekalian untuk sama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya itu akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, pendengar Pro 4 RRI Kupang yang terkasih di mana saja berada. Renungan kita di pagi hari ini saya beri judul, Bersihkan Hati Bukan Hanya Penampilan. Injil hari ini kita diajak oleh sabda Tuhan untuk melihat kembali kehidupan iman kita, khususnya tentang kebersihan hati dan ketulusan hidup. Dalam Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Orang Farisi itu heran karena Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Yesus menegur karena mereka begitu memperhatikan kebersihan bagian luar, tetapi kurang memperhatikan kebersihan hati mereka. Yesus berkata bahwa mereka membersihkan bagian luar, tetapi bagian dalam penuh dengan keserakahan dan kejahatan. Saudara-saudari pendengar Pro 4 yang terkasih, sabda Tuhan ini bukan berarti bahwa kebersihan tubuh dan tangan tidak penting. Kebersihan tetap penting. Tetapi Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa kebersihan hidup tidak hanya dilihat dari apa yang tampak dari luar. Yang lebih penting adalah kebersihan hati. Kita bisa tampil rapi, berpakaian bagus, rajin ke gereja, aktif dalam kegiatan rohani, bahkan pandai berbicara tentang Tuhan. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam daripada penampilan kita. Tuhan melihat hati dan perbuatan kita. Pertanyaan bagi kita di hari ini, apakah hati saya sudah bersih? Apakah saya masih menyimpan dendam? Apakah saya mudah menghakimi orang lain? Apakah saya masih iri terhadap keberhasilan sesama? Apakah saya menggunakan jabatan atau kepercayaan untuk kepentingan diri sendiri? Apakah perkataan saya sesuai dengan perbuatan saya? Kadang-kadang kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada melihat kekurangan diri sendiri. Kita berkata, dia tidak baik, dia tidak jujur, dia tidak peduli. Tetapi mungkin Tuhan mengajak kita untuk lebih bertanya, bagaimana dengan dirimu sendiri? Saudara-saudari pendengar Pro 4 yang terkasih, Yesus menghendaki agar iman kita tidak berhenti pada penampilan luar. Iman harus masuk ke dalam hati dan terlihat dalam tindakan nyata. Karena itu, kalau kita rajin berdoa, hendaknya kita juga rajin mengampuni. Kalau kita rajin mengikuti misa, hendaknya kita juga semakin peduli terhadap sesama. Kalau kita menerima berkat Tuhan, hendaknya kita juga mau berbagi.
Kalau kita memiliki jabatan atau tanggung jawab, hendaknya kita menggunakannya untuk melayani, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Inilah iman yang berkenan kepada Tuhan, hati yang bersih, perkataan yang jujur, dan perbuatan yang penuh kasih. Yesus juga mengajak kita untuk memberikan sedekah dari apa yang kita miliki. Artinya, hidup kita tidak boleh hanya berpusat pada diri sendiri. Ada orang lain yang membutuhkan perhatian, pertolongan, waktu, tenaga, dan kasih dari kita. Mungkin hari ini ada anggota keluarga yang sedang membutuhkan perhatian kita. Mungkin ada tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin ada teman yang sedang kecewa dan membutuhkan kata-kata penguatan. Jangan hanya berkata Tuhan memberkati, tetapi mari kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita membersihkan hati kita setiap hari. Kalau ada kesalahan, mari kita berani mengakuinya. Kalau ada luka batin, mari kita belajar mengampuni. Kalau ada iri hati, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kalau ada keserakahan, mari kita belajar berbagi. Sebab bagi Tuhan yang paling indah bukanlah penampilan kita di hadapan manusia, tetapi ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita pegang satu kalimat sederhana berikut ini. Jangan hanya membersihkan apa yang terlihat oleh manusia, bersihkan juga hatimu yang dilihat oleh Tuhan. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin menjadi pribadi yang bukan hanya tampak baik di luar, tetapi sungguh baik dan tulus dari dalam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang kami dengar hari ini. Ampunilah kami apabila selama ini kami lebih memperhatikan penampilan luar daripada kebersihan hati kami. Bersihkanlah hati kami dari iri hati, kesombongan, keserakahan, dendam, kebencian, dan segala kejahatan. Ajarilah kami untuk hidup dengan hati yang tulus, rendah hati, jujur, suka mengampuni, dan peduli terhadap sesama. Tolonglah kami agar iman yang kami wartakan sungguh nyata dalam perkataan dan perbuatan kami. Jadikanlah kami saluran kasih dan berkat-Mu bagi keluarga, masyarakat, tempat kerja, gereja, dan siapa saja yang kami jumpai. Semoga hidup kami tidak hanya tampak baik di hadapan manusia, tetapi sungguh berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya, Maximus Sobe, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak, Mama, adik, kakak, saudara-saudari dalam renungan Katolik di pagi hari ini. Semoga Tuhan kita, Yesus Kristus, berkenan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Ya, bapak mama bahas saudara kakak nyong dan kakak nona dalam kitab peratapan pasalnya yang ketiga ayat 22-23. Ketong diingatkan bahwa kasih setia Tuhan itu sudah berkesudahan dan rahmatnya selalu baru setiap pagi. Betapa indahnya pesan ini ya, bapak mama saudara, Tuhan son hanya sertai ketong ketika ketompung hidup terasa ke gampang-gampang, mudah-mudah sa. Tapi Tuhan juga hadir ketika ketong sedang berjuang, ketika ketong pun doa-doa dong belum terjawab, dan ketika jalan yang ketong tempuh tuh terasa begitu berat. Karena itu bapak mama bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, jangan mulai ini pagi hanya dengan memikirkan apa yang belum ketong miliki, tapi mulailah dengan ingat apa yang masih Tuhan percayakan kepada ketong semua.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pimpinan cabang Perum Bulog YK Bubak Guido Pareira memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog YK Bubak masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Ia mengatakan persediaan beras yang tersedia saat ini dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, masyarakat dihimbau supaya jangan khawatir terhadap ketersediaan beras khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Pindah informasi berikut, Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Kupang akan menggelar First Praise Music Festival 2026 sebagai wadah pengembangan potensi musik sekaligus mempererat persaudaraan antar pelaku seni di Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Kupang pada Kamis 8 Oktober 2026, Ketua Panitia Yefta Bako mengatakan ini festival merupakan pengembangan dari kegiatan sebelumnya yang dikenal sebagai Pespa Rawi dan untuk pertama kalinya diselenggarakan secara tersendiri agar dapat menjadi agenda berkelanjutan setiap tahun. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Ya, perempatan dari Kupang FM 104,3 MHz suara budaya NTT. Satu dari miliknya Fight ya, di luar nalar. Jadi lagu pembuka di Ketumpung Bapak Ote pada kesempatan pagi ini, Bapak Mama Bayi Saudara. Dan sekali lagi selamat pagi Bapak Mama Bayi Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Semoga ketemu semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Dan tentunya ketumpung hati juga gembira, siap menjalani aktivitas hari ini dengan penuh semangat. Buat Bapak Mama Bayi Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mungkin sementara menyiapkan sarapan ya, basapu menyapu halaman, masak-masak di dapur, atau ada juga yang sudah siap-siap mau ke kantor, atau mungkin lagi duduk santai nih nikmati udara pagi. Semoga pagi ini juga membawa sukacita dan berkat untuk ketong semua ya. Senang sekali bisa temani Bapak Mama Bayi Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dalam Bapote ya, suasana pagi yang hangat ini. Dan seperti biasa ketong akan membaca cerita tentang ya kehidupan sehari-hari, tentang budaya dan hal-hal sederhana yang sesungguhnya menyimpan makna besar dalam kehidupan masyarakat. Ya, Bapak Mama Bayi Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ini pagi beta mau ajak ketong mengingat satu tradisi yang mungkin sangat akrab ya bagi banyak keluarga di Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang juga mungkin ya. Tradisi yang sering dijumpai ketika orang bertamu ya, menghadiri acara adat, terus apalah ya, dudubak kumpul dengan keluarga atau terima kedatangan tamu atau seseorang yang dihormati. Nah, kita akan bawa omong tentang yang namanya siripinang. Buat masyarakat NTT ya, sebagian masyarakat NTT juga pasti siripinang ini bukan sekedar bahan yang dikunyah ya. Ini juga bukan baru ya. Kehadiran siripinangnya juga sering jadi bagian dari cara orang menyambut tamu, membuka percakapan, lalu mempererat hubungan dan menunjukkan penghormatan kepada sesama. Mungkin Bapak Mama Saudara pernah berkunjung ya ke rumah keluarga atau kerabat, terus lihat ada kotak siripinang begitu ya, ada pinang, ada kapur dan dia punya perintilan lainnya, itu disiapkan untuk sambut tamu. Atau mungkin ini Bapak Mama Saudara dong pernah ikut acara adat, jadi ketika siripinang tuh itu jadi bagian dari rangkaian pertemuan. Kira-kira ada kosong deh Bapak Mama Saudara, Kakak Nyoni, Kakak Nona yang masih hari ini makan siripinang begitu. Ada kok. Beta tunggu buat Bapak Mama Bapak Saudara yang mungkin punya cerita unik tentang siripinang ya. Line telepon Beta subuka di 0380-833-499 atau bisa WA dan Beta di sini. Telepon juga boleh di 0811-3820-1043.

Tradisi mamat, makan sirih pinang bagi orang Timor adalah sebuah warisan budaya sejak zaman nenek moyang. Tidak aneh, bila bertandang ke rumah orang Timor, pasti disuguhkan sirih pinang yang tertata rapi di okomama atau tempat sirih pinang. Selain disuguhkan saat menyambut tamu, mamat atau makan sirih pinang bisa ditemui di acara-acara resmi, baik acara sukacita dan dukacita. Tradisi ini merupakan sebuah penghargaan tuan rumah atau tuan acara kepada setiap orang yang datang. Makan sirih pinang juga sering terjadi pada saat warga bertemu di jalan, bahkan ketika ada tamu yang datang ke rumah atau ada pertemuan. Biasanya sirih pinang menjadi sajian pertama sebelum makan dan minum diberikan. Tradisi makan sirih pinang adalah warisan dari leluhur sejak dulu kala dan sampai saat ini masih tetap menjadi sebuah tradisi.

Salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Malay Tang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

Kabupaten Rotendao merupakan kabupaten paling selatan di Republik Indonesia. Selain terkenal dengan objek wisatanya yang indah dan menawan, Kabupaten Rotendao juga dikenal lewat kekayaan seni tari dan lantunan syairnya yang unik, yang kita kenal sebagai tarian Kebalai. Tarian Kebalai adalah salah satu jenis tarian adat dari Kabupaten Rotendao. Pada umumnya, tarian ini dilakukan pada acara pemakaman di kalangan masyarakat Rote. Tarian yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Tujuan dari tarian ini adalah untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sehingga keluarga yang tinggalkan tidak berlarut dalam duka yang mendalam. Jenis pakaian yang digunakan adalah pakaian adat khas Rote, tak lupa mengenakan topi tiilangga bagi para pria. Sebelum memulai tarian ini, ada seorang yang memulai menyanyikan lagu dengan syair-syair sebagai penghibur keluarga yang berduka, yang disebut dengan Manahelo. Manahelo atau si pelontar syair akan mulai melantunkan nyanyian dengan bahasa daerah Rote, kemudian akan disambut oleh Manasimba atau si penyanyi kedua. Dalam hal ini, Manasimba melantunkan syair yang sama menyambut atau mengikuti syair Manahelo. Dari syair yang dilantunkan oleh Manasimba ini, dilanjutkan lagi sebagiannya yang biasa berupa refren oleh Manangado atau orang yang menyanyikan refren dari Manasimba. Sambil menari tanpa diikuti alat musik, dalam satu lingkaran bersama dengan para peserta yang ikut berpartisipasi. Tarian yang didominasi gerak kaki haruslah seirama dengan syair-syair tersebut. Durasi tarian ini kurang lebih 30 hingga 60 menit. Akhir dari tarian ini ditentukan oleh Manahelo dan Manasimba yang memperoleh wahyu secara khusus. Manahelo dan Manasimba diyakini memiliki kekuatan supranatural yang diwahyukan Lama Tuak atau Sang Pencipta, sehingga mampu mengisahkan semua konteks peristiwa, kisah tentang hidup, asal-usul, renungan kehidupan tentang lahir, kawin dan kematian, perdamaian, peristiwa-peristiwa penting yang patut dimaknai, serta pesan-pesan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan agar tetap teguh, jujur, ulet, berbagi dengan sesama, berbakti pada orang tua, leluhur, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berkembangnya peradaban, tari Kebalai pun mengalami perkembangan dan perubahan fungsi. Kebalai yang dahulunya dilaksanakan pada saat pemakaman untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, kini dalam acara syukuran kegembiraan pun diisi tari Kebalai. Bahkan dalam hajatan politik pun bisa disisipi dengan tarian Kebalai. Untuk mengunggah rasa simpati melalui syair-syair adat yang mengisahkan perjalanan hidup tokoh dan ajakan untuk memilih calon atau kandidat tertentu. Tarian Kebalai bisa dikatakan menjadi wahana di setiap pribadi membebaskan dirinya dari rasa penat dan rutinitas melalui sukacita menari dan menyanyi bersama. Momen kebersamaan dalam melepas kesedihan dan beban personal. Tarian Kebalai mencerminkan semangat kebebasan orang Rote dalam bingkai kebersamaan.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, Dengkakan Ona, sebelum melangkah lebih jauh, Beta mau tanya dulu nih. Kalau misalnya Bapak, Mama, Bapak, Saudara dong dengar kata sirip pinang, apa yang langsung terlintas dalam pikiran Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong, Dengkakan Ona? Apakah ingatan tentang orang tua, atau opa oma, atau mungkin suasana terima tamu, acara adat, atau percakapan bersama keluarga di rumah, di bahasa daerah, begitu. Setiap orang punya cerita ya yang berbeda. Ada yang mungkin dia sejak kecil tuh sulia tradisi ini dalam keluarga. Mungkin ada juga yang kenal, terutama ketika datang di acara-acara adat begitu. Nah, apapun pengalaman Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, mari kita melihat sirip pinang ini bukan hanya sebagai kebiasaan turun-temurun, tapi juga sebagai bagian dari cerita kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Karena Bapak Mama Bapak Saudara, di balik sesuatu yang tampak sederhana seringkali tersimpan nilai penghormatan, kebersamaan, dan hubungan antar manusia yang sudah dipelihara selama beberapa generasi ya. Dan dalam kehidupan masyarakat, cara menyambut seseorang juga seringkali menunjukkan bagaimana ketong menghargai dengan kehadiran. Ada yang disambut dengan menyambut tamu tuh biasanya dengan kasih minuman, ada yang langsung ajak duduk dan berbincang, ada juga yang menyiapkan makanan sederhana sebagai bentuk perhatian ya. Ada juga langsung siapkan sirip pinang. Kalau dalam berbagai komunitas di NTT ya, sirip pinang juga menjadi peran, punya peran begitu ya dalam tradisi penyambutan tersebut.

Koidoa merupakan nama sebuah alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur yang berasal dari Pulau Flores, lebih tepatnya berasal dari Kabupaten Ngada. Seberapa lama usia alat musik Koidoa ini tidaklah diketahui secara pasti karena tidak ada peninggalan-peninggalan yang dapat dipakai untuk mengukurnya. Koidoa berarti suling ganda atau suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng dua atau lebih. Musik ini biasanya digunakan oleh para muda-mudi dalam permainan rakyat di malam hari dengan membentuk lingkaran. Koidoa terdiri dari dua atau bisa juga lebih suling yang digandeng dan dalam memainkannya digunakan secara bersama-sama. Dalam sistem penadaan, nada-nada yang diproduksi oleh musik Koidoa bertemakan kehidupan. Sebagai contoh, kami boda ngo, kami boda ngongo ngangi rupu-rupu, go tuka atewi me menge, yang artinya kami harus rajin bekerja agar jangan kelaparan. Cara memainkannya yaitu hembuskan angin dari mulut secara lembut ke lubang peniup, sementara itu jari-jari tangan kanan dan kiri menutup lubang suara. Pada masa perkembangannya, awal mulanya musik Koidoa dimainkan secara sendiri, baru pada sekitar tahun 1958 musisi di daerah setempat mulai memadukan dengan alat-alat musik lainnya seperti sowito, tobo, hoipai, labadera, dan labatoka. Fungsi-fungsi dari alat musik tersebut adalah untuk mengiringi musik Koidoa.

Rangkaian tarian yang biasa disuguhkan masyarakat yang mendiami Kecamatan Alor Timur Laut adalah tari sungsut, tari suguhan, dan tari cakalele. Tiga jenis tarian ini sebenarnya merupakan bagian dari tari lego-lego, sebuah tarian yang sangat populer dari Pulau Alor. Tarian sungsut adalah tarian menerima tamu atau menyambut pahlawan, tarian yang menggambarkan rasa sukacita seorang ibu atau perempuan menyambut suami yang kembali dari merantau atau sebagai pahlawan perang. Tarian ini memberi suatu support, semangat, dan motivasi kepada pahlawan yang telah kembali ke kampung halaman. Tarian sungsut dibawakan oleh 6 orang penari dan 3 orang gadis penari memegang pisau. Dengan posisi saling berpegangan tangan dengan busana lengkap, mereka berjalan sambil menggesek kaki sehingga gelang-gelang yang menghiasi kaki mengeluarkan bunyi yang khas. Tarian sungsut juga untuk menjemput kepala suku atau kepala perang yang kembali dengan selamat dan panglima perang melaporkan bahwa tugas sudah selesai. Tarian ini dulu biasanya dipentaskan pada saat pesta rakyat, pada zaman sekarang dipentaskan pada hari-hari besar keagamaan dan nasional maupun dalam acara kenegaraan. Tari suguhan merupakan tarian hiburan yang disuguhkan kepada pahlawan perang yang telah kembali. Tarian ini biasanya diiringi dengan lagu wak-wak. Lagu wak-wak ini diibaratkan sebagai tanah yang tinggi, yang mana dalam kehidupan, kalau seseorang berhasil, seolah-olah lupa daratan. Sehingga lagu ini mengingatkan bahwa keberhasilan seperti apapun tidak boleh lupa daratan. Sedangkan makna lain dari lagu wak-wak, bahwa sebagai orang Alor, meski dirantau, tetap bertanggung jawab terhadap Kabupaten Alor dalam hal budaya. Sedangkan tari cakalele adalah tarian tanda kemenangan, biasanya dipakai untuk menyambut seorang pahlawan setelah menjelajahi alam dunia dan kembali dengan berhasil memenangkan perang. Cakalele dengan gong menandakan bahwa semua aktivitas dalam perang sudah berjalan dengan baik, maka sebagai tanda kemenangan diungkapkan lewat tarian cakalele. Tarian cakalele dibawakan oleh 2 orang yang mengenakan pakaian perang lengkap sambil menari, melompat, sambil mengayunkan pedang sebagai tanda kemenangan. Rangkaian tarian dari Kabupaten Alor merupakan bagian dari budaya bangsa yang perlu dilestarikan terutama oleh generasi muda. Jangan biarkan keanekaragaman budaya lokal tenggelam tanpa ada upaya untuk mengangkat dan membuatnya lebih bersinar, lebih bernilai dalam kehidupan modern.

0: Barita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kekayaan budaya Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur mendapat ruang baru melalui film dokumenter Moko, Bisikan Logam Tua. Karya sineas muda NTT ini resmi diperkenalkan kepada publik dalam gala premier di Cinepolis Lippo Plaza Kupang pada Jumat 9 Oktober dengan bawa pesan bahwa Moko bukan sekedar benda berharga, melainkan simbol identitas, sejarah, dan nilai kehidupan masyarakat Alor. Film yang disutradarai Renold Paji dan Anggi Alodia ini digarap bersama tim beranggotakan 12 orang melalui riset dan penelusuran budaya. Dibentuknya sebagai benda logam, Moko menyimpan makna sosial dan budaya yang sonde selalu dipahami generasi muda. Film ini mendapat dukungan pendanaan melalui program dana keindonesiaan dari Kementerian Kebudayaan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dan tentunya Moko memiliki keterkaitan dengan penghormatan terhadap perempuan, penyelesaian konflik, serta berbagai tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Alor. Pindah informasi berikut, PT PLN Persero melalui unit pelaksanaan pelayanan pelanggan Flores bagian timur terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendampingi masyarakat meningkatkan produktivitas ekonomi. Melalui program Electrifying Agriculture, PLN menghadirkan inovasi irigasi berbasis listrik dan program Horti the Best di Desa Hoder, Kecamatan YGP, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ini program dirancang untuk kas optimal sistem pengairan lahan, meningkatkan hasil panen sekaligus dorong sektor pertanian di pedesaan pung modernisasi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Valley, sampai jumpa.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama pak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal, dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama, pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar mau lihat lagi silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama pak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

Ya, Bapak Mama bahas saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonuwula, meninjau langsung lahan pertanian seluas 223 hektar di Desa Mawodana, Kecamatan Wewewat Timur pada Rabu 7 Oktober. Nah, peninjauan ini juga dilakukan sebagai langkah percepatan program cetak dan olah lahan jagung untuk mendukung ketahanan pangan serta energi nasional melalui pengembangan bioetanol berbasis potensi lokal. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Ratu Wula didampingi Cawat Wewewat Timur dan dikatakan bahwa program pengembangan lahan jagung ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi gerakan tanam jagung dan ubi kayu untuk mendukung program energi terbarukan berbasis bioetanol.

Saudara, Leku Sene merupakan tarian tradisional dari Desa Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tarian Leku Sene biasa dimainkan untuk memeriahkan pesta adat, pesta pernikahan, atau menyambut tamu. Leku Sene dimaknai sebagai ungkapan rasa gembira atas keberhasilan sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas berkat yang diterima, juga sebagai pembangkit semangat untuk kembali bangkit dari kejatuhan atau kegagalan dan terus berjuang untuk mencapai tujuan. Leku Sene juga sebagai bentuk kerukunan, persahabatan, dan persaudaraan. Tarian Leku Sene biasanya dibawakan oleh 6 atau 8 orang wanita dan pria. Pakaian adat untuk pria dilengkapi dengan gelewang serta ponhaif yang terbuat dari kulit dan bulu domba yang dikaitkan pada mata kaki, sedangkan penari wanita berpakaian adat ditambah kain atau selimut pada leher untuk lambaian. Gerakan penari Leku Sene, yakni melompat, melambaikan tangan, disertai suara teriakan penari pria sambil berputar-putar mengitari arena. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari Leku Sene terdiri dari 9 buah gong atau sene dan 1 buah tambur. Kesembilan alat musik gong terbuat dari logam kuningan dan terdiri dari 4 pasang dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Yaitu pertama, laban, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan laban ini sekaligus sebagai pengatur cepat dan lambatnya irama. Kedua, OT, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Pasangan OT ini merupakan jenis bunyi susulan kedua setelah pasangan pertama atau laban. Ketiga, kebolok, terdiri dari 2 buah gong dengan 1 orang penabuh. Warna suaranya lebih rendah dari pasangan sebelumnya dan merupakan jenis bunyi susulan ketiga setelah pasangan kedua atau OT. Keempat, sen enaf, terdiri dari 3 buah gong dengan ukuran serta bunyi yang berbeda satu dengan yang lain. Sen enaf ini merupakan bunyi susulan keempat setelah pasangan ketiga atau kebolok. Tambur atau tufu 1 buah terbuat dari bahan kayu dan kulit kambing dengan 1 atau 2 orang penabuh secara bergantian menggunakan alat pukul kayu. Tufu ini merupakan bunyi susulan terakhir dalam tarian Leku Sene. Setelah itu baru penari memasuki arena pagelaran. Saudara, Leku Sene adalah sebuah hiburan berbalut budaya yang perlu mendapat perhatian untuk dilestarikan.

Ya, Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyongdeng Kakak Nuna, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavia meminta pemerintah daerah menyukseskan program swasembada pangan dengan mendukung penyuluhan pertanian kepada masyarakat. Sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, swasembada pangan membutuhkan para penyuluh pertanian yang merupakan garda terdepan di lapangan. Hal ini juga disampaikan Mendagri usai menandatangani surat edaran bersama tentang pengelolaan sarana prasarana serta ketenagaan penyuluhan pertanian dalam rangka swasembada pangan berkelanjutan, dan di mana posisi penyuluh pertanian kini langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian berdasarkan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendaya gunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan.

Helong merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helong ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helong berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timor, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu, walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harafiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Ui Asa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama Basodara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI, Komjen Pol Mahruzi Rahman menegaskan kawasan perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah strategis ya, dengan wilayah perbatasan sebagai ruang kedaulatan sekaligus peluang meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dengan berbagai potensi jika direncanakan dan dikelola secara dengan baik. Nah, hal ini juga disampaikan saat rapat koordinasi perencanaan tematik perbatasan tahun 2026 yang dihadiri juga oleh Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma, di mana mengatakan juga bahwa pengelolaan kawasan perbatasan ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar berbagai potensi wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Feu merupakan tarian tradisional yang hidup dan berakar dalam suku-suku yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tahfeu secara harfiah artinya makan baru. Tarian Tahfeu biasanya dihadirkan untuk mengiringi upacara adat Atoin Pahmeto, suatu ritual adat yang kini hampir punah karena hanya tinggal beberapa suku di Kabupaten Timor Tengah Utara yang masih mempertahankan upacara adat tersebut. Tarian ini ditampilkan dalam acara makan baru, seperti saat panen jagung, padi, atau kacang-kacangan. Mulanya, kepala suku akan melihat seluruh hasil tanaman warga saat mulai berbunga. Kemudian, kepala suku akan mendirikan lesung dan alu yang diikat dengan sebuah pedang di depan pintu rumah adat yang disebut leu atau pamali. Ini berarti mulai berlakunya larangan bagi seluruh masyarakat untuk tidak boleh makan makanan hasil tanaman yang sedang ditanam. Apabila ada yang melanggar, bencana akan menimpa suku tersebut. Ketika musim panen tiba, kepala suku akan memanggil beberapa tua adat dan kaum perempuan untuk membawa periuk. Mereka memasak makanan dari hasil yang baru dipanen untuk dipersembahkan kepada para leluhur sambil memohon doa agar dijauhkan dari musibah atau malapetaka. Tarian Tahfeu aslinya berlangsung lebih dari 9 menit dan dibawakan oleh 12 orang laki-laki dan perempuan yang menggunakan pakaian adat tradisional. Musik pengiring tarian ini berupa gong dan tambur. Tarian Tahfeu dimulai dengan teriakan palate, artinya teriakan kemenangan. Apabila teriakan ini terdengar, semua warga mengetahui bahwa leu atau larangan telah berakhir, dan leu berupa lesung, alu, dan pedang yang semula diikat di depan rumah adat telah diangkat dan dibawa masuk ke dalam rumah adat. Teriakan palate menandakan bahwa tahfeu atau makan baru segera dimulai dan disambut oleh kaum laki-laki dan perempuan dengan teriakan sorak-sorai dan tarian, dilanjutkan dengan bersukaria semalam suntuk. Suku-suku di Timor Tengah Utara yang memegang teguh adat Atoin Pahmeto percaya terhadap larangan atau leu, sehingga apabila ada yang melanggar leu akan terkena bencana, misalnya tanaman mereka terserang hama penyakit atau dimakan habis oleh ternak yang ada. Tarian Tahfeu ini hampir tidak dikenal lagi di Kabupaten Timor Tengah Utara karena hanya beberapa suku saja yang masih melaksanakan upacara adat makan baru yang tentunya diiringi tari Tahfeu. Sebagai suatu tradisi budaya di Timor Tengah Utara yang bermakna kebersamaan, kepatuhan terhadap aturan adat dan ekspresi syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita berharap tarian Tahfeu bisa dipertahankan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kondisi geografis NTT yang terdiri atas wilayah kepulauan juga menuntut perencanaan dan koordinasi yang matang agar distribusi material, pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan kegiatan dapat berjalan efektif. Melalui fungsi pengamanan pembangunan strategis, Kejaksaan menekankan pendekatan preventif dan persuasif. Upaya tersebut dilakukan melalui deteksi dini, identifikasi resiko, mitigasi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan. Demikian disampaikan Kejati NTT Roch Ari Wibowo ketika meluncurkan program revitalisasi